0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1, Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
2: Jackpot, jackpot, ayo!
3: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Perompatan Samarinda, suara budaya Nusantara. Kroneng sanak lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini ya. Mukmir ajak carangan santai di Halo Buno Etam di tengah cuaca yang udah mulai langat ya di kawasan CRM yang Yamin ya. Semangat menyala tentunya Kroneng sanak, menyala terus setiap hari ya. Nah, kali ini bakal Mukmir ajak pecarangan seputar, kan ini masih dalam suasana kemerdekaan ya. Biasanya tuh ada beberapa tempat yang ngadain ya, kayak jalan santai gitu. Nah, biasanya tuh ada door prize-nya gitu ya Kroneng sanak. Nah, itu sih bisa dibilang jadi salah satu penarik supaya orang-orang banyak ikut acaranya itu gitu ya. Siapa tahu kan beruntung dapet ya. Nah, kalau tim segalanya ada pengalaman diisi dapet door prize itu gitu, atau tim yang ya ikut aja lah kayak jalan santai tapi kalau door prize gak pernah dapet gitu ya, hokinya minus. Boleh banget. Apanya boleh banget? Oh iya, siapnya. Iya, kita tim ini aja ya yang ikut aja ya, Mbok ya, meramaikan. Kayak nggak beruntung banget hidup. Iya, hai, sudahlah, sama Mbok Mira juga di pernah tuh dapat door prize ya, ya paling dapat kuponnya aja ya dan dapat hikmahnya aja ya. Kroneng sana boleh nih bagi kisahnya di hambat ini ya, di teleponnya 0541727656, terus WhatsAppnya di 0811581994. Siapa tahu kan terus segalanya ada yang hoki pernah paling sering tuh dapat apa gitu ya, hadiah door prize ya, yang paling atau yang paling mahal lah istilahnya. Ada yang pernah mungkin dapat kipas angin atau dapat TV gitu, atau dapat sepeda juga, siapa tahu kan ya teman segalanya dapat sepeda. Hoki banget ya hidupnya, masya Allah tabarakallah ya. Pengen sih, cuman kapan ya waktunya. Ya boleh deh, pokoknya Mbok Mira tungguin kesan teman segalanya di hambat ini sampai berapa, pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya.

0: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Nikmati beragam siaran budaya.
5: Hari ini di program Pantas Kutai.
4: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sim, dan tentu saja informasi seputar budaya.
6: Habar Eta, Pro 4
4: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Oke, lanjut lagi ya keruan di sana ya, yang enggak bagi kesahnya hambat ini pernah di sih ngerasain dapetin door prize gitu ya. Kan itu hoki-hokian ya, atau item segala tim yang ya udah deh dapat hikmahnya aja kalau misalnya ikut jalan santai gitu atau ikut event apapun yang dapat door prize kayaknya ya udah nggak pernah dapet gitu ya. Nggak apa-apa, bicara aja bareng sama Mira di hambat ini ya, di telepon 0541-7272656 atau WhatsApp-nya 0811-5819984 ya. Jadi kalau dapat door prize sih pasti dalam hati tuh pengen gitu ya. Siapa sih yang pengen door prize, apalagi kalau kayak hadiahnya itu udah gitu gratis lagi. Waduh, itu hokinya tinggi meneh gitu ya. Tapi kadang kalau misalnya dipanggil nomor kelewat berapa nomor aja, itu paling agak nyesek gak sih? Iya, jadi kalau mau Mira sih ya pernah paling di tingkat RT aja sih waktu itu dapetnya beras amundi salah. Sama yang paling, menurut Mbok Mira yang paling ya lumayan kepake lah, gosokan atau setrikaan. Alhamdulillah sih itu sih dapat. Abis itu ya dari dulu gak pernah dapat gitu. Justru kadang tuh bahkan ada orang-orang yang gak tahu ya kenapa sih kok mereka beruntung banget hidupnya selalu dapat aja gitu loh draw prize, maksudnya gak kelewat kuponnya, dapat aja nomornya tuh pas aja gitu dapat di mereka gitu ya, paling sama kita beda berapa doang. Atau mungkin item segalanya tipikal yang gimana ya, mungkin dulunya maksudnya awalnya datang ke acara tuh cuma nemenin kawan doang, ternyata pulang-pulang bawa hadiah, wah itu mantep beneh yo keroan di sana. Atau mungkin item segalanya tim yang ngerasa juga paling nggak menang ya, udah ngerasa hopeless aja sih, ngerasa paling kalau door prize mah nggak pernah menang gitu ya, tapi taunya malah kepanggil. Tapi biasanya kayak gitu sih yang bakal kepanggil ya, nggak yang diharap-harap banget, ya udah taunya malah apa sih namanya nggak dapet gitu ya. Kadang apa yang diharapin biasanya gitu sih, terlalu berharap ya, justru malah dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Aduh, gimana ya? Nah, kalau tahu segalanya gimana tuh? Yo keroan di sana, ada nggak sih pengalaman dapat door prize gitu ya dalam acara atau jalan santai? Kan ini masih sosial 17-an, biasanya ada jalan santai ya. Kalau di tempatnya Mbok Mira tuh di Juanda, Kendia, minggu ini baru tuh ada jalan santai gitu. Kalau tempat etam segalanya udah nggak sih? Kalau rata-rata teman-teman Mbok Mira itu kayak jalan santai yang ada door prize ya, minggu kemai tuh sudah jalan santai. Ada kalau Mbok Mira lihat di sosial media ya, temannya Mbok Mira, aduh hoki banget deh, dapetnya sepeda, pengen banget dapet sepeda ya. Aduh, ya pokoknya pengen dapet hadiah yang bagus ya. Tapi kalau misalnya dapet yang biasa-biasa aja, ini papa itu udah rejeki gitu ya, itu udah termasuk rejeki ya, bagus lah, lebih mending dapet itu enggak sih, maksudnya yang hadiah kecil-kecilan daripada udah berharap-harap malah enggak dapet. Kasihan bener ya koran di sana, waduh.

0: balut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk balut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak karena kamu juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
1: Bercanda. Ih, iseng deh ya.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Masuk di sesi terakhir kebersamaan kita di Halo Bono Etam ya. Nah, yang gak bagi kesannya boleh nih, bisa merapat di telepon atau WhatsApp Perompak Samarinda ya. Halo, selamat hambat.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Buso.
1: Ya, baru buka mau radio ini apa nih, tema nih?
0: Anu, Buso, pernah dapat door prize di kita.
1: Oh, ya oke dah. Door prize di RRI dulu, Mbak, ya.
0: Oh, apa tuh?
1: Ada jam dinding.
0: Wuh.
1: Gelas itu sampai ini disimpan, Boy. Sayang.
0: Oh.
1: Itu jam dinding. Terus itu gelas lagi. Bisa sebut mereknya. Itu Mbok. Nah, kalau olahraga bersepeda, Mbok. Pernah didapat sepeda, Mbok.
0: Oh, cuma pernah dapat sepeda.
1: Nah. Jadi apalagi ini lagi. Apa yo? Ada lagi sepeda tuh, apakah hari itu yo? Elektronik juga, Boy.
0: Oh.
1: Apa yang ini nak? Yang untuk minum tembok apa? Rice cooker kah? Apa itu namanya itu? Air panas dingin tuh, Mbok.
0: Oh, tumbler.
1: Ya, pernah, Boy.
0: Nah,
1: jadi muntah itu, Boy, senang memang bersepeda tuh, Mbok, olahraga. Pitis pernah juga, Mbok. Di banyak bang, Boy. Siapa yang ini dapat 300.000 di salah hari itu ya?
0: Lumayan.
1: Iya, Boy. Begitu aja saya itu memang. Nah, yang lainnya tuh apa yo, hadiah lagi yo, sepeda waktu di mana tuh dapat lagi juga kompor gas.
0: Nah,
1: apa rezeki itu mau ini kemana-mana.
0: Alhamdulillah. Iya, Mbok.
1: Waktunya Mbok, saya tadi tuh ke pasar, Mbok, nah ada yang minta pulahkan ini, Mbok.
0: Kotak-kotak
1: pipih, pas pipihnya ada 12 kilo tadi tuh dapat tuh, Mbok. Kirim ke Jakarta punya, soalnya nyaman mas saya olah nikam ya, ya nyaman aja pakai garam jadi ya, boyok.
0: Iya iya.
1: Pakai garam jadi nyaman kan. Iya dah, Mbok Mira.
0: Oke, siap.
1: Selalu, Mbok. Saya mengundang kita nih siaran, Mbok, artinya suara dah terdengar nih nyaman, Mbok, suara. Tapi suara Mbok Mira dah sehat tidak ini, Mbok?
0: Alhamdulillah.
1: Ya, Mbok. Bila-bila nambo, kita ngopi nambo, mun ke Samarinda, Mbok.
0: Tahu
1: kita kan.
0: Siap, Buso.
1: Bawa aja lo, busu mereka tuh nih, apa?
0: Siap,
1: kan, aman. Gesan bisa dibawa, Boy.
0: Kenapa?
1: Gesan bisa dibawa.
0: Oh.
1: Sakit, lo. Apa, di telepon tuh, nah.
0: Oh, iya, Kak.
1: Ulang tahun itu, Boy.
0: Oh, iya, Kak.
1: Oh, iya, di IB-nya tuh sudah ulang tahun, Boy.
0: Wih, ngerinya, Le. Terima
1: kasih, Boy Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih nih, Busu Mamat, dah merapat. Yo, termasuk hoki sih, berarti sudah nih, kronik sanak. Soalnya kalau Bu Mira sih, dia terlalu hoki ya orangnya. Kalau misalnya dapat berarti hoki seumur hidup tegaknya dipakai sudah loh. Oke deh kalau gitu, sampai di sini Mbok Mira Ngon Etam segalanya ya. Udah di Kauni Halo Bunung Etam udah bercarangan tadi ya. Jadi makasih buat Bu Sumamat dah merapat. Makasih juga buat Tam segalanya Mas Setian Linga. Setelah ini lanjut lagi ada Oda Bekesa hadir Ngon Etam segalanya. Jadi tetap bersama kami di Perompat R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Karawan Deng Sanak, tradisi membuka ladang dengan cara membakar masih dilakukan masyarakat adat Dayak di Mahakam Ulu, namun pembakaran dilakukan dengan cara terkendali. Founder Conservation Action Network Borneo, Paulinus Kristanto, mengatakan masyarakat Dayak memiliki cara untuk mencegah api meluas, salah satunya dengan membuat sekat bakar di sekitar lahan. Pembakaran juga dilakukan secara gotong royong sehingga warga bersama-sama mengawasi api hingga benar-benar padam sebelum meninggalkan lahan. Meski begitu, Kepala BPBD Mahakam Ulu Agus Darmawan mengatakan pemerintah tetap meminta warga melaporkan rencana pembakaran kepada petugas agar kegiatan dapat dipantau dan tidak berkembang menjadi karhutla. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu.

0: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ada lagu pempek lenjer ya dari Palembang barusan. Ngawannya tong segalanya dihambat ini mengawali kebersamaan Etam kali ini di Oda Bekesa ya. Untuk edisi hari ini bakal bicaranya seputar fauna. Ini salah satu tumbuhan atau bunga yang bisa dibilang familiar nih bagi Etam segalanya. Ada bunga Kamboja nih ya, atau kalau secara internasional dikenal sebagai frangipani. Ini adalah salah satu tanaman hias tropis yang gampang meneh dikenali dari bentuk bunganya yang khas dan aromanya yang lembut gitu ya. Tanaman ini banyak meneh dijumpai di kawasan beriklim hangat termasuk Indonesia nih, dan sering meneh dipakai sebagai elemen landscape, tanaman perkarangan, sampai bagian dari simbol budaya keroan dan sana. Ciri khasnya sendiri gampang meneh ya tem kenal. Bentuknya tuh 5 helai mahkota tersusun simetris dengan bagian tengah sering kali berwarna lebih pekat, daunnya lebar dan memanjang, sementara bantangnya tuh cenderung tebal dan berkayu. Selain itu bentuknya aromanya juga menjadi karakteristik penting ya, yang membedakannya dari banyak tanaman hias lainnya. Kan dia deh cari tahu lebih lanjut lagi seputar asal-usul dan persebaran bunga Kamboja ini sendiri, tegak apa dan artinya apa gitu ya. Dikawani dulu nih sama Darten Lagu Pop Daerah Nusantara.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unduh RRI Digital sekarang juga.

Asal-usul dari bunga kamboja sendiri ya, ternyata berasal dari kawasan Amerika Tengah dan Karibia. Terus seiring waktu, tanaman ini pun menyebar ke berbagai wilayah tropis lain, tegak Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Kalau di Indonesia sendiri, kamboja tumbuh dengan sangat baik ya, karena kan kondisi iklimnya sesuai, yaitu kondisinya iklimnya anget. Adaptasi yang baik terhadap lingkungan tropis membuat kamboja menjadi salah satu tanaman yang gampang banget ditemui di berbagai daerah. Bunga kamboja atau frangipani ini sendiri tidak cuma dikenal sebagai tanaman hias ya, tapi juga punya makna simbolis nih yang beragam di berbagai budaya. Makna ini berkembang dari hubungan antara tanaman kamboja dengan lingkungan sosial, kepercayaan, dan praktik budaya di wilayah tempat tanaman ini tumbuh dan digunain. Contohnya kalau di Indonesia sendiri, bunga kamboja ini sering dikaitkan dengan nilai ketenangan, kesederhanaan, dan penghormatan. Tanaman ini banyak dijumpai di area tempat ibadah, taman pemakaman, dan ruang terbuka yang punya nilai simbolis tertentu. Keterkaitan ini muncul karena bunga kamboja tuh bisa bertahan di lingkungan yang relatif kering dan minim perawatan, sehingga dianggap melambangkan keteguhan dan keseimbangan. Kehadirannya dalam konteks budaya lokal lebih berkaitan juga dengan fungsi simbolik dan tradisi, bukan semata-mata makna mistis nih, kerondeng sanak.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Seratus harus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Murian, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

48 menit sudah meninggalkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Corona di sana sedikit lagi ya. Cari tahu bareng-bareng seputar bunga kamboja. Jadi kan bunga kamboja itu punya warna yang cukup beragam gitu. Nah ternyata juga katanya sih ada artinya gitu ya, ada makna simbolisnya deh gitu kalau dari konteks budaya dan estetika. Contohnya kalau bunga kamboja putih ya, nah warna putih itu sering dikaitkan dengan kesederhanaan, ketenangan dan kemurnian. Dalam beberapa tradisi kamboja putih digunakan sebagai elemen penghormatan dan simbol keseimbangan. Terus kalau kamboja kuning punya tampilan cerah dan mudah menarik perhatian gitu ya. Sering benih dimaknai sebagai simbol kehangatan, energi dan optimisme. Kalau dalam konteks estetika taman, kamboja kuning tuh sering benih dipakai untuk memberikan kesan hidup dan terbuka. Kan cerah ya soalnya ya. Terus lanjut lagi ada bunga kamboja dengan merah muda atau merah. Itu cenderung apa ya, disimbolkan dengan ekspresi emosi tegak kasih sayang dan keindahan gitu ya. Kalau dalam konteks dekoratif sendiri, kamboja merah dan merah muda itu pakai sebagai elemen visual yang memberikan aksen kuat pada tanaman atau landscape. Terus ada lagi nih bunga kamboja ungu dan variasi gelap ya. Warna ini relatif lebih jarang dan sering dianggap punya nilai estetika yang tinggi. Kalau secara simbolis sih warna ungu sering dikaitkan dengan keunikan dan karakter eksklusif, karena betul-betul jarang benih ada kamboja warna ungu gitu ya kroan di sana. Oke, itu tadi beberapa informasi seputar bunga kamboja ya. Informasi ini kutip dari orchidflorist.com. Sampai di sini juga Mbok Mirakoni Etam segalanya dalam sajian Samarinda hambat. Makasih buat Etam segalanya masih setia mantengin ya dari subuh tadi sampai ndak merapat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu selamat beraktivitas ya. Kroan yang sana tetap semangat, jangan lupa dibawa happy. Sampai jumpa di lain kesempatan tentunya. Pastiin terus tetap setia bersama kami di Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara.

awar beraya buka hambat. Sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut hak dapat selantar dua lantar dan lid hak kan pakai gula. Mana rupa Aron, tumaha buku hidup nyawa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Keron dan sanak air panas Pempapak maksud kami di Kampung Biatan Bapinang Berau mulai dilirik sebagai destinasi wisata yang berpeluang dikembangkan melalui investasi. Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan potensi wisata air panas Pempapak terbuka untuk dikembangkan sehingga dapat menarik investasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Potensi tersebut juga mendapat perhatian dari utusan presiden untuk ASEAN Nico Barito saat meninjau langsung air panas pada Juli lalu. Nico menilai pengembangan destinasi perlu memadukan keindahan alam, cerita sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat agar wisatawan dapat mendapat pengalaman yang menarik dan berkesan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
3: Hai, saya nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
4: Marta, selamat pagi.
3: Pagi, Alex.
4: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
3: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
4: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
3: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
4: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
3: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia.

0: insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Propa TRI Samarinda, Kroan dan Senak, selamat siang. Setelah tadi dikawani bersama dengan Mbok Mira, kali ini Mbok Putri kembali hadir di ruang dengar etam segalanya dengan cuaca yang langat benih ya. Hari ini Bu Sumbo, suhu udaranya terakhir Mbok Putri lihat ini informasinya 31 derajat ya. Selamat menikmati aktivitasnya aja di rangkaian Samarinda siang kali ini Bu Sumbo. Tentu dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara Mbok Putri akan kawani kita segalanya ya. Ketemu di Jejak Budaya kali ini, seperti biasa kita akan melihat juga sejarah-sejarah apa aja yang ada di Indonesia. Masih dalam rangkaian bulan Agustus ya Bu Sombo yo, kita masih dengan nuansa memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan pas juga Bu Sombo yo, di bulan Agustus ini, tepatnya di tahun 1746 ya, sekitar 277 tahun lebih ya Bu Sumbo, ada kantor pos Indonesia pertama yang didirikan. Jadi tanggal 26 ini kita memperingati hari ulang tahun pos Indonesia, dan berdiri pertama kali ya di Indonesia menjadi cikal bakalnya PT Pos Indonesia Bu Sumbo. Nah, jadi pos yang kita gunakan dulu Bu Sombo ya, yang memang banyak benih jasanya gitu Bu Sombo ya, didirikan pertama kali itu di Jakarta yang baharikala namanya Batavia oleh Gubernur Jenderal GW Baron van Imhoff pada 26 Agustus 1746. Nah, jadi lokasi kantor pos pertama di Indonesia itu lokasinya tepatnya itu ada di Balai Kota Pemerintahan Hindia Belanda. Nah, lokasinya ini dipilih kenapa? Karena Bu Sombo ada peran pentingnya pada zaman kolonial. Jadi kita udah tahu juga, apalagi Batavia, Bu Sombo, Batavia tuh wayah itu adalah pusat pemerintahan ya pada zaman Hindia Belanda. Jadi memang arus informasi harus diterima dengan cepat Bu Sombo, makanya bertempat di Batavia. Nah, uniknya Bu Sombo, dulu zaman bahari ya, perhubungan pos hanya dilakukan di sejumlah kota tertentu maha. Jadi di dalam dan juga di luar Pulau Jawa. Ada juga surat, ada juga paket ya Bu Sombo, paket pos itu hanya ditaruh di gedung penginapan kota Bu Sombo ya. Dan wayah ini bangunan kantor pos pertama ya, kantor pos pertama di Indonesia sekarang menjadi gedung pos blok Jakarta Bu Sombo. Nanti kita cari tahu bareng-bareng lagi ya, tiga apa sejarah berdirinya kantor pos yang ada di Indonesia Bu Sombo. Dan kembali kita ketemu sama lagu pop daerah Nusantara. Kali ini ada lagu dari Dayak Pasir.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Wina Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai runner up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.

Oke, lanjut lagi Bu Sumbo. Jadi amun kita lihat ya sejarah Bu Sumbo, Pos Indonesia yang sekarang kita tuh bisa apa namanya mengirim pesan langsung gitu ya ke orang yang jauh. Dulu tuh orang enggak mengirim pesan ke orang yang jauh itu hitungan hari ya Bu Sumbo, kalau sekarang ini hitungan detik aja ya, tergantung jaringannya kuat atau endi tiga itu Bu Sumbo ya, jaringan internetnya baik atau endi tiga itu ya. Tapi kalau nya kita melihat kilasnya lagi, setelah kantor pos pertama itu berdiri di Batavia 4 tahun kemudian di tahun 1750 Bu Sumbo, dibangun juga kantor pos di Semarang untuk membuat hubungan ya antara pos Batavia dan juga Semarang yang lebih teratur lagi. Nah, perjalanan surat pun juga pasti ada waktu ya, perlu waktu juga Bu Sumbo ya, yang di semudah sekarang. Karena rutenya ini juga melewati daerah Karawang, Cirebon, Pekalongan ya, jadi seiring perkembangan zaman layanan pos juga terus berubah ya. Tahun 1875 layanan pos ini digabungkan juga ternyata dengan telegraf namanya Bu Sumbo, dan kemudian berkembang lagi sampai akhirnya berkembang menyediakan layanan telepon. Nah, setelah Indonesia merdeka, lembaga ini juga Bu Sumbo mengalami beberapa perubahan status sampai akhirnya pada tahun 1995 resmi menjadi PT Pos Indonesia. Jadi amun hari ini Bu Sumbo kita masih kalau melihat kantor pos ya sebagai tempat mengirim paket atau juga membayar berbagai kebutuhan, sebenarnya di baliknya juga ada perjalanan sejarah yang panjang benih Bu Sumbo ya, dan akhirnya apa namanya berkembang ya, dan juga beradaptasi bisa untuk pembayaran apa aja Bu Sumbo ya, yang tentu hanya bisa lewat kantor pos Bu Sumbo tega itu. Jadi banyak perkembangannya ya, yang awal mulanya tuh hanya untuk satu jalur aja Bu Sumbo ya, dan segala paket apa segala surat tuh hanya satu titik, terus tuh dibuat lagi titik lain di Semarang ya Bu Sumbo untuk mempermudah juga komunikasi, walaupun juga di 1-2 detik gitu ya diterima pesannya, karena memang lewat pos kan surat berjalan orang yang mengantar tega itu.

0: Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa powerpoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Nusantara.

Oke, Krone di sana kita lanjut lagi ya. Jadi hari itu kita memperingati hari ulang tahunnya kantor pos di Indonesia. Dan amin kita lihat juga perkembangan teknologi itu ya, bisa kita rasakan dari dulu sampai sekarang. Amun dulu kantor pos itu identik dengan surat, perangko, terus juga kartu pos ya Bu Sumbu, macam-macam banyak edisinya ya. Amun sekarang itu sudah tidak ada lagi sih sebenarnya, walaupun juga ada, jarang gitu ya orang-orang yang tertarik. Nah, amun etam gelanya mau memberi kabar juga pada keluarga yang dulu ya Bu Sumbu, versi dulu tuh yang jauh keluarganya, pasti kita harus menulis sepucuk surat asik ya, dan juga kita biasanya masukkan ke dalam amplop, terus ada tempelan perangkonya ya Bu Sumbu, yang mungkin dah ikonik benih ya, dengan apa ya namanya, tulisan-tulisan dan juga gambar-gambarnya yang unik ya Bu Sumbu. Pokoknya beda ha ya, amun bahari kita komunikasi lewat surat, dan sekarang bisa lewat WhatsApp yang hitungan detik mahal Bu Sombo ya. Dan itu dia beberapa ya tempat titik kantor pos pertama yang ada di Indonesia. Ternyata dulu tuh cuma dua Bu Sombo ya, dan sekarang berkembang, dan ya kita bisa tahu, bisa rasakan juga sekarang bisa lewat internet gitu Bu Sombo ya, bisa lewat WhatsApp dan juga lain sebagainya untuk berkomunikasi Bu Sombo ya. Ini dia sedikit kesan kita mengenai sejarah kantor pos Indonesia yang ternyata sudah 270-an sekian ya berdiri Bu Sombo sampai waya ini, masih eksis juga, masih bisa kita gunakan juga kantor pos ini Bu Sombo, yang informasinya Mbak Putri kutip dari laman websitenya kompas.com. Kemudian Mbak Putri akan hadir bersama dengan tips di teras UMKM Bu Sombo. Kita langsung aja nikmati lagu selanjutnya, kali ini ada dari Kalimantan Tengah, ada Sapa dan Huroi.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerondan Sanak Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan lanjut usia bukan beban bagi keluarga. Sebaliknya, keberadaan orang tua menjadi kesempatan bagi anak dan cucu untuk memberikan perhatian serta memperoleh keberkahan. Pernyataan tersebut disampaikan Sida saat memberikan sambutan dalam kegiatan sekolah lansia di Kutai Timur. Ia mengingatkan keluarga agar tetap memberikan ruang kepada lansia untuk beraktivitas dan berkontribusi. Menurutnya, ketika masa muda, orang tua telah berperan mengantarkan anak dan cucu menuju kehidupan yang lebih baik. Ketika memasuki usia lanjut, di mana giliran anak dan cucu memberikan perhatian serta perawatan kepada mereka. Ardiansyah mengatakan kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara generasi muda dan lansia. Sekolah lansia diharapkan menjadi salah satu wadah untuk menyatukan pemahaman kedua generasi tersebut. Ia menjelaskan sekolah lansia merupakan bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Program ini memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Ardiansyah mencontohkan seorang lansia di Kutim yang tetap berkarya dan menghasilkan ekoenzim. Karya tersebut bahkan masih memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: Pada suatu hari,
2: Cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, Cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronen sana, siang ini Mbok Putri, kawan kita galanya juga sambil beraktivitas. Iya, seperti janji Mbok Putri, ada tips buat etam si galanya yang wah ini tertarik untuk memulai usaha dalam dunia digital printing atau usaha percetakan atau fotokopi, Bu Sombok ya, di rumah aja nih masalah, Bu Sombok ya. Apalagi wah ini masih apa ya, nuansa kemerdekaan, masih ada juga banyak lomba-lomba yang belum terselenggarakan ya, Bu Sombok ya. Biasanya yang lomba-lomba apa ya, bikin tumpeng mini tiga itu ya, kan biasanya perlu juga itu print-print topper-toppernya itu, Bu Sombok ya. Dari topper-toppernya aja banyak sih sebenarnya lomba-lomba yang mungkin bisa tamgelanya apa ya, gunakan ya desain-desainnya atau job poster-posternya itu harus di-print tiga itu, Bu Sombok ya. Nah, disinilah si Kang fotokopi ini ya, Bu Sombok, berperan penting ya, ada jasanya pokoknya, Bu Sombok ya. Dari etam galanya belum menang sampai menang ya, Bu Sombok, biasanya tuh memang ada beberapa poster-poster dan foto-foto yang harus dicetak tegak itu. Nah, jadi amun etam galanya tertarik untuk memulai dari rumah aja, Bu Sombok, ini masalah sebenarnya ya. Bahkan yang di tetangga-tetangga rumahan ini aja, Bu Sombok, itu yang paling dilirik karena tapi jauh dari rumah, apalagi bubuhannya yang tinggal di dalam perumahan tegak itu, atau jauh dari jalan raya, Bu Sombok. Kan biasa tukang fotokopi ini juga hari-hari libur minggu tuh tutup, paling di buka tapi sore, dan juga tumat maha, Bu Sombok ya, di tiga hari biasa-biasa. Nah, jadi etam galanya mau memulai ya dari rumah juga boleh, Bu Sombok, pastikan juga etam galanya sudah punya tempat khususnya ya di dalam rumah itu, tempat usaha khusus gitu, Bu Sombok. Jadi di tergabung, tercampur-campur ya dengan benda-benda yang ada di dalam rumah. Jadi khusus hak itu ya, satu tempat, satu ruangan untuk bisnis cetak ini ya, untuk bisnis fotokopi ini, Bu Sombok. Terus itu juga tamgalnya bisa siapkan modal, Bu Sombok, mulai dari mesin fotokopinya atau mesin printnya ya, Bu Sombok. Kan sekarang printer ada yang bisa untuk foto kopi di atasnya. Nah, itu jadi modal pertama juga bisa, Bu Sombok. Dan pastikan juga tinta yang etam gunakan ya, printer yang etam gunakan itu bermerek yang baik gitu, Bu Sombok, untuk jangka panjang. Jadi perawatannya juga di tapi boncos tegak itu, Bu Sombok ya. Dan pastikan juga layanan yang etam apa namanya tawarkan itu memuaskan gitu ya buat para pelanggan, Bu Sombok. Jadi bisa mulai dari banyak pilihannya, misal ada print warnanya yang jelas, Bu Sombok. Terus bisa fotokopi, mungkin bisa etam galanya sediakan juga mesin laminating ya. Sekarang kan mesin laminating yang pore-pore ya, tiga bahari, Bu Sombok ya. Sekarang ada yang lebih praktis, lebih simpelnya. Amun etam galanya sanggup juga bisa untuk membuka jasa penjelitan, Bu Sombok ya, atau scan dan lain sebagainya. Amun mau buka gitu, Bu Sombok ya, di rumah biar menarik banyak orang juga, biasanya kekanaan targetnya nih, Bu Sombok, apalagi kekanaan sekolah untuk menjual alat-alat tulis, tegak pulpen, terus juga penghapus, pensil, buku-buku gambar yang unik-unik tuh, Bu Sombok. Biasanya yang target tiga itu yang suka koleksi-koleksi itu kekanaan bini, Pang, Bu Sombok. Jadi itu hak ya, dia mau putrikan balik lagi dengan tipsnya ya buat etam galanya mau memulai usaha bisnis fotokopi dari rumah aja.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Halo pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
2: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
2: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
1: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
2: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Hingga berita terkini,
2: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
1: Jangan lupa install sekarang ya.
2: Install sekarang.

0: saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Yo, Bu Sumbo, lanjut lagi. Jadi selain dah kita siapkan juga printer, alatnya juga, atau kita tambah apa ya, tambah produk jualan ya Bu Sumbo. Biasa banyak aja tuh di online-online yang unik-unik ya, biar menarik banyak kekanaan bibinian itu ya Bu Sumbo, untuk membeli semua alat-alat tulis yang unik-unik, yang lucu-lucu. Biasanya yang dulu viral juga, Bu Putri pernah beli tuh penghapus yang harum tuh, yaitu Bu Sumbo. Tapi gak tahu nih, amun zaman sekarang nih apa yang lagi ngetren gitu Bu Sumbo. Dan pastikan juga karena targetnya tuh anak-anak ya, harganya juga harus terjangkau, sesuai dengan apa? Iya, sesuai dengan uang saku ya, sangunya Bu Sumbo. Sisa sangunya juga harus disesuaikan tuh Bu Sumbo. Jadi banyak ihak jualan yang unik-unik dan juga murah-murah Bu Sumbo ya. Nah, ini penting juga Bu Sumbo untuk memulai bisnis ya, hindari kredit ya Bu Sumbo, kredit mesin, mesin fotokopi Bu Sumbo ya, dihindari dulu. Karena salah satu peralatan pokok juga yang harus kita miliki sebenarnya sebelum membuka usaha ya alatnya ini, karena kita tahu alat mesin fotokopi atau printer ya untuk skala rumah itu lumayan mahal ya Bu Sumbo, dan di semua orang bisa menjangkau harga yang mahal ini. Jadi di sedikit juga toko yang menawarkan kredit gitu Bu Sumbo ya, tapi kita harus hati-hati karena menukar mesin secara kredit ini tidak baik untuk keberlangsungan bisnis Bu Sumbo ya. Jadi ada baiknya kita harus ada dulu, udah siap dulu alat intinya Bu Sumbo ya, alat apa namanya, jantung usahanya tiga itu Bu Sumbo harus siap dulu sebelum kita memulai. Jadi jangan diambil lewat kredit tiga itu Bu Sumbo ya, dan tanggalnya harus pilih juga mesin ya, mesin fotokopi atau mesin printernya tadi itu yang baik ya. Dan itu lagi balik ya, bunyi Mbak Putri juga, tanggalnya harus lihat dulu kualitas yang benehan baik gitu Bu Sumbo, untuk jangka panjang. Biasanya mun yang baik itu lumayan mahal, tapi di masalah Bu Sumbo ya, jadi kita harus siapkan dulu sebelum nanti kita banyak lakukan apa ya, perawatan gitu Bu Sumbo. Dan bisa kita mulai dari hari-hari tertentu di mana kekanaan lagi banyak pitisnya juga Bu Sumbo ya, 3 bulan-bulan seperti ini ya. Selain kekanaan, targetnya orang-orang terdekat juga itu bisa Bu Sumbo ya, tetangga-tetangga mun lagi ada acara perlu untuk jasa print, nah itu bisa nih Bu Sumbo. Apalagi banyak lomba-lomba ya di bulan Agustus ya, bulan Maulid juga Bu Sumbo biasanya banyak tuh Bu Sumbo tuh, apa namanya, orang yang memerlukan jasa fotokopi ini. Itu dia hak tips kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan Bu Sumbo ya. Pastikan thumbnailnya juga ya, ketika membuka usaha catatan pembukuannya juga harus sesuai, harus rapi Bu Sumbo ya. Jangan mentang-mentang di rumah bosnya yang karyawannya, tapi di membuka apa, mencatat pembukuan dengan baik dan benar, jangan ya Bu Sumbo. Jadi kita harus tetap membuat pembukuan. Nah, itu dia informasi kali ini yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya bukuwarung.com Bu Sumbo ya. Semoga usaha apapun yang lagi tanggalan jalankan ya, punya jalan menuju kesuksesannya masing-masing ya, dan juga tetap tanggalannya selagi berusaha menunggu pelanggan diberikan juga kesabaran dan juga rasa syukur yang berlimpah ya Bu Sumbo, yang luas-luasnya pokoknya ya, biar kita gak ada rasa iri ya kepada usaha-usaha orang yang oh ini lagi naik daun tega itu Bu Sumbo ya. Karena kita udah tahu rezeki itu udah ada yang mengatur dan roda itu pasti berputar Bu Sumbo ya. Itu dia kali ini Mbak Putri bagikan informasinya ya. Kemudian kita akan berjumpa kembali tentunya Bu Sumbo ya, sambil ngawani tanggalannya makan siang juga. Beraktivitas di siang kali ini Mbak Putri hibur kembali dengan lagu Kutai, kali ini ada Keraton Kutai.

0: Musik Huda. Musik Huda merupakan musik yang berasal dari Minangkabau. Musik ini merupakan kompilasi dari tiga jenis musik tradisional yang ada di sana, seperti Dikil Rabaro, Dikil Mundan, dan Salaulaik Saldo. Ketiga musik tersebut merupakan musik yang bernuansakan religi. Dikil Rabaro merupakan seni vokal yang memakai babaro sebagai ritme atau sebagai iringan. Dikil Mundan juga merupakan seni vokal yang memakai mundan sebagai ritme atau iringan. Salaulaik tersisa adalah seni vokal yang memakai nampan sebagai ritme atau iringan. Gabungan dari tiga jenis musik inilah yang disebut musik Huda.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian Sanak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan basis utama pembangunan ke depan adalah matematika, teknologi, dan sains untuk meningkatkan nilai tambah. Karena itu pihaknya ingin BRIN yang kuat dan berdaya jangkau untuk memastikan comparative advantage ada di Indonesia dapat diolah menjadi pola-pola pikir yang lahir dari riset dan inovasi. Dalam konteks tersebut, Rahmat Pambudi menilai kerjasama perlu diarahkan agar hasil penelitian tak berhenti pada keluaran administratif tetapi benar-benar diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kolaborasi antara peneliti, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dinilai penting untuk mendukung pengembangan inovasi. Kabarnya dari Kepala BRIN Arief Satria juga mengungkapkan bahwa kolaborasi Bappenas dan BRIN merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem riset dan inovasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak?

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak RRI Samarinda, Keranden Senak, saat ini kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin dikena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Perompak RRI Samarinda, Bus Umbo, siang hari ini cuaca makin panas ya, Mbak Putri masih kawani kita segalanya dengan informasi. Nah, siang kali ini Bus Umbo ya, karena di Indonesia memang kabarnya dominan masih kemarau, tapi ternyata hujan lebat masih jauh mengintai sampai bulan akhir bulan ini, Bus Umbo. Nah, jadi informasinya kali ini dari BMKG ya, memperkirakan ada sejumlah daerah yang masih berpotensi mengalami hujan, bahkan hujan lebat, ada angin kencang, petir sampai akhir bulan ini, Bus Umbo. Jadi pada periode 25 sampai 27 Agustus ini ya, Bus Umbo, nanti BMKG menyatakan hujan ringan sampai intensitas sedang ini masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Namun memang masyarakat juga diminta ya, di beberapa daerah untuk meningkatkan kewaspadaan karena terdapat potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang, Bus Umbo. Dan BMKG mengungkapkan kondisi cuaca di masing-masing daerah di Indonesia bisa berbeda, dan masyarakat juga ikut diminta ya untuk tetap mengikuti informasi perkiraan cuaca terbaru dari BMKG. Jadi selain hujan, BMKG juga mengingatkan potensi adanya angin kencang, Bus Umbo, yang harus menjadi perhatian sejumlah masyarakat yang ada di wilayah Indonesia. Dan BMKG memperkirakan wilayah-wilayahnya itu ada di daerah Banten, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan Utara maksud kami, dan juga Papua Selatan, Bus Umbo. Dan memasuki periode 28 hingga 31 Agustus nanti, BMKG mengaku pola cuaca diperkirakan semakin bervariasi dengan kondisi yang bisa berubah-berubah, Bus Umbo, dari cerah berawan sampai hujan lebat di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Nah, untuk peningkatan hujan dengan intensitas sedang ini masih berpotensi terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Dan BMKG pun juga tetap menghimbau masyarakat di wilayah tersebut ya, perlu untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca tentu lewat website resmi dari bmkg.go.id, Bus Umbo. Nah, dan untuk potensi angin kencang pada periode yang sama ini diperkirakan akan terjadi di daerah Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan, Bus Umbo. Ini kondisinya berpotensi menimbulkan gangguan apabila terjadi bersamaan dengan hujan deras dan juga petir. Nah, dan masyarakat juga perlu untuk mewaspadai dampak yang dapat muncul ya ketika hujan terjadi disertai dengan petir dan juga angin kencang, dan beberapa resiko yang terjadi, Bus Umbo, tegak pohon atau dahan yang tumbang, baliho roboh, genangan air, bahkan sampai sambaran petir, Bus Umbo. Jadi tetap waspada ya, untuk tetap memantau juga, Bus Umbo, perkiraan cuaca resmi dari BMKG ya, atau lewat sosial medianya BMKG di info BMKG, Bus Umbo ya. Dan demikian informasi kali ini yang selengkapnya kelihatan akses dalam laman websitenya rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
6: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Perompak RRI Samarinda, Bu Sumbo, lanjut lagi ya. Informasi kali ini dari apa ya, dunia peremasan. Buat Atam Galanya yang gawal benih dengan emas ya, menabung emas apapun itu Bu Sumbo ya, investasi emas. Kali ini ya, harga emas batangan Galeri 24 dan juga UBS ya Bu Sumbo, atau kita kenalnya UBS, ini di Pegadaian kompak melemah pada perdagangan per hari Rabu ini Bu Sumbo ya. Jadi harga galeri ukuran 1 gramnya ini turun 16.000 menjadi 2.710.000, dan untuk 1 gram emas UBS ini Bu Sumbo, per gramnya ini turun 14.000 menjadi 2.774.000 per gram. Nah, penurunan ini juga terjadi setelah harga emas ini sempat menguat dalam beberapa hari terakhir ya. Untuk pecahan lain yang jual, untuk yang 0,5 gram Bu Sumbo, galeri 24 ini berada di harga 1.421.000, untuk 2 gramnya 5.354.000, dan 5 gramnya itu ada di 13.287.000. Sementara untuk UBS per 0,5 gram ini dibanderol harga 1.499.000 atau 1,5 juta lah Bu Sumbo ya. Untuk per 2 gramnya sampai hari ini ada di 5.505.000, dan untuk 5 gramnya seorang ada di harga 13.603.000. dan harga emas di pegadaian jual bersifat fluktuatif ya Bu Sumbo, dan dapat berubah untuk mengikuti perkembangan pasar ya. Informasi kali ini yang Bapak Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id Bu Sumbo ya. Dan sampai di sini Bapak Putri kawan Atam Galanya ya, sebelum nanti kita ke mitos fakta Bu Sumbo, kita lanjut nelinga lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Karena di sana kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menggelar e-voting untuk memilih ketua kepala kantor wilayah Kemenkum Kaltim pada Rabu 26 Agustus 2026. Inovasi ini memberikan ruang kepada pegawai untuk ikut menentukan calon pemimpin yang nantinya akan memimpin jajaran di wilayah tersebut. Kepala Biro SDM Kementerian Hukum Sunu Teddy mengatakan para kandidat yang mengikuti pemilihan telah melalui tahapan seleksi dan dinilai memenuhi kualifikasi. Proses pemilihan dilakukan dalam koridor sistem merit dan manajemen talenta, sementara pegawai diberikan kebebasan menentukan pilihannya tanpa intervensi dari pusat maupun pihak lain. Pelaksanaan e-voting di Kaltim menjadi yang ketiga setelah sebelumnya diterapkan di Jawa Timur dan Sumatera Utara. Kementerian Hukum berharap mekanisme ini dapat memperkuat keterbukaan, akuntabilitas, serta kepercayaan pegawai sekaligus membangun dukungan yang kuat terhadap pemimpin yang nantinya terpilih. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri dan sampai jumpa.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Aduh! Ambul lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
4: Cekarda nih cekarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu, susamu ngerti kan? Duh gak tau dak, banyak ame bahasa daerah gue yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Samarinda, Bu Sombo siang kali ini sampai di mitos fakta ya, Mbak Putri kawan kita segalanya kali ini dengan mitos fakta menarik dari perangko. Siapa sih yang ditahu perangko ya Bu Sombo? Mungkin atom segalanya salah satu yang menjadi apa ya, pengkoleksi, kolektor ya, kolektor dari perangko Bu Sombo. Jadi fakta menarik tentang perangko, khususnya perangko PBB Bu Sombo ya. Ternyata dari tahun 1947 Argentina ini menyampaikan gagasan supaya PBB ini mengeluarkan perangko sendiri. Nah, kemudian tahun 1951 melalui kesepakatan perjanjian dengan otoritas pos Amerika Serikat ditetapkanlah penerbitan perangko PBB dalam mata uang Amerika Serikat, dan memang hanya digunakan di markas besar PBB Bu Sombo. Dan perangko PBB ini pertama dikeluarkan dalam demonisasi ya dolar Amerika Serikat pada Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa, tepatnya 24 Oktober. Jadi memang perangko ya Bu Sombo itu punya ciri khasnya masing-masing. Di Indonesia punya, di daerahnya juga punya, bahkan PBB pun juga punya. Ini atas saran dari negara Argentina Bu Sombo. Dan ternyata fakta menarik lainnya, perangko PBB itu jadi duta perdamaian. Amun Bu Putri lihat sih, ini Bu Sombo memang duta perdamaian benar ya, dari hak asasi manusia. Gambarnya ada tentang lingkungan, spesies yang terancam punah, dan juga perdamaian ini jadi subjek yang penting Bu Sombo ya. Subjek yang diperhatikan juga secara universal bagi masyarakat dunia. Jadi semua itu memang adalah subjek yang dipromosikan oleh UNPA di atas perangkonya Bu Sombo. Amun ada sih, ini pasti mahal benar harganya Bu Sombo, soalnya ada edisi dan juga grece-grece nih Bu Sombo ya.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
6: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
5: Oh iya, ayo. Elah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
6: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
5: Nah, kayak gini nih yang gak benar. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
6: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
7: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumbo, kita lanjut lagi ya, cari tahu bersama fakta menarik ya di balik perangko Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi tuh Bu Sumbo ya, perangko PBB ini juga sudah menggambarkan tujuan dari prestasi PBB ya, Bu Sumbo ya. Jadi tujuan dan prestasi PBB itu memang digambarkan di dalam perangko itu ya, serta juga anggota organisasi dan beberapa perangko ini merayakan tujuan yang dicapai, Bu Sumbo ya. Misal contohnya dalam Namibia 1991, A New Nation, A Truth Fully Filed, Bu Sumbo ya, untuk merayakan kelahiran Namibia. Dan ada tema-tema lain, Bu Sumbo ya, untuk pengingat serius akan masalah global yang terus melanda orang di mana-mana, Bu Sumbo ya, di dunia tentunya. Dan perangko juga memperingati peristiwa penting dalam kehidupan organisasi secara internasional, Bu Sumbo ya, sejak peringatan 50 tahun PBB pada tahun 1995. Dan menarik lainnya, Bu Sumbo, fakta-fakta dari perangko PBB ini ya, dalam merekam kegiatan PBB juga, perangko itu seorang sudah menampilkan beragam gaya dan juga desain. Jadi dari penggambaran langsung ke ilustrasi yang membawa dampak emosional, perangko ini juga sudah mewakili harapan dan juga keputus asaan gitu, Bu Sumbo ya, kesedihan atau juga sukacita ya, atau lebih tepatnya peringatan, ketaatan dan juga refleksi. Jadi ada seniman dunia dengan karya-karyanya, Bu Sumbo ya, yang dituangkan, digambarkan di perangko PBB. Begitu juga dengan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia, tiga peraih Nobel ya, pejuang, terus juga tokoh kemanusiaan, olahragawan dunia, dan juga tokoh lainnya itu ada dicetak dalam perangko PBB, Bu Sumbo. Jadi perangko PBB punya itu di sembarangan, tuh ya itu, Bu Sumbo. Jadi ada kisah, ada juga tujuannya kenapa dibuat, kenapa diabadikan dalam perangko, tuh semua, karena memang tokoh-tokoh olahragawan, sejarawan ya, tokoh-tokoh kemanusiaan, pejuang, penerima Nobel itu punya sejarahnya masing-masing. Jadi diabadikanlah dalam perangko PBB punya, Bu Sumbo.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: perhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Oke, Bu Sumbu, lanjut lagi kita lihat bersama fakta menarik dari perangko PBB punya Bu Sumbu. Jadi selain perangkonya itu memang dijadikan apa ya, gambaran ya Bu Sumbu, untuk memperingati banyak hal dan juga untuk mengenang para tokoh-tokoh yang punya banyak jasanya Bu Sumbu ya di tingkat dunia juga. Desain dari perangko PBB itu bisa dipersonalisasikan Bu Sumbu. Nah, jadi ada kantor UNPA di New York sana, di Jenewa dan di Wina Bu Sumbu, yang menawarkan produk stempel pribadi yang unik ya Bu Sumbu, yang membantu juga pengunjung itu bisa menyimpan kenangan perjalanan per setiap kunjungan gitu ya, ketika ke PBB Bu Sumbu. Jadi ada individu atau juga kelompok yang kecil gitu ya, bisa mengunjungi personal stamp shop gitu Bu Sumbu, untuk mengambil foto dan ditransfer gitu ke panel perangko yang menampilkan ongkos kirim gitu Bu Sumbu, resmi dari PBB. Jadi ya tiga perangko pada umumnya gitu ya, tapi yang ini di custom dengan muka kita atau yaitu Bu Sumbu, dan itu di sana disediakan. Dan di sini juga gambar etam itu Bu Sumbu kawa dicetak ya pada tab yang sudah disediakan juga di sebelah perangko, biasanya untuk souvenir unik ya Bu Sumbu. Sayangnya amun ke sana pitisnya dimain-main ya Bu Sumbu, dan perangko yang dipersonalisasikan ini bisa disimpan sebagai kenangan, souvenir pribadi, atau etam gilanya amun olahnya lebih banyak ya, bisa etam gilanya gunakan untuk mengirim kartu atau surat ke keluarga atau ke teman yang ada di seluruh dunia. Pokoknya teman etam dimanapun lah itu ya, bisa etam kirimkan Bu Sumbu lewat perangko yang ada muha etam itu Bu Sumbu ya. Terus tuh fakta lainnya juga, ternyata perangko Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dicetak PBB ini Bu Sumbu, dicetak dan diterbitkannya serentak. Nah, ini dia ya. Jadi perangkonya itu dikeluarkan secara serentak di kantor PBB di New York sana, di Jenewa, di Wina Bu Sumbu. Jadi setiap penerbitan itu mengusung desain terkait tema dengan denominasi berbeda juga untuk setiap kantor. Dan pembeliannya ini juga dilayani langsung di kantor UNPA atau bisa dipesan melalui surat Bu Sumbu, dan memang hanya berlaku untuk pembelian lewat pos dari kantor PBB di New York, di Jenewa, dan di Wina. Dan berdasarkan aturan lewat administrasi pos PBB memang membatasi penjualan perangko min dan juga perangkat pos. Biasanya itu 6 tema peringatan baru dirilis setiap tahun dan tetap dijual selama 12 bulan aja Bu Sumbu. Jadi setelah tanggal itu ya stoknya yang masih tersisa dihancurkan, atau juga memang sudah diproduksi lagi, dijual lagi Bu Sumbu. Jadi sisanya langsung dihancurkan produksinya Bu Sumbu. Tiga itu ya. Ini dia fakta menarik yang bisa Mbak Putri bagikan juga, yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya kompasiana.com Bu Sumbu ya. Dan tiga ini jadi penutup Mbak Putri kawan kita galanya ya siang kali ini, karena selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Perempat Jakarta seperti biasa untuk mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara. Dan kendia rangkaian Samarinda Merian etam galanya akan dikawani bersama dengan Bu Sufendi Bu Sombo ya. Dan langsung aja kita nikmati lagu selanjutnya, ketemu sama lagu Bugis kali ini, ada Idimi Utajeng.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Morian, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linkolodok namanya. Linkolodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linkolodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati hari ini. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bukan untuk melarang warga berdagang, 3 lokasi yang disiapkan yakni Lok Bin Kramat Jati, Lok Bin Cililitan, dan Lok Bin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kota

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Ayang mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya deh buat Bu Deme. Ayo satu aja
2: ya, semuanya, yeah. Ya. Po Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Po Nova ini.
1: Masa ya, iya?
2: Kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Po Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi
1: alhamdulillah,
2: suasana hati saya juga, dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Jangan kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya bener. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan.
1: Oh saya, udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya betul banget, saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa, udah bener banget itu.
1: Oh, itu udah bener ya? Oh, ya. Oh, udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya. Iya.
2: Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pok Nova tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Okay. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bu Deme?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bu Deme begitu.
1: Oh, oke, okay, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bu Deme aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi okay. M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
2: Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang nggak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SSMSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko, lebih terkenalnya, ini

0: Saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
1: Amin, sehat Bu Rini.
0: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Perempat, Studio Perempat RRI Malang.
1: Siap.
0: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
1: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung. Begitu.
0: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya Pak ya. Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
1: Betul.
0: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
1: Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
0: Ya.
1: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
0: Waduh, apa itu?
1: Jadi lengkapnya adalah Sadumuk Bathuk.
0: Sadumuk Bathuk.
1: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung.
0: Itu kalimat lengkapnya Pak.
1: Lengkapnya.
0: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
1: Kita ulik sedikit maknanya ya.
0: Boleh, boleh.
1: Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.
0: Oke.
1: Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
0: jelas ya,
1: yang menjajah gitu Republik ya. Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, Budime, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
0: Oke.
1: Okay. Nah, apa saja kira-kira? Okay. Nah, ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
0: Menarik sekali ini, pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya. Tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F. F yang pertama adalah food, makanan.
0: Oke.
1: Okay. F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya, ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif dua tempat di Indonesia, okay. Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya, nama makanan tertentu itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wagir misalnya. Nah, tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wagir.
0: Wagir ya.
1: Makanan Korea banyak sekali di sana.
0: Apa itu Pak Eko? Kok saya baru tahu?
1: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan nggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya, seperti rawon, pecel,
0: soto, rujak cingur. Iya. Ini makanan khas Malang ya.
1: Bener. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara, kita belum berdaulat secara. Akhirnya kita akan tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
0: pemerintah.
1: Ya, ketahanan pangan, bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri,
0: makanan lokal
1: seperti
0: ya,
1: itu Budi.
0: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
1: Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya, dari Sumatera spesialnya ya, Padang, itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
0: Di Amerika?
1: Di Amerika.
0: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel
1: itu. 4 tahun yang laluan lah kira-kira. Nah, ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Betul. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di Kopyok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food, yang pertama ini. Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
0: Ini bisnis bro ya.
1: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
0: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya. Ini untuk F pertama.
1: Food.
0: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun ya.
1: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan, itu sudah mulai tersingkir.
0: Tersingkir ya.
1: Kalah dengan AI itu ludruk.
0: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
1: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
0: Iya, betul. Ini sedang ada Pak Eko, jadi gimana ya Pak Eko ya?
1: Ya, saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full dracin ya.
0: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko melihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
1: Bisa dibayangkan Bu Demi, separuh saja orang Indonesia ini dracin gitu ya, nonton dracin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 kali juta aja. Separuhnya ke sana loh.
0: Iya.
1: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
0: Bukan itu yang bisa
1: iya.
0: Sedih banget ya.
1: Benar. Ini kan menjadi sebuah, sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
0: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
1: Masih.
0: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk fashion yang terakhir ya.
1: Iya. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
0: perkembangan ya?
1: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini ya, maka harus diikuti ya. Maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital,
0: ya,
1: ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
2: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo, Bude Mei.
0: Gimana sekarang Pak Nova?
2: Nah ini baru aman dan terkendali.
0: Okay.
2: Tiba-tiba Nova, menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya udah, dilanjut Bude.
0: Monggo Pak Eko.
1: Ya, ya, saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya, sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
0: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
1: Karena begini Bu Demi ya. Oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
0: Udah jelas beda begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
1: Contoh saja ya.
0: Okay.
1: Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya. Seperti di Drajin itu ciuman ya, seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
0: betul.
1: Sementara situs-situs kan open source.
0: Ini mengerikan sekali
1: Pak. Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang ada di luhung belum mentolerir hal begitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
0: Oke,
1: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
0: Luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu. Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fun dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
1: fashion ya.
0: Iya.
1: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
0: Prancis.
1: Kemudian ya. Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
0: pernah
1: menjadi. Sekarang sudah
0: pernah, ya.
1: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya, fashion terutama ya, dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion, itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang, Ya.
0: Dikuasai sudah oleh.
1: Iya, bahkan itu ada nek panjenengan beli baju batik di Solo. Uh-uh. Misalnya. Itu ada kalau beli borongan ya, satu kodi itu berapa? Uh-uh. Itu masih ada yang per piece-nya itu sangat murah sekali yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
0: dari luar.
1: Nah, ada yang satu bisnis masih 40.000, 35.000, ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan
0: di pasar ya.
1: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio ya, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, ya, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya, kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang. Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini, butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-Rawi Rantas Malang-Malang Putung.
0: Wow, luar biasa tuh.
2: Keren.
0: Tepuk tangan ini.
2: Luar biasa.
0: Itu ya. Tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
2: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu barang kali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
0: Oke, siap.
2: Abang Ponya Baben Cangcing nanti kita balik lagi ya, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya, nama juga manusia ya.
3: Betul.
2: Oke, baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya. Ini mana Pak? Di 0341404504.
2: Oh, ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Ya. Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081211124928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh ya, tadi diganti.
3: Pak Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung Bu Napa, monggo.
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, Pak Napa, blaam, it's the best.
2: Iya, ya Allah, Cik Guria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silahkan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Ya, kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cik Guria, alhamdulillah.
4: Inge, udah lama ya. Habis presenter hostel, anak ini wedok ya. Berubah. Bingung aku lihatin, oh suaranya kok wedo, tapi di sini lanangnya papa, memang ada Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya,
4: salam kenal juga dulu Bapak. Ah, assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cik Guria. Memang kalau guru dipanggilnya Cik Gu Pak. Kayak Upin Ipin lah, kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cik Guria. Nah, ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya, asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur.
4: Ya, memang temanya rawe ini benar nggak ucapan tadi kata Bapak, rawe rantas malang putung, begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Betul.
4: Ucapannya betul ya. Abis kan di daerah Sumatera sama Sumatera juga sih, saya juga orang jadi pelajar ini. Nah memang rawe rantas malang putung ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa Kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, Eko, betul ya.
4: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktu dia panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putu ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas Malang-Malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko, itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ya kan. Nah, itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yuk.
4: Demi, matur nuwun nggih, Pak Nova Blaung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas Malang-Malang putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh,
2: sudah. Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat.
2: Okay, rujak cingur, tuh rujak cingur.
3: Rujak cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur, walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya, betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
5: Berdinding, betul. Rujak cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Dewi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi rujak cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya? Bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes. Betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: rujak cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluthuk.
3: Kluthuk ya, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: ya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser rujak cingur.
3: Pak Nova sering makan rujak cingur nggak?
2: Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya,
3: saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya.
2: Bisa. Saya sambil makan, pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya tidak sarkas ya.
2: Ya kan?
3: Enak kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastra namanya ya tadi moncong, congor.
2: Ikan.
5: Ya.
3: Itu kan saya enggak ngomong.
2: Iya. Tukar. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
5: Betul. Dan apa Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai rujak cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau enggak salah orang Bangkalan ya, orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur kok orang Indonesia yang gitu asalnya ya. Rujak cingur kok lebih memilih asing kan.
2: Aduh,
5: ini.
2: Aduh, Pak Eko.
3: Perlu di menyindir Pak.
2: Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya.
5: Kira-kira begitu.
2: Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Ya, sebenarnya tadi udah disebutin sih sama udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi enggak apa-apa Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo utahing ludiro, rawi-rawi rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah. Seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawi-rawi rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova. Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-3569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke, siap, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
6: Yang cantik.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan Kak Ica juga udah nyimak nih, pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ya Allah, pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Tenang hati SBN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang belam-belam dari Malang.
2: Belam-belamnya gak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova, itu aja.
2: Nah gak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Udah kan tadi aku
2: mau pantun
6: doang. Udah enak tadi.
2: Aduh.
6: Iya cuma.
2: Ya udah.
6: Oke dah. Pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
6: Assalamualaikum Pak Nova. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah, sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau racin-racin katanya gitu kan ya. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya, ini mau tidak mau kan saya tonton ya. Iya.
3: Oke.
2: Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu, Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Nah. Yang ada aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya.
5: Nah, sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih. Artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, itu kan sering bersiluweran ya, FYP FYP di apa smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
5: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
5: Karena apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
2: Iya benar-benar. Nah, benar.
5: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah itu, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Nah, ini saya kira
2: setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko ya. Harusnya lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu menyampaikan aja. Budi menyampaikan.
3: Iya, kenapa saya hanya tersenyum saja kok, Pak Nova.
2: Iya, saya hanya menyampaikan.
3: Jangan sensitif.
2: Iya, kan udah dipisah. Ah ya kan Pak De?
3: Iya.
2: Betul. Ah bisa ketawa doang. Oke dah kalau gitu. Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit untuk nah menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu makanan, ya, kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi, bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju.
5: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Nah, tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
3: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day, Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu ya, sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup ya, pasti itu. Okay. Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin,
5: seperti
2: itu. Amin. Oke,
3: seperti itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu. Bu amin, Deme, amin. Sampaikan yeah, salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malam. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Kak Nova.
2: Oke. Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Pon nyoba bencang-cing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo SS MSI, dosen dan juga budayawan. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. SMA Taruna Nusantara tengah membuka rekrutmen tenaga pamong pengajar pengasuh atau disingkat dengan P3 gelombang kelima tahun 2026. Pendaftaran ini dibuka mulai 24 Agustus hingga 3 September 2026 melalui tautan pendaftaran resmi. Posisi ini ditujukan bagi individu berintegritas, berdedikasi, dan berkompetensi tinggi yang siap mendidik serta membentuk karakter generasi penerus bangsa dalam sistem pendidikan berasrama. Para tenaga terpilih nantinya akan ditempatkan di 4 kampus baru SMA Taruna Nusantara, yaitu Kampus Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Kampus Pagar Alam di Sumatera Selatan, Kampus Langowan di Sulawesi Utara, serta Kampus Cimahi di Jawa Barat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan marilah kita bergabung bersama program Pesona Budaya Borneo bersama RRI Pro 4 Banjarmasin.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. MHz. Suara budaya Benua Etam.
1: Berikan informasi tentang budaya untuk pendengar dan juga pemirsa yang diselenggarakan setiap Rabu minggu keempat setiap bulannya ya. Untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026, saya Anissa Raindasari dari RRI Banjarmasin akan memandu pesona budaya Borneo bersama RRI Nunukan. Ada Wina Dewiana. Kita sapa dulu ya Wina di RRI Nunukan. Selamat sore Wina. Suaranya belum terdengar nih Wina nih.
2: Seperti ya. Apa? Halo.
1: Sudah terdengar.
2: Oke, alhamdulillah. Halo Anissa.
1: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, dari Nunukan kami semua kabar baik begitu Anissa.
1: Alhamdulillah, untuk cuaca yeah. Seperti apa nih?
2: Kalau di Nunukan, cuaca untuk sore hari ini, wah hardang ya, panas.
1: Untuk topiknya hari ini, apa nih Wina nih, kalau dari Nunukan?
2: Baik, topik kami akan hadirkan ini terkait Tidung Tanpa Batas, Satu Rumpun, Satu Warisan Berbeda Negara.
1: Untuk narasumbernya sudah siap?
2: Alhamdulillah, sudah Bapak hadir? Juari sudah hadir di studio saat ini.
1: Oke, okay. Okay, siap. Terima kasih Wina ya.
2: Sama-sama.
1: Oke, kemudian pendengar dan pemirsa dari RRI Samarinda, ada rekan saya yaitu Fendi. Kita boleh sapa dulu ya. Selamat sore Fendi.
3: Selamat sore Mbak Andisa di RRI Perempat Banjarmasin. Masih belum terdengar.
1: Sepertinya masih di mute ya.
3: Oke.
1: Oke, dah sudah.
3: Selamat sore, selamat meriah Mbak Andisa di RRI Perempat Banjarmasin.
1: Iya, selamat sore juga. Apa kabar nih? Sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat selalu. Mbak Anissa sendiri gimana nih kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah, sehat, baik, semangat nih ya.
3: Harus tetap semangat ya, Mbak Anissa.
1: Iya, oke. Okay. Terima kasih, Fendi ya.
3: Sama-sama, Mbak Anissa.
1: Iya, kemudian dari Samarinda kita ke RRI Palangkaraya ya. Ini hostnya sama nih, kayak saya nih ya, Anissa Umami dari RRI Palangkaraya. Apa kabar Anissa, selamat sore. Belum ada suaranya nih Anissa. Iya mungkin boleh dibantu operatornya ya. Karena belum terdengar walaupun sudah di unmute ya. Oke. Yang penting sudah ada nih Anissa Umami ya. Kemudian yang terakhir ada Regita Bayu dari RRI Tarakan ya. Selamat sore Regita Bayu.
4: Selamat sore Anissa.
1: Apa kabar nih dari Tarakan?
4: Alhamdulillah baik. Dan cuaca juga agak sedikit mendukung nih, gak begitu panas.
1: Oh gak begitu panas tapi juga gak hujan gitu ya.
4: Iya betul sekali.
1: Iya, kalau di Banjarmasin panas pol ini ya.
4: Oke.
1: Terima kasih Regita Bayu.

0: Budaya Banjar. Baik, mendengar pesona budaya Borneo dari RRI Banjarmasin untuk hari ini akan mengangkat topik mengenai budaya Bausung Penganten Banjar yang sudah menghadirkan narasumber. Di sebelah saya ada Ibu Haja Siti Sania selaku Ketua Komunitas Perempuan Banua. Kita boleh sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Sania.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih, Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Cuaca cerah, cuman ya? Sedikit berawan.
0: Sedikit yang berawan.
1: Bukan. Berasap.
0: Iya, berasap
1: itu
0: ya.
1: Yang harus kita waspadai ya, sekarang ini.
0: Tapi Ibu kesini pakai masker ya, Bu ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan juga dengan sana kita sama sehatnya nih ya, Bu ya.
1: Amin.
0: Oke, baik Bu. Ini kita waktunya tidak banyak ya, Bu ya. Kurang lebih 14 menit aja untuk kita menyampaikan materi. Ini Pian menyampaikan materi mengenai budaya Bausung Penganten Banjar ya, Bu ya. Kita mulai dulu nih, Bu. Sebenarnya dari definisi dulu ya, Bu ya. Apa sebenarnya maksud dari tradisi si Bausung Penganten Banjar dan apa tujuan tradisi tersebut, Bu?
1: Jadi untuk Bausung Penganten Banjar itu adalah merupakan satu tradisi mulai zaman dahulu. Jadi pengusungan itu orang-orang tertentu yang memang memiliki keterampilan menari dan juriatnya memang pausungan, mengangkat pengantin yang didudukan di pundak. Jadi pengantin itu sepasang, otomatis pausungannya juga dua. Nah, itu dilakukan pada zaman dahulu oleh para bangsawan ataupun turunan raja-raja yang pada saat itu melakukan perkawinan anak-anak mereka. Tetapi sekarang kan sudah mulai juga banyak dilakukan di masyarakat. Nah, khususnya bagi yang punya juriat keturunan melakukan bausung itu, ataupun ada yang memang punya nadar. Jadi bausung itu dilakukan dua apa namanya, tradisinya ada dua, yang memang turun menurun dari nenek moyang mereka dulu, sampai ada juga yang memang karena najar.
0: Oke, baik, seperti itu ya, Bu ya. Jadi tujuannya tadi untuk
1: kalau tujuannya tentu pertama itu merupakan satu penghormatan untuk kedua mempelai pengantin yang memulai hidup baru. Yang kedua, bagi keluarga itu merupakan satu rangkaian kegiatan untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa pengantin anak-anak mereka itu sudah berkeluarga. Jadi rasa bahagia itu dibagi dengan seluruh masyarakat. Makanya bausung itu dilakukan biasanya di luar, di depan rumah mempelai. Pada saat pengantin datang itu diarak, mempelainya sudah menunggu depan pintu. Nah, disitulah mulai diusung. Kalau dahulu itu ada balai adat, balai laki itu biasanya di pinggir jalan atau di muka rumah yang halamannya luas. Tujuannya agar masyarakat sekitar dan bisa melihat bahwa anak mereka itu sudah berkeluarga. Jadi kalau lihat misalnya jalan nanti tidak ada yang curiga.
0: Iya, betul.
1: Yang kedua, sebagai rasa memberitahu ke masyarakat bahwa dua keluarga itu bersatu dalam perkawinan anak-anak mereka. Jadi rasa bahagia itu berbagi dengan masyarakat. Dilaksanakanlah itu sesuai tradisi yang ada. Biasanya rame itu, Mbak.
0: Rame ya.
1: Iya, pengantin datang, pengantin laki-laki itu kan diantar dari rumahnya. Kalau jauh pakai angkutan dulu, tapi nanti jarak tertentu turun, diarak menggunakan tim hadrah. Tim hadrah itu menyediakan ada payungnya, di situ diiringi dengan ada musik rebananya.

0: Jadi pengantin tuh beserta kedua orang tua dan keluarga berjalan sampai di depan pintu gerbang rumah pengantin perempuan. Nah, disitulah nanti habis ketemu payung hadrahnya itu biasanya ada satu, ada yang dua. Tergantung versinya. Karena daerah Kabupaten Banjar biasanya dua payung. Tapi kalau di Kabupaten di hulu sungai rata-rata bisa satu, bisa dua. Cuman ada bedanya, kalau Mbak Usung Pahuluan itu rata-rata pengantin didudukan di atas pundak. Tetapi ada versi Banjar Kuala, itu ada juga yang didudukan di kereta saja. Jadi kereta dibuat sedemikian rupa cantik, mempelai duduk di situ berdua, diusung empat orang. Tapi ada versi yang ketiga, itu tergantung ekonomi keluarga. Kadang-kadang karena itu juriat, mau tidak mau harus dilakukan. Tetapi keterbatasan dana biasanya dilakukan sederhana. Tidak bisa mengambil pemain gamelan, karena itu diiringi selain tim hadrah tadi. Nanti pada saat di dekat balai laki, itu disambut oleh tari kuda gipang. Tari kuda gipang itu tentu ada gamelan Banjarnya. Dari tari kuda gipang itu biasanya ada sinoman hadrahnya. Dan kuda gipang itu biasanya ada semacam ada dialog bahwa di sana itu raja mengawinkan anaknya.
1: Oh, seperti itu.
0: Iya. Jadi dengan dialog itulah sehingga pertunjukan itu lebih menarik. Dan Pak Usungan itu kan menguasai, biasanya ada tarian-tarian tertentu mengiringi gamelan yang ada, menari-nari, begitu juga pengantennya. Biasanya pengantin otomatis, Mbak. Otomatis dalam artian setelah duduk di pundaknya Pak Usungan, biasanya begitu gamelan main, mereka menari, melambaikan tangan dengan wajah ceria bahwa mereka berbahagia.
1: Berarti memang sangat meriah ya, Bu ya.
0: Meriah memang kalau sekali dilakukan dengan begitu sakral, artistik, pengantennya pakaian khas pengantin Banjar, begitu pula tim hadrahnya, begitu pula ada penabuh rebananya dengan membacakan syair-syair tertentu. Mereka diiringi dengan tim tarinya, biasanya ada 6 atau 8 orang. Biasanya kalau keseluruhan tim hadrah itu 20. Tapi kalau diperkecil misalnya karena hal-hal tertentu bisa 14. Kalau kuda gepang itu juga sama. Tapi kalau gamelan itu mau tidak mau ada penabuh, ada gong, ada semacam beberapa alat tradisional yang memang mau tidak mau itu ditampilkan. Tapi gong itu adalah tanda dimulainya kegiatan.
1: Iya.
0: Nah, dari sana biasanya rame, Bu. Jadi dari anak kecil sampai orang tua datang. Biasanya dilakukan itu kalau yang normal jam 9, jam 10 pada saat mengantar pengantin. Tapi kalau sekarang kan sudah di gedung, kadang tidak ada dibuat balai laki. Tapi kalau di hulu sungai hampir rata-rata kalau yang di kampung-kampung itu dibuat. Masih dari bambu naik tinggi. Sampai sekarang.
1: Sampai
0: sekarang. Ya. Nah, itu di daerah Kandangan itu kan memang asal cikal bakalnya itu kan dari Pahuluan di sana. Nah, makanya ada Mbak Usung Kandangan dianya. Tapi ada ada juga Mbak Usung Banjar Kuala wilayah. Jadi ada
1: dua
0: Kandangan itu
1: ya,
0: versinya Banjar Hulu Sungai istilahnya orang menyambat di sana.
1: Seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, apakah di Banjar Kuala ini masih dilakukan tradisi Mbak Usung pengantin ini?
0: Ada sebagian, Mbak.
1: Ada.
0: Ya, sebagian. Tapi yang banyak melakukan itu di daerah hulu sungai, termasuk Banjarmasin. Kadang-kadang bagi orang tua yang punya kemampuan ekonominya, walaupun tidak keturunan juriat ataupun dari turunan bangsawan, banyak melakukan itu kadang-kadang karena nadar, niat misalnya, oh si punya anak gadis kadang sering sakit, lalu kadang-kadang habis sudah ke dokter dan sebagainya, orang tua saking sayangnya mungkin non anak karena anaknya anak gadis mau menikah, ya udah mudahan sehat, nanti kalau sehat pengantinnya kena bawa usum. Nah itu artinya kan nadar. Nah tapi kalau zuriat itu lain lagi. Zuriat itu karena nenek moyangnya dulu bak usung, lalu turun temurunnya bak usung.
1: Iya.
0: Kalau nggak diusung, ada pemahaman bahwa akan ada mungkin hal-hal tertentu yang di luar nalar kita. Kadang kayak oh ada musibah apa, atau misalnya yang susah mendapat keturunan dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang pada saat bersanding pengantin ada yang kesurupan dan sebagainya.
1: Oh iya, Bu.
0: Oleh karena itu kadang-kadang walaupun sederhana dilakukan, kalau itu zuriat mau tidak mau dilakukan. Kadang mampu yang mengiyau pengusungan berdua, kadang-kadang orang tua digendong walaupun 2-3 langkah tapi diangkat. Diangkat itu dalam artian kakinya tidak menyentuh tanah. Tapi kalau pengusungan itu otomatis dia dudukan di atas pundak. Nah, di situ sebelum dimulai biasanya rangkaian perkawinan itu kan tentu dilengkapi dengan beberapa syariat. Kayak piduduk, yang kayak apa namanya prapen, yang kayak ada beberapa sajian kue, dan itu tidak dibuang. Nanti kan piduduknya setelah dianak di pelaminan itu biasanya selesai diberikan kepada pemangku adat atau priasnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kue begitu selesai diusung dari pengantinan, wadahnya dimakani rame-rame. Nah, jadi ada baras kuning, ada uang yang dihamburkan pada saat pengantin turun atau pada saat pengantin yang diusung itu menari sama orang tua. Kadang-kadang keluarga berhambur baras kuning, ada uang recehnya itu diambil, berarti kan tidak mubazir.
1: Iya.
0: Masih ada ayam, burung yang nanti memetik. Jadi kalau dianggap itu mubazir rasanya tidak juga.
1: Iya.
0: Anak kecil rebutan biasanya uang recehnya itu, termasuk kita orang tua jarnya jadi duit pipikat.
1: Oh, nah, seperti itu.
0: Iya, iya. Jadi iya, kalau yang punya kemampuan baik ekonomi, waktu, pengantinnya juga sehat, tradisi berusung pengantin ini sangat bagus, apalagi bisa dilestarikan oleh masyarakat secara umum.
1: Berarti selain nilai-nilai perkawinan, ada juga nilai sosial,
0: iya,
1: nilai budaya seperti itu ya, Bu ya. Tapi kalau untuk generasi muda nih, di masa sekarang nih, kira-kira apa, Bu, keterlibatan generasi muda di tradisi berusung pengantin ini?
0: Keterlibatannya sangat banyak kita harapkan. Pertama pada saat pelaksanaan itu, kadang-kadang karena itu hal yang unik, selama itu disosialisasikan atau gaungnya itu bisa besar, generasi muda itu kadang mau lihat kayak apa gerang berusung itu.
1: Oh iya.
0: Kada gugurkah di sini? Nah itu secara logika atraksinya, pausungan itu kan kadang ada yang kecil, Bu. Tapi karena mereka juga kadang-kadang turun-temurun dan sudah terlatih, jadi mereka nanti pada kalau di hulu sungai itu bukan hanya tarian kuda gepang, ada silat pertunjukannya, ada, jadi kalau penarinya berjoget otomatis di atas. Kadang-kadang undang kawannya, mereka datang.
1: Iya.
0: Kadang-kadang ngambil videonya bisa disosialisasikan, mereka di upload di medsos kan,
1: medsos,
0: itu juga jadi sarana menarik bagi generasi muda.
1: Oke, baik.
0: Tapi
1: ya,
0: tidak

0: persamaan identitas, bahasa Tidung ini adalah merupakan suatu bahasa pemersatu. Pemersatu kita di Indonesia, kemudian yang juga di Malaysia, itu bahasa Tidung ini sama, kemudian budayanya juga sama. Namun yang berbeda adalah negara, tetapi budaya dan bahasa identitasnya sama. Nah, ditambah lagi dengan kegiatan kita ketika kita melaksanakan irau adat Tidung Borneo Bersatu, maka kita selalu berkomunikasi dan mengundang kehadiran warga Tidung kita yang ada di Malaysia. Dan bahkan bukan hanya Malaysia saja, bahwa bahkan warga Tidung kita, khususnya kaum Tidung, suku etnis Tidung yang berada di Brunei maupun di Filipina juga hadir untuk mempererat dan mensilaturahmi kegiatan Tidung ini. Nah, disinilah budaya kita muncul erat rasa kebersamaannya. Jadi kita punya komitmen dan rasa kebersamaan itu bahwa budaya itu maupun bahasa itu sama, walaupun berbeda negara. Baik. Tapi kita tetap semangat dan tetap mempersatukan melalui bahasa maupun budaya Tidung ini.
1: Baik, Pak Jo, tadi disampaikan ya untuk negara, beda negara ini dari Brunei dan juga dari Filipina, begitu ya. Itu dua negara saja atau ada negara lain juga ini?
0: Ya, kita ini negara serumpun, itu ada tiga negara, yaitu negara Malaysia, kemudian negara
1: Malaysia juga masuk ya,
0: Malaysia,
1: Pak Jo, ya?
0: Brunei Darussalam dan Filipina.
1: Baik, berbeda negara tapi ada persamaan adat dan tradisi. Itu kira-kira apa saja yang sama begitu, Pak Jo?
0: Yang sama dalam adat budaya maupun tradisi, terutama bahasa itu sama. Kemudian budayanya juga seperti kesenian, tarian. Tarian itu tetap sama, walaupun nanti di penampilannya, di ketika ada event atau bagaimana, walaupun berbeda, paling tidak itu variasi saja. Pada intinya budayanya tetap sama. Nah, kemudian juga adat dan tradisi. Adat dan tradisi itu memang sudah turun-menurun dari nenek moyang kami sampai ke generasi-generasi kami yang sekarang ini.
1: Baik. Pak Jo, mengapa budaya Tidung ini ya menjadi perekat persaudaraan meskipun masyarakatnya berada di dua negara yang berbeda? Apakah tadi disampaikan ada kunjungankah atau silaturahmi tetap dijaga atau seperti apa, Pak Jo?
0: Ya. Untuk mempereratkan budaya ini, memang kita selalu melaksanakan event silaturahmi, terutama di event kegiatan irau. Irau Tidung Borneo Bersatu ini, apa sebab dikatakan itu? Kita empat negara ini adalah serumpun. Nah, disitulah kita perlu melestarikan dan mempertahankan budaya ini, dan untuk di pahami dan diberikan kepada generasi-generasi kita di masa ini hingga masa yang akan datang, agar senantiasa melakukan, senantiasa mempertahankan dan melestarikan budaya ini. Nah, khususnya bahasa Tidung. Bahasa Tidung itu setiap kita berkomunikasi dengan mereka, kita harus berbahasa Tidung. Karena itu salah satu bahasa komunikasi kita dengan mereka, walaupun dia di negaranya itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa negara di wilayah itu, tetapi bahasa Tidungnya tetap mereka lestarikan, tetap mereka gunakan. Karena itu salah satu bahasa sebagai pemersatu untuk meningkatkan budaya dan melestarikan budaya kita.
1: Baik, baik. Seberapa penting nih menurut Pak Jo sendiri untuk bahasa Tidung ini digunakan sebagai identitas dan juga alat untuk menjaga hubungan antar generasi, Pak Jo?
0: Ya, memang sangat penting sekali, sangat penting sekali. Karena apa sebab sangat penting? Karena kita ini perbedaan negara. Perbedaan negara Karena kalau dia memakai bahasa di negara wilayah di mana dia tinggal, tentunya itu berbeda dengan
1: berbeda
0: kita.
1: Berbeda bahasanya begitu,
0: berbeda
1: ya,
0: bahasa. Tetapi bahasa Tidung ini tidak harus berbeda. Ya, walaupun pengucapannya ada selisih, namun tetap artinya sama. Gitu.
1: Iya. Kalau pengungkapan misalnya nih dari Malaysia begitu. Kalau yang paling dekat di mana nih? Untuk warga masyarakat Tidungnya ada di mana, Pak Jo? Di wilayah mana di Malaysia?
0: Warga kita yang paling dekat untuk di Malaysia itu khususnya Tawau Sabah.
1: Oh, ada kan? Di Tawau.
0: Ada Tawau Sabah, kemudian ada di Tawau Sabah ini banyak lagi daerah-daerah Tidung seperti yang dekat dengan kita ini ada Sebatik, Sebatik Kulis B, Mantadak, kemudian daerah Morotai maupun Kalabakan. Ini yang paling terdekat karena bisa didatangi dengan waktu yang sangat tidak memakan waktu lama.
1: Baik, jadi kalau untuk bahasa dari negeri jiran ini samalah begitu ya, Pak Jo ya, sama bahasa kita dari Nunukan Indonesia ini.
0: Ya, untuk begitu, bahasa dari negeri jiran kita Malaysia Sabah khususnya, ketika ketemu dengan warga kita orang Tidung di Nunukan ini sama. Nah, selain itu juga warga kita yang ada di Malaysia ini rata-rata keluarga. Ada paman, ada acil. Nah, dari situlah sehingga bahasa ini tidak akan istilahnya punah, tetap berkelanjutan dan tetap dilestarikan sehingga ke anak-anak generasi kami yang baru.
1: Baik, baik. Di sana ada nenek juga barangkali begitu ya Pak Jo ya, acil, paman, ada dari Malaysia, ada dari Indonesia didudukan tempatnya. Baik, Pak Jo, di tengah modernisasi dan juga perkembangan teknologi saat ini kita lihat bersama, tradisi Tidung apa nih yang paling membutuhkan perhatian untuk diselamatkan? Tariankah atau ada tradisi budaya lain begitu Pak Jo?
0: Iya. Budaya untuk Tidung ini yang perlu kita lestari dan kita selamatkan itu ada budaya tarian. Jangan sampai tarian ini istilahnya diadopsi oleh negara lain dan juga kita tidak harus mengikuti budaya-budaya dari luar dan kita pertahankan. Nah, kemudian untuk tradisi Tidung ini biasa yang sering kita lakukan itu ada sesajian atau ritualitas kelangkang. Nah, kelangkang ini, nah sudah barang tentu bahwa ini adalah yang perlu diperhatikan, dilestarikan dan kita pertahankan karena ini sangat penting sekali untuk kita di masyarakat adat Tidung.
1: Kelangkang itu wujudnya seperti apa, Pak Jo? Tempat penyajian ini?
0: Kelangkang itu ada dua, ada dua jenis kelangkang yang terbuat dalam bentuk rumah atau pondok. Nah, itu ketika kita lakukan sajian itu akan kita turunkan di tanah atau di bumi gitu. Nah, kemudian yang kelangkang satunya itu berbentuk perahu. Perahu itu untuk di air. Nah, jadi ada dua yang kita lakukan kelangkang. Kelangkang itu dilakukan, itu merupakan salah satu tradisi budaya kami orang Tidung. Sesajian itulah diturunkan ketika itu kita tidak menginginkan kejadian alam yang akan menimpa kita, bala kita. Nah, kemudian juga dari itu yang kita laksanakan rutinitas setiap tahun itu ada bahasa Indonesianya bulan Sapar. Nah, kalau kami orang Tidung itu Bejiu Sapor.
1: Bejiu Sapor.
0: Bejiu Sapor itu atau tulak bala. Itu kita laksanakan setiap tahun.
1: Itu pakai perahu juga dari kelangkang ini tadi ya, Pak Jo.
0: Itu kita lakukan itu ada mandi selamun. Ada mandi selamun. Kemudian kita baca doa tulak bala itu. Sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran juga ada itu doa tulak bala. Sehingga kita lakukan itu karena dalam satu tahun itu bala itu akan diturunkan kepada umat di bumi. Maka dari itulah kita senantiasa bermohon, berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk dijauhkan dari segala macam bala.
1: Baik, Pak Jo, apakah ada perbedaan dengan adanya perbedaan negara ini ya begitu? Apakah pernah menjadi kendala begitu Pak Jo dalam pelestarian atau pelaksanaan tradisi Tidung lintas batas ini, Pak?
0: Ya, untuk pelaksanaan tradisi budaya ini setiap lintas Malaysia maupun di Indonesia ini, saya kira itu untuk kendalanya barangkali tidak terlalu, tapi namun ketika melestarikan budaya ini, terutama Bejiu Sapor itu, kita semua negara serumpun ini serentak melaksanakan sesuai dengan jadwalnya, karena di dalam kalender itu sudah ditentukan. Nah, jadi baik yang ada di Brunei maupun di Filipina itu, khususnya etnis Tidung itu, maupun di Malaysia, serentak melaksanakan Bejiu Sapor Mandi Salamun itu. Nah, itu untuk ini selalu dilakukan karena kita memang negara serumpun.
1: Baik-baik. Kalau tradisi atau budaya Tidung yang paling potensial untuk diperkenalkan begitu Pak Jo, sebagai kekayaan budaya Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, masih Bejiu Sapor juga kah atau ada tradisi budaya lain nih Pak Jo?
0: Ya, untuk kita promosikan ke tingkat nasional itu bahwa yang kita perlu lestarikan itu Bejiu Sapor dan juga ada persembahan tarian-tarian.
1: Tarian-tarian
0: budaya Tidung ini yang menjadi kita selalu promosi dan memperlihatkan kepada negara luar. Karena kita sendiri merupakan tarian ini adalah budaya kita yang selalu kelihatan dan sebagai pemersatu dan silaturahmi kita kepada negara lain. Contoh, kita pada tahun kemarin, kita dari masyarakat adat Tidung, Kabupaten Nunukan ini sering berkunjung ke luar negeri, terutama luar negeri Malaysia Sabah. Nah, disitulah yang sering kami tampilkan itu adalah berupa tarian-tarian.
1: Baik-baik. Jadi itu kalau ada kunjungan seperti itu ke negeri jiran, tepatnya di Sabah Malaysia, begitu Pak Jo. Ini apakah membawa generasi muda yang ikut, misalnya nih si kelompok tari ada, atau juga nanti yang memperagakan tradisi budaya yang ada di Nunukan ikut juga serta, atau tokoh-tokoh adat saja yang kesana?
0: Ya, untuk pelestarian seni budaya sering kita lakukan kunjungan ke Malaysia ini, itu kita tetap melibatkan dan kita tetap menampakkan diri, terutama tarian dari generasi-generasi muda kita. Kemudian untuk adat istiadat yang lain itu, para sesepuh kita, tokoh-tokoh adat itu tetap ada dalam menampilkan kegiatan-kegiatan tadi ketika kita berada di Malaysia.
1: Baik, Pak Jo, terakhir apa nih yang barangkali ingin disampaikan kepada generasi muda Tidung ya, agar mereka juga bangga dengan identitas budayanya dan pastinya tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi, Pak Jo?
0: Ya, yang perlu kami sampaikan kepada generasi muda dalam hal pelestarian dan menjaga kebudayaan, tradisi, adat istiadat ini, kami sangat mengharapkan sekali dan supaya generasi muda ini agar tetap kokoh melaksanakan dan melestarikan tradisi budaya ini. Ya, karena inilah sebagai salah satu pemersatu kita untuk meningkatkan dan menjaga budaya ini agar kita tetap terpantau dan tetap menjadi perhatian dan selalu dibanggakan.
1: Baik
0: dari negara luar atau etnis lain maupun kita sendiri, karena budaya inilah yang tentunya mengangkat kita untuk ke depannya.
1: Baik, Pak Jo, kita tahan dulu, nanti kita akan bincang-bincang juga bersama teman-teman dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya dan juga Tarakan begitu ya Pak Jo ya. Dan pendengar dan pemirsa RRI, demikian perbincangan kami bersama Bapak Juhari, budayawan dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Anissa. Anissa di Banjarmasin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Wina dan juga Bapak Juhari dari RRI Nunukan dan juga rekan-rekan di RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan yang masih mengikuti acara Pesona Budaya Borneo. Saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab ya. Silakan kami undang Anda, pendengar juga, melalui telepon 0511-325-2602 dan WhatsApp 0895-3405-09539 atau melalui fitur live chat di RRI Digital. Silakan sampaikan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dan hari ini bersama narasumber Ibu Hajah Siti Sania selaku Ketua Komunitas Perempuan Banua di RRI Banjarmasin, dan juga Bapak Juhari, seorang budayawan di RRI Nunukan. Untuk penelpon, apakah sudah ada dari RRI Banjarmasin? Belum ada ya. Oke, baik. Sekarang kita mulai dari teman-teman RRI Samarinda ya. Ada Fendi untuk bertanya kepada narasumber kita. Silakan Fendi.
1: Baik, terima kasih Mbak Anissa atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini kebetulan juga ada pertanyaan dari pendengar kami, yaitu dari Bu Suharis yang saat ini sedang berada di Jogja. Ini ingin bertanya kepada narasumber bersama RRI Perempat Banjarmasin, yaitu kepada Acil Hajah Siti Saniah ini. Ini ada pertanyaan ini Acil, dari Bu Suharis. Dalam memulai tradisi Bausung Pengantin Banjar, bagaimana sistem durasi dan pemilihan lagu dalam tradisi Bausung Pengantin Banjar? Karena selain pengantinnya digendong, tradisi Bausung Pengantin ini diiringi oleh musik gamelan Banjar. Kemudian pertanyaan kedua, yang seharusnya berhak memilih lagu-lagu selama tradisi Bausung Pengantin Banjar ini biasanya siapa, Cil? Demikian pertanyaan yang disampaikan dari Bu Suharis.
0: Tadi yang pertama boleh diulang, Fendi?
1: Yang pertama seputar bagaimana sistem durasi dan pemilihan lagu dalam tradisi Bausung Pengantin Banjar.
0: Oke, baik. Kita langsung jawab boleh ya Bu Siti Saniah ya. Jadi yang pertama itu tadi pertanyaannya bagaimana sistem pemilihan lagu di tradisi Bausung Pengantin ini. Benar. Kemudian yang kedua, yang memilih lagu-lagu ini siapa nih Bu?
2: Pemilihan lagu biasanya itu sudah baku, Ma. Jadi kalau Mbak Usung mulai Mbak Arak, itu tim hadrah itu biasanya membacakan salawat-salawat, puji-pujian terhadap Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tim hadrah itu gendangnya juga itu sudah baku, turun-temurun, tinggal penari yang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, untuk pada saat sudah diusung, itu khusus gamelan Banjar yang main. Di situ gari-ganjurnya juga sudah baku. Jadi pemilihan itu dilakukan memang oleh tim pemusik yang secara langsung dimainkan di tempat.
0: Oke.
2: Itu kalau misalnya yang sarana dan keuangan mereka memungkinkan. Tapi dalam bentuk sederhana itu direkam. Bisa. Jadi nanti pakai tape recorder saja itu, sehingga gerak tari Pak Usungan atau penganten itu bisa langsung secara replik, tapi tidak musik langsung.
0: Baik, berarti baku dari tim penyelenggaranya ya Ibu ya.
2: Oke. Tim pemusiknya. Memang khas Banjarnya di situ.
0: Iya, baik. Jadi seperti itu Fendi ya, untuk tadi pendengar di sana ya, Ibu Suhari ya.
1: Iya, baik, terima kasih jawabannya tadi dari Acil Siti Sania. Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih kembali. Kemudian kita ke RRI Palangkaraya ya. Ada Anissa Umami dan juga RRI Tarakan Regita Bayu untuk bertanya. Kita ke Palangkaraya dulu nih, Anissa Umami. Sudah ini mikrofonnya?
3: Halo.
0: Iya, sudah terdengar. Iya.
3: Sudah terdengar. Terima kasih banyak kembaran saya.
0: Iya.
3: Sama-sama Anissa kita ya.
0: Iya.
3: Oke, sepertinya sama, kita juga mau menyampaikan satu pertanyaan dari pendengar kita yang juga mengirimkan melalui via WhatsApp kita, masih bersama dengan Kak Haris, masih dari Yogyakarta. Tapi pertanyaan kali ini diajukan bersama untuk Pak Juhari.
0: Juhari.
3: Iya, betul banget. Izin. Nah, mengenai sistem kebudayaan suku Tidung, bagaimanakah sistem karya sastra tradisional Tidung seperti novel, puisi, cerpen, naskah, drama khas Tidung? Kemudian bagaimana cara berbahasa Tidung yang halus dalam berbicara, menulis, atau bahkan mengungkapkan sebuah perbahasaan? Izin.
0: Oke, baik. Terima kasih Anissa Umami ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, mungkin
3: juga,
0: kita kita langsung ke jawaban dari Bapak Juhari.
4: Baik, Anissa, terima kasih. Iya. Silakan Pak Jo, mungkin bisa langsung dijawab nih pertanyaannya.
5: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan diberikan kepada kami terkait dengan penggunaan dan penyampaian untuk mengungkapkan bahasa Tidung yang istilahnya yang halus dan sopan lah kepada masyarakat maupun generasi-generasi kami. Itu memang secara langsung kita juga biasa ada melakukan pentas seni. Di situ ada pidato atau ceramah menyampaikan untuk berbahasa Tidung. Nah, dari situlah sistem yang kita lakukan kepada masyarakat, terutama untuk para generasi atas, pembinaan-pembinaan inilah agar bahasa ini tetap dilestarikan dan dibudayakan. Nah, salah satunya itu yang kita lakukan untuk mengungkapkan bahasa Tidung ini sebagai bahasa untuk pemersatu dalam suku Tidung.
4: Baik, kalau untuk karya-karyanya sendiri Pak Jo, tadi disampaikan cerpen kah atau buku-buku?
5: Ya, untuk karya sendiri yang pernah kita lakukan yaitu kita ada membuat kamus bahasa Tidung.
4: Baik Pak Jo. Anissa.
0: Iya, terima kasih Pak Juhari atas jawabannya dan juga terima kasih juga Wina ya. Jadi seperti itu Anissa Umami ya, untuk pendengar tadi Bapak Haris dari Yogyakarta ya, luar biasa ya. Kemudian kita sekarang ke RRI Tarakan, ada Regita Bayu, silakan saya persilakan untuk bertanya.
6: Baik, terima kasih Anissa atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sedikit pertanyaan untuk Pak Juhari ya. Dengan pertanyaannya yaitu mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah ada mungkin ada budaya-budaya, karena kan tadi dijelaskan bahwa ada saudara-saudara atau keluarga kita yang suku Tidung yang di Malaysia, ada yang di Brunei dan juga Filipina. Nah, dari negara-negara tersebut, apakah mungkin ada budaya Tidung yang asli, kemudian ketika dibawa ke negara tersebut seperti Malaysia, Filipina dan juga Brunei mengalami akulturasi ataupun juga modifikasi ya, ataupun mengikuti adat istiadat atau negara-negara setempat. Nah, apakah ada? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bayu pertanyaannya. Untuk Pak Juhari silakan.
5: Iya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan budaya baik yang dari Malaysia maupun dari Brunei Darussalam maupun Filipina ketika menampilkan seni budaya itu tentu adanya apakah mau dipakai modifikasi atau bagaimana. Iya, pada intinya pelaksanaan untuk seni budaya khususnya tarian ini memang sedikit ada modifikasi atau pengaturan variasi, tapi tidak artinya melakukan pelanggaran atau menyalahkan daripada seni budaya kita. Namun tetap intinya bahwa untuk penampilan seni budaya ini tadi tetap di dalam sesuai dengan adat dan tradisi kami untuk kaum suku Tidung. Nah, hal inilah yang perlu dilestarikan terkait dengan budaya ini tadi. Nah, jadi pada intinya untuk penampilan budaya-budaya itu tadi tetap ada persamaan walaupun ada sedikit artinya pengaturan variasi atau bagaimana, nah, itu adalah pengembangan dari gerakan-gerakan atau bagaimana terkait dengan itu. Namun tetap menyimpulkan bahwa inilah tradisi budaya kami.
4: Baik, Anissa. Baik.
0: Iya, terima kasih Wina dan juga Pak Juhari ya. Dan itu dia tadi jawaban untuk Bayu ya dari RRI Tarakan ya. Sebelum kita tutup, silakan untuk para narasumber ya untuk memberikan closing statement nih. Diawali dari Pak Juhari dulu, dinunukan, silakan.
4: Baik, silakan Pak Jo.
5: Iya.
4: Untuk closing statement.
5: Untuk closing statement kami pada sore ini, kami sangat berterima kasih sekali atas dialog budaya ini, dan semoga saja para generasi kami, para pendengar di berbagai daerah akan bisa mengambil hikmah terkait dengan budaya kami ini. Demikian, terima kasih.
4: Ya, terima kasih Pak Jo Anissa.
0: Terima kasih Pak Juhari dan juga Wina ya, luar biasa closing statement-nya ya. Kemudian kita ke Banjarmasin ya, Ibu Haja Siti Sania. Saya persilakan untuk memberikan closing statement, Bu.
2: Terima kasih. Jadi kami sangat senang sekali dengan kegiatan ini sehingga bisa menambah wawasan kita sekaligus juga bisa mensosialisasikan budaya Bausung Penganten Banjar pada masyarakat, khususnya pada generasi muda penerus kita. Kemudian kami berharap bahwa Bausung Penganten Banjar ini bisa terus dilestarikan walaupun di tengah perkembangan zaman dengan era teknologi sekarang ini, berbagai media banyak, tetapi kami harapkan bahwa khas-khas etnik tradisionalnya tetap dipertahankan. Kalau misalnya itu bisa kita lakukan, mudah-mudahan ke depan budaya kita tetap lestari, generasi muda kita bisa ikut melestarikan itu sampai masa depan kita, bahwa budaya merupakan cermin dari masyarakat kita.
0: Iya, luar biasa ya. Terima kasih banyak untuk sama-sama. Ibu Haja Siti Sania dan juga Bapak Juhari dari Nunukan, dan pendengar dan pemirsa yang selalu setia bersama kami nih. Dengan demikian, usai sudah perjumpaan kita di acara Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan program 4 Kornus 8 Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Palangkaraya, dan RRI Samarinda, dan RRI Tarakan ya. Saya Anissa Raindasari pamit undur diri. Selamat sore dan salam budaya. Salam.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: kita pengendara, menepi, dan berilah jalan pada mereka.
1: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
0: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sanak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang disingkat dengan Kemendikdasmen memastikan bahwa satuan pendidikan yang terdampak gempa bumi di wilayah

memastikan bahwa satuan pendidikan yang terdampak gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur akan diprioritaskan dalam program revitalisasi sekolah tahun 2026. Saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Nagekeo, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan awal bagi warga sekolah terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Ngada. Bantuan tersebut meliputi logistik dasar seperti 9.400 buku non-teks, 495 perlengkapan sekolah atau school kit, 30 paket keluarga, 1.000 kaos, serta 1.650 paket makanan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana tunai berbentuk voucher senilai Rp860 juta untuk 61 sekolah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi

0: atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Aku nggak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok. Loh, kenapa gitu? Pokoknya aku nggak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf nggak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku nggak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Karandeng sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian Karandeng sana. Tadi Tom sudah mengikuti program Pesona Budaya Borneo ya bersama RRI Pro Banjarmasin dengan RRI Pro 1 Nunukan. Dan saat ini Karandeng sana hingga nanti berapa di 1 jam ke depan. Usup Endi akan mengawali Deng sana dalam program

0: Dendang Merian waktunya tamdang, edang dangdut, edang edang dutan. Nah, bagi keran desana nih, hendak tama bergabung bersama kami, langsung saja keran desana ya, karena waktu tamu sangatlah singkat. Untuk dapat di nomor, untuk dapat menghubungi di nomor 0541, dadah Mbak Putri, 0541-7272-656, serta di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Dan untuk lagu-lagunya, keran desana sudah bersepen diunggah di... Dan untuk lagu-lagunya juga sudah bersepen diunggah di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda, serta yang ada di live chat di RRI Digital. Baik, karena dengsena saat ini sudah ada satu pendengar yang bergabung bersama kami di telepon kantor. Bersepen disapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Dang Merian, waktunya tentang Dang Luta.
0: Mantap, busu Kutai, busu Misren nih yoh.
1: Busu Misran.
0: Iya, Busu Misran. Busu mau minta lagu apa nih malam ini, Busu?
1: Lagunya Mati-mati Lampu. Iya, sayang.
0: Asik.
1: Mati-mati Lampu.
0: Asik-asik. tapi sepertinya enggak ada lagunya ini seperti Mati Lampu.
1: Oh, enggak ada kah? Oh.
0: Sudah diformat.
1: Oh iya kah? Aku enggak cuma bercanda.
0: Oh, cuma bercanda. Kan tadi mau bujuran lagunya.
1: Nah, supaya buat Reni ketawa.
0: Bisa aja buat Reninya nanti ketawa sudah itu.
1: Buat lagunya Busu Pendi pilihkan aja yang terbaik.
0: Kalau gitu Busu Pendi ini aja, pilih Jaim, Jomblo Imut Idaman Mertua.
1: Ah, zaman mertua buat Wak Reni.
0: Aduh. Boleh salam sapanya?
1: Salamnya buat Bunda Yuni, buat Busu Mamat, Busu Kutai, Busu Ago, Busu Renjani, Hamdan Atete. Buat semua-muanya aja Busu Pendi.
0: Siap Busu Misran.
1: Di sini Busu Pendi mati lampu, Mas.
0: Nah, benar.
1: Iya, benar. Sudah air tohor Busu Pendi. Cukup penderitaan.
0: Jadi yang harus bersabar-sabar ya, panas gini ya Busu Misran.
1: Yang penting jangan lupa bersyukur.
0: Benar, bersyukur.
1: Jangan lupa kita bersyukur, mati lampu bersyukur.
0: Mati lampu bersyukur.
1: Kemarin mati lampu bersyukur, ya kan?
0: Pitis habis, alhamdulillah.
1: Pocer habis, alhamdulillah, wasyukurillah. Pagi anak pian main judi, pagi astagfirullah.
0: Astagfirullah. Siap, makasih banyak Busu Misran yo.
1: Sama-sama teman-teman Busu Pendi ya. Semoga Busu Pendi sehat, sekuat Busu Pendi, dilancarkan misalnya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umur.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keran di sana masih Busu Pendi tunggu. Baik, langsung ada yang menelpon nih. Busu Pendi sapa terlebih dahulu yo, keran di sana di nomor 0541-7272-656. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Dangdutan.
0: Siap, Busu Ari mau minta lagu apa nih Busu? Merian ini dangdut Meriannya. Ada nomor 1 sampai nomor 17.
2: Nomor
0: 1 Keyakinan Cinta. Siap, ada salamnya Busu. Sama-sama Busu, makasih. Baik, karena di sana itu tadi ada Busu Ari di Jalan Juanda. Langsung ini dari Kampung Jawa. Halo, assalamualaikum Busu Mamat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.
3: Alhamdulillah, salam
0: dangdutan.
3: Lagi senang nih Busu Pendi.
0: Kenapa itu Busu?
3: Air kan tak mati kalau.
0: Betul.
3: Panci besar-besar, banu wajan besar-besar, toples yang besar-besar nih, tapi bisa sebut mereknya. Tip, ya kan? Terus itu bak-bak tuh yang untuk apa aja pokoknya isi. Jadi senang kan, jadi kalau mati ya enggak masalah. Karena ada pengalihan besar-besaran di Jalan Cermai kan, diolah drainase baru tuh Bang
0: Anu Busu Pendi. Udah lihat.
3: Jadi kan siap-siap. Kalau pipa asbes itu pecah, itu kan sudah ujur pipanya tuh Busu, asbes.
0: Udah berumur.
3: Ya, adek saya kan di PDM bikin gudang, ya tolong Kak Ejar. anu Pak isi Banyu ya isi. Lah tuh Bu Supendi ini sambil ngisi ini Bu Supendi. Lagunya apa Bu Supendi?
0: Lagunya ini ada Dilema dari Lesti, Dipikir-pikir dari Anita Kaif, Matamu dari Melili, Salmiati dari Fildan, Jejak Cinta dari Danang, mau yang mana nih Bu Sumamat? Atau dari Inul Daratista nih ada juga nih Berlian.
3: Ada Busu. Lagi senangnya nih lagi Busu ada Busu.
0: Apa lagi?
3: Dapat beli ikan belida kan pipi tadi Busu 12 kilo kan Busu. Karena ada yang minta olahkan otak-otak. Jadi saya nih ada di wadah anak saya Busu. Jadi kan enggak dibawa ke Jakarta Busu.
0: Mantap
3: Busu, saya olahkan kan. Wah, nyaman dia pakai kencur.
0: Wah, nyaman benar. Kan? Iya yang buat Busu Mamat.
3: Namanya otak-otak belida. Tapi saya Busu bukan mencari pitis Busu, mencari persahabatan dengan orang-orang Tionghoa kan Busu ya.
0: Weh, mantap benar itu.
3: Jadi polahkan, jadi bunyinya bukan masalah harga matai. Jadi 120 itu Busu. Itu kan sekilo. Nah, jadi upahnya 120. Jadi kan untuk anak saya Busu. Mun saya ini apa ada Busu masih produktif, berusaha juga Busu. Ya ada Busu ya.
0: Siap Busu.
3: Lagi makasih. Senang-senangnya Busu, air penuh Busu.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi saya mengingatkan ya, yang jalurnya kota mohon isi. Kenapa? Kalau itu pecah apa namanya? Susah dapat air. Paling 4 hari 3 hari kan Busu. Karena pipa ujur bunyi Busu pendian nih Busu.
0: Betul, betul.
3: Nah, jadi isi memang sudah bagian kota.
0: Iya, harus dari kemarin. Ya.
3: Terima kasih Busu ya.
0: Sama-sama Busu.
3: Saya ndak anu nih Busu. Malam dia ndak cari Mbok Yuli Busu.
0: Weh, mau cari apa lagi nih?
3: Apa namanya ndak ngelak kayu garu Busu. Pohon kayu garu tuh Busu ditanam di higa rumah Busu, dari rumah Mbok Yuli ini. Wasi dapan dia Busu.
0: Biar jadi biar Busu tambah ya. Wangi kan Busu ya.
3: Apalagi Busu itu untuk anu Busu.
0: Apa itu?
3: Kalau sudah jadi bibit kan kirim ke Bali. Ke mana Manado atau di Minang kan Jawa Barat di Purwakarta ini Busu. Terima kasih Busu.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pedi Sengkol di 7272656. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Salam.
0: Siap Busu. Merian. Waktunya tandang dutan. Malah terbalik ini Busu. Siap. Busu Kutai mau minta lagu apa nih Busu?
2: Lagu Lesti.
0: Lagu Lesti. Oke, siap. Boleh salam sapanya Busu.
2: Salam Busu Bistan. Susu Mamat Re. Lagu Ipul Kuko. Itu ya.
0: Siap Busu.
2: Ya, terima kasih. Ini ingat waktu.
0: Benar-benar.
2: Waktu, bagaimana? Ada lagi, ingat lagi kemarin. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana demikian untuk sesi pertama ini. Semoga nanti bisa Busu Pendi buka lagi yo. Karena memang keterbatasan waktu Etam hanya sampai di jam 5 Merian karena di sana. Etam langsung saja nelinga berbagai lagu yang sudah dipesan oleh karena di sana pada Merian ini. Tetap bersama kami dalam program Dendang Merian. Waktunya Etam dang dang dang dang duta.

dengerin sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dan dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Prambat RRI Samarinda.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Baik, Karandengsana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di RRI Perompak Samarinda. Bagi Karandengsana yang ingin bergabung, masih Bu Supendi tunggu kehadirannya di nomor kami 0541727656 atau di nomor WhatsApp kami 0811581994. Baik, Karandengsana, bagi Karandengsana yang ingin bergabung juga sudah Bu Supendi sertakan ya Karandengsana untuk lagu-lagunya di laman Facebook kami di Perompak RRI Samarinda serta di live chat kami di RRI Digital.

0: Baik, karena di sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di telepon WhatsApp kami, oh, bersama dengan Busu. Siapa nih? Coba nih, Busu pengen ditegur terlebih dahulu, Busu pengen disenggol. Halo, assalamualaikum Busu.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat Marian Busu, Dendang Marian.
1: Dendang Marian, waktunya hitam dan buta.
0: Aduh, ini dengan Busu siapa sih nih Busu?
1: Siapa yo?
0: Busu
1: Jarjit.
0: Busu Jarjit pula.
1: Ini kalau di sebelah Jarjit.
0: Oh, kalau di sebelah Jarjit, di sebelahnya lagi betul. Nanti jadi siapa? Mail.
1: Mungkin
0: ini sama Busu Wahyu nih di Lubuk Sawah. Busu, untuk menyikat waktu mau minta lagu apa nih Busu?
1: Apa yang ada nih Busu?
0: Ini yang sempat. Ini lagunya ada di pikir-pikir dari Anita Kaif, Salmiati dari Vildan, Apa Kabar Sayang dari Dimas Tejo featuring Ali Aksar, Berlian dari Inul Daratista, Mendadak Dangdut Natasha Pramudita.
1: Inul tadi aja Busu.
0: Dari Inul.
1: Iya.
0: Oke, boleh salam sapanya Busu Wahyu.
1: Segalanya aja Busu. Udah lawas.
0: Wih, lawas
1: di bener. Di request-request.
0: Lawas bener Google, Busu. Google. Satu abad tegaknya.
1: Le. Di terlalu le. Iya, jadi untuk Busu Pendinya selamat bertugas saja.
0: Sama-sama Busu.
1: Apa ini Busu?
0: Ke apa
1: udah
0: tuh?
1: Udah lawas di hujan nih.
0: Nah, 2 bulan sudah Busu, terakhir hujan deras tuh Juni Busu. Iya, ya, Juni 18 Juni.
1: Iya, ada rumahku tuh di depannya ada sungai udah kering tuh Busu.
0: Nah, itu sudah.
1: Iya, ndak ngalir lagi tuh.
0: Jadi ini jadi pantai. Tegak ini, tegak Sungai Barito tuh. Weh, itu iya, awalnya tuh. Dalam tiba-tiba jadi kering tegak tuh Busu.
1: Iya. Sejak kemarin ku lihat beritanya juga Sungai Mahakam ada yang menyusut juga.
0: Buaya-buaya pun udah mulai keluar itu.
1: Waduh. Iya, dan untuk Busu Pendinya selamat bertugas
0: saja. Sama-sama Busu.
1: Makasih juga atas waktunya Busu ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, karena di sana masih busuk dan ditunggu kehadirannya pada meriam hari ini. Ini sembari menunggu kehadiran kerandeng sana, ini ada informasi kerandeng sana seputar pemadaman listrik kerandeng sana yang terjadi di wilayah Samarinda. Ini kalau Bu Supendi melihat dari kanal PLN Samarinda Kota kerandeng sana, di mana pada Rabu hari ini untuk estimasi waktu pengerjaan dari jam 3 meriam sampai jam 6 meriam nanti kerandeng sana. Tetapi kalau misalkan tadi ini baru matinya di jam 4 meriam, maka baru menyalanya nanti mungkin di jam 7 malam kerandeng sana. Ini untuk wilayah yang terdampak diantaranya Jalan Pangeran Suryanata sebagian, Jalan Kadir Uning sebagian, Jalan Rotan Pulut, Rotan Segah, Rotan Sempurut, Belimbing, Jambu, Serikaya, Juanda sebagian, Juanda 8, Juanda 9, Serikaya. Kemudian Jalan Antasari sebagian, Nusa Indah, Raudah sebagian, Siti Aisyah sebagian, Pasundan, Wiratama, KS Tubun, Bayangkara, Lamin Indah, Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Puncak Agramulya, Kiai Haji Abdul Rosyid, Cempaka, Saruni, Mawar, Teratai, Angsoka, Dahlia, Basuki Rahmat, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, Arif Rahman Hakim, Aminah Syukur, Kartini sebagian, Danau Jempang, Danau Poso, Kartini sebagian, dan Jalan Abdul Muthalib. Selain di kawasan Samarinda Kota, kerandeng sana ini juga akan terjadi pemadaman listrik sementara di kawasan Samarinda Seberang. Kalau tadi matinya itu di jam 3 hingga menyalanya di jam 6 meriam, kalau ini di jam 6 meriam hingga nanti di jam 9 malam. Untuk wilayah yang terdampak kerandeng sana diantaranya Jalan Bung Tomo, Pengadilan Tata Usaha, Kantor Kecamatan Samarinda Seberang, PDAM Hasanuddin, Koramil 3 Samarinda Seberang, UPTD Bapenda Wilayah 1 Kecamatan Samarinda Seberang, dan Kecamatan Palaran, Padeolo Terminal, Madu Keleng, Daeng Mangkonah, Pangeran Bendahara, dan Jalan Mangkupala serta sekitarnya. Kemudian di kawasan lainnya lagi karena di sana di Harapan Baru, Jalan Jati, kemudian sebagian Pasar Harapan Baru, kemudian Jalan Cipto Mangunkusumo, Perumahan CGS Golf Residence, Flamboyan, Pimping, Desa Lokumbar, Kampung Surya, Merandai, Tanjung Laong, Kampung Puncak, Desa Rimbaraya, serta Jalan Logaga dan sekitarnya. Kemudian juga terjadi di kawasan Jalan Ampera, Jalan Poros Bantua Sanga-Sanga, Jaya Makmur, Pudak, Ban 1, Ban 2, Jenderal Sudirman, Gajah Mada, Dermaga, Ahmad Yani, serta Jalan Jaya Makmur dan sekitarnya. Karena di sana ini untuk informasinya tadi Bu Supendi kutip dari kanal WhatsApp PLN ULP Samarinda Seberang. Baik, karena di sana Bu Supendi langsung menyenggol kepada penelpon yang sudah bergabung di nomor kami 7272656. Halo, assalamualaikum, Dendang Marian.
1: Dendang Marian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pendi ya?
0: Beneh nih, Busu Edo di Palangkaraya.
1: Bujur banar, ada orang Banjar.
0: Bujur banar nih. Lawas banar sudah kada kebungan nih.
1: Makanya itu lawas banar kada ketemu Bang Pendi. Tambah ganteng juga lah Bang Pendi.
0: Aduh, amin.
1: Alhamdulillah, amin ya,
0: Jula, ini tegak mana nih sedikit nih. Habar di Palangkaraya nih, kebakaran hutan masih berasap tebal atau tipis sudah?
1: Masih tebal nih Bang, sore ini kada kelihatan matahari lagi merah kayak kayak RT itu, nah kada bisa tembus dia, kada putih ya mataharinya. Jadi masih kabut lah ibaratnya tuh.
0: Yang mudah-mudahan lah bisa cepat teratasi ya Jula yo.
1: Iya, mudah-mudahan ya Bang Pendi ya.
0: Amin.
1: Bang Pendi apa Busu Pendi?
0: Busu Pendi boleh. Jula, salah, Jula. Ini
1: mamitnya. Ini apa nih kita lagunya Bang Pendi?
0: Ini lagunya ada di pikir-pikir Anita Kaif, Matamu dari Melili, Salmiati dari Fildan. Kemudian dari Apa Kabar Sayang Dimas Tejo, Cuma Kamu dari Nabila Sabi, Pujaan Hati dari Fitri Karlina. Mau yang mana nih Jula?
1: Yang terakhir aja.
0: Yang terakhir aja. Oke, siap. Ada selang sapanya Jula?
1: Lagunya apa yang terakhir?
0: Ini yang terakhir tadi ada dari mana tadi yo?
1: Hujan hati
0: ini. Hujan hati Fitri Karlina.
1: Oh iya itu hujan hati. Salamnya buat pendengar Pro 4 Samarinda, semuanya sehat semua.
0: Amin amin.
1: Sehat selalu semuanya dan banyak rezekinya buat Bang Pendi, sebentar lagi gajian ya.
0: Aduh. Alhamdulillah.
1: Karena tanggal 2 kan kita dapat gajian dan nanti ajak-ajak Bang Edo lah nanti ke Samarinda makan apa kah gitu ya.
0: Bener betul.
1: Makan gado-gado kah gitu ya enggak?
0: Nasi kuning aja Jula, enak di sini.
1: Enak lah.
0: Enak, wih mantap tuh.
1: Ikannya apa lauknya?
0: Biasanya tuh pakai ayam.
1: Oh ayam.
0: Daging.
1: Kalau daging enggak apa-apa, kalau pakai ayam gimana makannya, Bang?
0: Tapi ya, memang ada yang pakai ayam, tapi enaknya daging sih, Jula, yo.
1: Ini daging ayam kan benar, kalau pakai ayam ya bingung yang nanti bawa ayam
0: mana ya. Nanti tebulu-bulunya juga makan.
1: Iya, kan bawa ayamnya gitu, Bang ya. Bawa nasi kuning pakai ayam, bawa ayam pakai ayam katanya kan.
0: Pok. Siap.
1: Aja Bang Pendi ya, selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Di Akur 4, Poro 4 Samarinda juga semuanya, kepala RRI-nya juga semuanya, pokoknya yang Poro 4, Poro 1, Poro berapa saya nggak tahu juga ya. Tahunya Poro 4, Poro 2, Poro 1 itu aja, yang tahu yang lain nggak tahu Bang Pendi. Poro berapa lagi ada Bang Pendi?
0: Siap.
1: Aja Bang Pendi, gitu aja ya, pentingnya selalu Bang Pendi ya.
0: Kita
1: bergurau, jurang itu dah, jurang Banjar, Bapanderan ya Bang Pendi ya.
0: Bujur.
1: Nah itu aja Bang Pendi, makasih banyak, mana tahu rekan-rekan kita mau masuk lagi dari mana kah gitu ya. Pokoknya nanti kalau anu senggol aja orang Palangkaraya ya.
0: Iya disenggol aja nih.
1: Disenggol aja pokoknya gak apa-apa, asal jangan jatuh ke bawah jembatan aja ya enggak.
0: Ujur. Siap,
1: aja, makasih Bang Pendi, makasih banyak Bang Pendi. Pamit Bang Pendi ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pendi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana tadi penelpon terakhir dari Bu Sedo yang ada di Palangkaraya. Karena di sana demikiannya perjumpaan etam dalam program Dendang Merian. Bu Pendi mengucapkan terima kasih banyak kepada di sana yang sudah gabungan bersama kami di RRI Perompa Samarinda. Dan selepas ini, karena yang sana nanti akan Bu Supendi kawani dalam program Jelajah Nusantara. Nah, Etam akan berpergian kemana nih? Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau yang disingkat dengan BKN per 26 Agustus 2026, jumlah total pelamar sekolah kedinasan telah mencapai 68.537 orang, dengan 34.053 orang diantaranya telah melakukan submit dokumen. Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau yang disingkat dengan IPDN di bawah Kementerian Dalam Negeri menduduki peringkat pertama sebagai sekolah kedinasan paling diminati dengan 14.702 pelamar. Posisi kedua disusul oleh Politeknik Keuangan Negara STAN atau dikenal dengan PKN STAN dari Kementerian Keuangan yang menarik 12.657 peminat. Sementara itu, tempat ketiga ditempati oleh Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia atau yang dikenal dengan Poltekim atau Poltekip dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan total 11.036 pelamar. Sekolah kedinasan lainnya juga mencatatkan angka peminat tinggi diantaranya Politeknik Statistika STIS, Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau yang dikenal dengan PTDI, STTD, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang masing-masing menarik ribuan pendaftar dari berbagai penjuru tanah air. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
7: Yeay, kakak pulang, kakak.
4: Ibu, maafkan. Aku enggak.
6: Udah, enggak apa-apa.
4: Tapi Bu, aku
6: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
7: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada. Rompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusa.

Kerandeng sana adalah lagu Lio Lio dari Henderman, lagu dari Tanah Bengkulu. Kerandeng sana sudah di jam 5 merian aja nih kerandeng sana ya, yang berarti Bu Supedi akan menjadikan berbagai rekomendasi wisata, di mana pada nanti merian ini Bu Supedi akan menjadikan seputar ide wisata sejarah lokal untuk mengenal lebih dalam kota sendiri. Namun sebelum itu, kerandeng sana, ini Bu Supendi akan menyajikan seputar kilas kabar dari wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kerandeng sana ya. Untuk informasi yang baru saja terjadi pada 1 jam yang lalu, ini telah terjadi antrian kendaraan di kawasan tepian, kerandeng sana ya. Ditahunya apakah antrian pom bensin ataukah tegak mana nih Bu Supendi? Masih belum mendapatkan informasinya seperti apa untuk detailnya kerandeng sana yo. Kemudian untuk informasi selanjutnya, tadi pada 1 jam yang lalu ini ada kebakaran lahan, alami kebakaran lahan pada hari Rabu ini tadi di sejumlah titik yang ada di kota Samarinda kerandeng sana yo. Adapun untuk wilayah yang terjadi tadi kerandeng sana, ini diantaranya ada di kawasan Sambutan Pelita 8, kemudian di kawasan Sungai Siring, kemudian lagi di kawasan Sangak-Sangak Pendingin kerandeng sana yo, kemudian di kawasan terakhir ini Simpang Pasir Palaran, serta di kawasan Makroman. Nah, banyak benar tuh kerandeng sana yo kebakarannya nih. Mudah-mudahan kebakaran alami yang terjadi kerandeng sana. Dan kalau Bu Supendi melihat tadi karena di sana ini untuk permulaan yang telah Bu Supendi sampaikan tadi, terjadi antrian kendaraan di kawasan tepian, ini berkaitan dengan proyek drainase karena di sana yo, yang pernah disampaikan beberapa waktu lalu mungkin di media sosial sudah beredar. Ini lebih tepatnya di kawasan Jalan RE Marta Dinata kerandeng sana yo, sehingga untuk arus lalu lintasnya sangat terhambat nih kerandeng sana. Nanti akan bisa disajikan seputar pantauan lalu lintasnya tegak mana kerandeng sana. Kemudian di 3 jam yang lalu ini ternyata ada sebuah truk nih yang tercelobok nih, bahasanya tuh tercelobok nih kalau di media sosialnya, di kawasan Samarinda seberang di Jalan Kiai Haji Harun Nafsi. Kerandeng sana, seputar informasi yang bisa disajikan ini dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Dan untuk pantauan situasi kondisi arus lalu lintasnya akan bisa disajikan nanti kerandeng sana di tengah-tengah pembahasan etam di tema sore hari ini seputar sejarah lokal kerandeng sana ya, ide wisata sejarah lokal. Namun sebelum Bu Supendi menyajikan informasinya, etam telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: anak muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sumpah.
0: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerandeng sana ini ada 10 rekomendasi destinasi wisata sejarah di Kota Bandung yang menarik untuk dikunjungi guna mengenal lebih dekat kisah dan latar belakang dari kota ini. Adapun destinasi-destinasi tersebut, Kerandeng sana meliputi Museum Konferensi Asia Afrika, menjadi lokasi bersejarah tentunya digelarnya KAA pada tahun 1955 atau dikenal dengan Konferensi Asia Afrika Kerandeng sana yoh. Selanjutnya ada Monumen Bandung Lautan Api di Lapangan Tegalega untuk mengenang perjuangan tahun 1946. Kemudian ada juga Museum Pos Indonesia yang menyimpan koleksi benda pos antik era kolonial. Kemudian ada Goa Belanda di kawasan Tahura yang asri dan bersejarah. Tak kalah menarik juga Kerandeng sana terdapat Gedung Indonesia Menggugat di mana tempat sidang legendaris dari tokoh proklamator yaitu Bung Karno pada tahun 1930. Menuju Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Kerandeng sana yang menampilkan diorama perjuangan. Kemudian ada Museum Mandala Wangsit Siliwangi dengan koleksi senjata dan dokumentasi perang. Kemudian yang tentunya sudah diasing lagi bagi Kerandeng sana yaitu Gedung Sate yang ikonik dengan arsitektur neoklasiknya. Bahkan Gedung Sate ini Kerandeng sana menjadi tempat persinggahan dari para gubernur era kolonial Belanda pada saat itu Kerandeng sana ya. Bahkan kalau di media sosial itu ada foto yang menampilkan dari Gedung Sate dikala Bandung saat itu masih dalam masa penjajahan, kalau tidak salah di tahun 1800 tuh Kerandeng sana ya, dikala seluruh hamparan sawah dan rumput Kerandeng sana di sekitar Gedung Sate, dan Gedung Satenya itu sudah berdiri Kerandeng sana di tengah-tengah hamparan sawah dan saat ini pun masih berdiri kokoh Kerandeng sana. Hanya saja kalau dahulu itu sawah-sawah, sekarang sudah padat permukiman Kerandeng sana. Kemudian yang selanjutnya ada Taman Sejarah Bandung berkonsep outdoor dengan mural dan panel kreatif serta Museum Sari Baduga. Bukan Sari Kerandeng sana, yang Museum Sri Baduga sebagai pusat literasi sejarah kebudayaan Sunda. Tentunya Kerandeng sana demikian yang dapat Busmen disajikan. Bagi Kerandeng sana yang hendak berpergian ke sana, ini tadi sudah Busmen disajikan 10 tempat yang tentunya sangat mengenang seperti apa perjalanan sejarah dari era kolonial Kerandeng sana hingga saat ini Indonesia bisa merdeka di tanah yang tentunya jangan sampai etam melupakan jasa-jasa para pahlawan yang sudah mempertahankan dan juga memperjuangkan ketika itu Indonesia bisa merdeka Kerandeng sana. Untuk informasinya ini Bu Subhan dikutip dari bluebirdgroup.com. Kerandeng sana ini ada sedikit pantauan arus lalu lintas di wilayah kota Samarinda Kerandeng sana. Untuk titik pertama Bu Subhan menuju ke kawasan Jalan M. Yamin yang para maha nih sama Gedung RRI Kerandeng sana. Kalau pada Merian ini untuk mobilitas kendaraan terpantau padat Kerandeng sana, namun untuk arus lalu lintasnya walaupun lancar tetapi ya tidak bisa yang terlalu lancar beneh Kerandeng sana yo, sedikit terhambat. Kemudian di titik selanjutnya Bu Supendi menuju ke kawasan depan Balai Kota Samarinda, di mana di depan kawasan Balai Kota Samarinda Kerandeng sana pada Merian ini dalam kategori yang sedang serta arus lalu lintasnya terpantau lancar Kerandeng sana. Kemudian di titik selanjutnya Kerandeng sana Bu Supendi hendak tulak ke kawasan Jalan RE Marta Dinata yoh. Ini masih Bu Supendi mencari nih pantauan CCTV-nya Kerandeng sana. Sebentar, di sana tuh di simpang apa yoh Kerandeng sana untuk nama CCTV-nya? Apakah simpang Gunung Semeru? Bukan, Gunung Semeru ini di dekat Masjid Pemprov Kerandeng sana yo. Sebentar, semoga di Bu Supendi mendapatkan pantauan CCTV-nya Kerandeng sana yo di kawasan simpang BTN. Nah, ini dia Bu Supendi baru ingat Kerandeng sana dan beneh. Pada Merian ini sangat macet beneh Kerandeng sana di kawasan simpang BTN karena memang untuk arus lalu lintasnya ini hanya menjadi satu jalur, di mana jalurnya sendiri ini Kerandeng sana terbagi menjadi dua bagi Kerandeng sana yang hendak berpergian ke kawasan
kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan bagi karanesena yang dari arah kantor gubernur menuju ke kawasan Jalan R.E. Marta Dinata. Ini menjadi satu jalan saja karanesena yo, dibagi menjadi dua jalur. Jadi memang sangat macet bener. Jadi kalau karanesena ndik mau nih kena kejebak macet, alangkah lebih baiknya mencari jalur alternatif yang lain. Sebentar, apakah lagi ada nih pantauan CCTV-nya karanesena yo di kawasan simpang R.E. Marta Dinata di simpang Antasari itu karanesena. Kalau sepertinya sih di daerah situ masih belum ya, karena di sana masih belum dilakukan pengerjaan. Tapi Bu Supendi tidak tahu nih. Ini masih Bu Supendi mencari nih. Sembari melihat-lihat kalau di sana itu simpang Muara Karandeng Sena. Nah, di simpang Muara Karandeng Sena pada meriah ini tegaknya CCTV-nya belum bisa diakses Karandeng Sena ya di kawasan simpang Muara nih. Tapi mudah-mudahan saja di kawasan simpang Muara terpantau lancar Karandeng Sena yo. Kalaupun misalkan mungkin terjadi kemacetan, bolehlah diinformasikan kepada kami Karandeng Sena secara langsung melalui pesan singkat di WhatsApp kami Karandeng Sena. Demikian Karandeng Sena menuju jam 6 Marian menjadi program terakhir yang akan Bu Supendi sajikan untuk Karandeng Sena yo. Dan bagi Karandeng Sena, nantikan juga berbagai tips yang dapat Bu Supendi sajikan dalam program Zona Petang nanti di jam 6 Marian hingga merapat di jam 7 malam. Tetap bersama kami.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya atau dikenal dengan UMSURA, Radio Setiawan menyoroti fenomena privilege atau hak istimewa di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat ada sekitar 1 juta lulusan perguruan tinggi yang menganggur, Radio Setiawan menilai bahwa persoalan ini tidak bisa serta-merta dibebankan kepada individu atau institusi perguruan tinggi semata. Menurutnya, masalah pengangguran terdidik merupakan cerminan dari ketimpangan struktur sosial dan ekonomi di masyarakat. Sebagai individu memiliki hak istimewa atau privilege sejak awal, seperti dukungan ekonomi keluarga, jaringan sosial, akses terhadap teknologi, hingga pengalaman kerja. Dalam perspektif sosiolog Pierre Bourdieu, ijazah pada dasarnya merupakan bentuk modal budaya. Tetapi modal tersebut tidak selalu bisa dikonversikan secara instan menjadi modal ekonomi berupa pekerjaan dan penghasilan yang layak. Untuk mendapatkan pekerjaan, seseorang seringkali membutuhkan modal sosial tambahan seperti relasi dan relasi kerja. Selain faktor ketimpangan privilege, Radius juga menyoroti masalah struktural makro, yaitu pertumbuhan lapangan kerja berkualitas yang tidak sebanding dengan lonjakan jumlah tenaga kerja terdidik, trends deindustrialisasi, serta investasi yang cenderung masuk ke sektor padat modal turut mempersempit ruang bagi lulusan sarjana untuk mengubah modal pendidikan mereka menjadi pendapatan yang memadai.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng sana, nantikan berbagai tips yang akan Bu Supen disajikan pada program terakhir di Sajian Samarinda Meriah hari ini hingga nanti merapat di jam 7 malam. Namun sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 6:20 Meriah, etam telinga terlebih dahulu berbagai lagu islami yang Bu Supen disajikan untuk Kerondeng sana.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

Kronding sana di jam 6 merian ini tadi hingga merapat di jam 7 malam. Bu Supendi akan menyajikan berbagai tips yang mudah-mudahan bisa diterapkan Kronding sana dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum Bu Supendi menyajikan informasinya Kronding sana, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kronding sana tentu dikala kondisi saat ini di wilayah Kalimantan, khususnya Kronding sana dan umumnya ini berada di wilayah yang lain Kronding sana, Tegak Sumatera, Kalimantan, Kronding sana yo, ini kerap terjadi asap yang diakibatkan oleh karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Tentu Kronding sana musim kemarau yang kerap memicu bencana kebakaran hutan dan lahan ini khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan membawa ancaman yang serius berupa kabut asap yang pekat yo. Nah, selain mengganggu kesehatan, tentu fenomena ini ya bisa berdampak langsung nih Kronding sana terhadap penurunan jarak pandang atau dikenal dengan visibilitas para pengguna jalan. Nah, pendiri dari Instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting atau yang disingkat dengan GDDC yaitu Bapak Jusri Purubuhu ini sudah mengingatkan Kronding sana bahwa keterbatasan jarak pandang ini membuat pengemudi yang tentunya ini akan lebih sulit melihat kondisi di sekitar, begitu juga sebaliknya Kronding sana. Oleh karena itu, pengemudi diimbau untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan melihat sendiri, melainkan meningkatkan kewaspadaan karena pengendara lain akan mengalami kendala visibilitas yang sama seperti etam alami. Nah, sebagai langkah antisipasinya Kronding sana untuk menghindari kecelakaan, pengemudi mobil dianjurkan agar selalu menyalakan lampu kendaraan dan mengurangi kecepatan dari batas normal. Penurunan kecepatan diperlukan tentu agar pengemudi memiliki waktu reaksi yang lebih panjang jika Kronding sana sewaktu-waktu terdapat kendaraan yang muncul secara tiba-tiba, pejalan kaki, atau objek yang mendadak dari balik kabut. Sementara itu, Kronding sana lampu kendaraan di hanya berfungsi untuk menerangi jalan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi penting agar posisi mobil dapat dideteksi lebih awal oleh pengguna jalan yang lain. Jadi Kronding sana dikala situasi kabut asap tegak ini, Kronding sana di wilayah Kalimantan Barat, itu khususnya kemudian di Kalimantan Selatan, Kronding sana ini alangkah lebih baik dikala seperti ini lampu itu jangan sampai dipermainkan karena yang sana ya kadang ada yang sengaja didim-dim, kemudian sein itu juga biasanya banyak yang disering dimainkan karena yang sana ya di belok kanan tiba-tiba ya sein kanan, di belok kiri ya tiba-tiba sein ke kiri. Jadi ini sangat diwaspadai karena memang jarak pandangnya sangatlah minim Kronding sana yo. Untuk informasi yang dapat Bu Supendi disajikan ini Bu Supendi kutip dari laman otomotif.kompas.com.

0: untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lo dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, demikiannya perjumpaan hitam dalam sajian Samarinda. Marian Busmini mengucapkan terima kasih banyak pada Deng sana yo yang sudah gabungan sedari tadi dari jam 3 Marian Kerandeng sana hingga saat ini sudah hampir jam 7 malam, berarti sudah kurang lebih 4 jam Busmini mengawani Deng sana di hari ini. Selepas ini Kerandeng sana akan dikawani oleh Mbok Nita yo di sajian Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Busmini pamit dari ruang dengar Deng sana, sampai jumpa pada Mpai Kerandeng sana Kamis 27 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kabar datang pukul 19.01 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Provinsi Kalimantan Timur mengalami lonjakan yang signifikan hingga mencapai angka ribuan kasus. Peningkatan drastis ini dipicu oleh bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta paparan polusi debu yang melanda wilayah ini. Dari seluruh daerah yang terdampak di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda tercatat sebagai dua wilayah dengan jumlah temuan kasus ISPA tertinggi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara, kan, Ma?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren desa, selamat malam. Jumpa dengan Benita ya dalam rangkaian Samarinda Malam. Seperti biasa di hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Rasa-rasanya malam Kamis terakhir di bulan Agustus ya Bu Sumbo, karena minggu depan itu sudah September. Alhamdulillah di kerasaan yo. Berat ya bulan ini ya. Ya mudahan bulan depan di berat lagi gitu. Amin ya Rabbul Alamin. Ya keren desa, nah ya lanjut ya tam, tentunya di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Masih tentunya dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sampai merapat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengan Mbak Nita Jua, dia diselingi dengan sajian informasi ringan ya Bu Sumbo. Tentunya Muntadisi harus selalu lintas terpantau ramai, lancar aja gitu ya, sampai ke M. Yamin Sini Jua. Nah kalau misalnya lagu-lagu nih akan ngawani kita singgalannya sampai merapat pukul 19.29 waktu Indonesia Tengah untuk mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi tem dia lanjut lagi Bu Sumbo ya, tetap bersama kami di RRI Prambat Samarinda.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, karena di sana ada etam dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan. Tentunya beralih ke informasi lainnya, tulis dari kabar Samarinda underscore official di Instagram ya, bahwa Rabu besok hari ini ya, karena di sana ya, maksudnya Nita, Perumda Tata Kencana tuh nyampaikan bahwa interupsi air laut akibat tambah kemarau El Nino ini dah mempengaruhi mutu air baku di kawasan IPA Sungai Kapih dan IPA Selili. Operasional dan distribusi ke warga juga akan di stop jika kadar klorida di atas 250 ppm. Warga sendiri diminta untuk dapat mempersiapkan diri dengan menampung air. Ya, karena di sana itu adapun wilayah-wilayah area pelayanan IPA Sungai Kapih yang terdampak itu adalah Jalan Kapten Sujono, Jalan Sejati, Jalan Pelita, Perum Pondok Karya Lestari, Perum Arisco atau Purimas, Perum Sambutan Asri, Pelayanan Booster Pelita 4, Perum Handil Kopi, Jalan Perjuangan, Jalan Sepakat 9-20, Jalan Daman Huri, Perum Borneo Mukti 2, Jalan Damai, Jalan Gerilya dan sekitarnya, Perum BPD, Jalan Kemakmuran dan sekitarnya, Perum Citra Gading, Pelayanan Booster Damai, Pelayanan Reservoir Rumbia, Jalan Saman Hudi, Jalan Ade Irma Suryani, dan Jalan Katamso. Untuk area pelayanan IPA Selili ini juga mencakup Jalan Lumba-Lumba, Jalan Padat Karya, Jalan Pelita 1, 2, 3, dan 4, Jalan Rumbia, Jalan Sultan Sulaiman, Jalan Sejati 1, 2, dan 3, Perum Unmul, dan Perum PKL. Jadi tentunya diharapkan ya untuk menjadi peringatan juga nih bahwa interupsi air lautnya sudah sampai ke kawasan IPA Sungai Kapih dan juga Selili. Jadi operasional bisa sewaktu-waktu di stop jika kadar kloridanya tadi ya di atas standar yaitu 250 ppm. Ya, semoga tidak sampai ya, karena di sana jadi air atom tetap lancar di Samarinda dan sekitarnya ini.

0: Obrak naik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
1: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
0: Rasanya usaha aku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena dasarnya ada terasuk menunjukkan pukul 19.53 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu kebersamaan Etam Bosombok ya di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Habis ini Etam lanjut lagi tentunya. Masih banyak, masih 4 jam lagi dengan Mbak Anita malam hari ini ya. Etam lanjut di Beseprah, Bekesa seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di area di Prampat, Samarinda.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaratan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Karawandeksana Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur kini tengah mengawasi secara ketat proyek preservasi jalan dan jembatan di ruas Muara Muntai Nayan Blusuh, Kabupaten Kutai Barat. Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Trimurti Perkasa ini difokuskan pada pemeliharaan berkala sejumlah jembatan strategis, salah satunya adalah jembatan Seirumpa. Di lokasi tersebut, tim pelaksana mempercepat perbaikan tembok sedada atau parapet yang sempat rusak akibat benturan kendaraan, sekaligus melakukan pengecatan dekoratif untuk meningkatkan estetika. Perbaikan ini sangat vital guna memberikan batas visual yang jelas dan menahan kendaraan agar tidak keluar jalur demi keselamatan pengguna jalan. Guna memastikan seluruh tahapan konstruksi berjalan kokoh dan memenuhi standar teknis, BBPJN Kaltim Jua melibatkan konsultan pengawas independen dalam mengawasi proyek ini secara ketat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Yang besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh. Jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Giat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun, Guru.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana, atau lanjut lagi tentunya di Besepra bekas seputar budaya daerah, di mana malam hari ini kita akan membahas tentang ragam motif batik Dayak khas Kalimantan ini Besamba ya. Dan tentunya memang batik Dayak ini tuh tidak cuma satu ya, karena memang perajin batik pun dah memperluas produksi sidat tuh ke berbagai wilayah juga, kayak Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sampai ke Kalimantan Timur. Mungkin bisa aja kita langsung ya keren di sana ke batik Tidayu. Nah, jadi pengaruh suku Dayak yang tinggal lawas di Kalimantan ini tentunya mempengaruhi corak batik yang dihasilkan juga, sama kayak batik Dayak yang namanya Tidayu ini. Tidayu sendiri berasal dari singkatan Tionghoa Dayak dan Melayu. Pencampuran budaya ini juga yang akhirnya melahirkan motif batik yang cantik dan juga unik. Ciri khas dari batik Tidayu sendiri terletak pada gambar kipas dari etnis Tionghoa, tameng dari suku Dayak, dan juga bunga pucuk rebung dari etnis Melayu. Nah, itu tuh. Dan akhirnya batik Dayak ini sendiri mengandung unsur yang berkaitan dengan hubungan alam dan juga makna spiritual yang dalam jua. Masih banyak kerandang sana batik-batik Dayak lain khas Kalimantan Timur yang kawa etam bahas di malam hari ini, tapi satu dulu ya, etam cicil dulu, etam nelinga lagu selanjutnya dari Jawa.

0: Saya Davano Faladria selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren deh, senang lanjut. Ya motif selanjutnya adalah benang bintik. Nah, motif benang bintik ini menghadirkan berbagai unsur, di mana beberapa unsur di dalam motif ini sendiri ada motif naga, motif balanga, motif senjata, motif batang garing, dan lain-lain. Batik dengan motif ini sendiri punya warna dasarnya merah, kuning, hijau, dan juga marun. Dan salah satu motifnya itu berkaitan dengan pemaknaan terhadap pohon batang garing atau pohon kehidupan yang diyakini diturunkan langsung oleh Tuhan Dayak Ngaju yang bernama Ranying Hatala Langit atau Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita ke Kalimantan Selatan, yaitu batik sesirangan yang mengandung makna menjahit bersama-sama. Makna ini sendiri menggambarkan proses penjahitan yang dilakukan secara manual oleh setiap perajin, dan teknik pembuatan batik Dayak ini sendiri terbilang agak rumit dan membutuhkan proses pewarnaan yang banyak juga. Peralatan yang dibutuhkan dari pembuatan kain batik ini juga cukup unik, yaitu menggunakan kain pembatas, di mana kain pembatas ini berasal dari tali atau benang dengan ukuran tertentu, bukan dari lilin atau canting. Batik jenis ini juga mulai dipopulerkan sejak abad ke-12, tepatnya pada masa pemerintahan Kerajaan Dipa yang berada di Kalimantan Selatan.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, karena di sana sebelum akhir kebersamaan Etam hari ini ada masih dua motif batik Dayak khas Kalimantan. Yang selanjutnya adalah batik Tarakan. Batik Tarakan ini sendiri terinspirasi dari kekayaan alam yang ada di kota Tarakan, seperti jenis flora dan juga faunanya. Bahan-bahan yang digunakan juga untuk membatik ini biasanya berupa kulit kayu mangga, kulit kayu mahoni, dan juga kulit bakau. Nah, motif ini sendiri ngusung konsep kehidupan alam mulai melalui pemilihan warna yang berasal dari habitat alam. Selain itu juga motif batik Tarakan ini didominasi dengan corak kayu dan ornamen yang berkaitan dengan alam yang bebas. Dan yang terakhir juga ada motif burung enggang. Nah, motif burung enggang ini kenapa? Ya pasti Etam tahu ya bahwa burung enggang ini mengandung makna tanda kedekatan masyarakat lokal dengan alam juga, di mana seluruh bagian tubuh dari burung ini digunakan sebagai simbol kebesaran dan juga kemuliaan suatu suku. Batik Dayak khas Kaltim ini sendiri mengenakan material berkualitas kayak semi sutra, sutra, serat sutra, dan juga serat nanas dan kain berbahan sutra. Tentunya diketahui paling banyak diminati karena merupakan bahan unggul yang tentunya dihargai jondik murah, gak tukeran yang sana. Nah, itu hatu motif-motif batik Dayak khas Kalimantan, dimana informasinya kami kutip dari laman website liputan6.com. Menjadi akhir juga ya kebersamaan Etam di Beseprah berkisah seputar budaya daerah. Selain Etam akan lanjut lagi di pesan antar komunitas Kutai, tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Aduh, susah tuh kami, Mbak. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Habar datang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana, pengerjaan proyek drainase di kawasan Simpang 3 Ciremai Kota Samarinda resmi dimulai pada Rabu sore 26 Agustus 2026. Konstruksi tahap pertama yang ditargetkan berlangsung selama 3 hari secara 24 jam non-stop ini berfokus di sisi kanan jalan seberang Bank BTN. Akibatnya penutupan total diberlakukan pada jalur dari Jalan Gajah Mada menuju Jalan RE Marta Dinata. Guna menekan kemacetan, Satlantas Polresta Samarinda menerapkan rekayasa lalu lintas dengan memusatkan arus kendaraan ke satu jalur yang dibagi menjadi dua jalur berlawanan arah. Akses ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Sementara itu, kendaraan besar sejenis roda 6 ke atas dilarang melintas di area proyek dan dialihkan ke rute alternatif melalui Jalan Juanda. Setelah tahap pertama rampung pada 28 Agustus mendatang, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi teknis sebelum melanjutkan pengerjaan di sisi jalur sebelahnya pada pekan berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Hai tetangga.
2: Eh, Bayu. Jogging juga?
1: Iya. Kamu sendirian?
2: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Eh, Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Berdua.
2: Kita pulang duluan ya.

di sekitar abad ke-5, Kalimantan bagian selatan yang sekarang menjadi daerah Paser. Daerah ini terbagi dua bagian, bagian timur merupakan dataran rendah, dan bagian barat merupakan daerah bergelombang. Zaman dulu di Paser, ada kerajaan Nalau yang dipimpin seorang raja muda yang cerdas dan pandai bergaul sehingga disegani oleh rakyatnya. Dia menjalankan pemerintahan yang dibantu oleh dua orang, yaitu Ngukup Luang Jah dan Penunggu Luang Kuta. Meskipun masa pemerintahannya dalam keadaan aman, sejahtera, dan damai, masih saja ada orang yang iri hati dan ingin menguasai pemerintahan Nalau Raja Tondoi. Dia adalah sepupunya sendiri yang bernama Cacing Putih. Sementara itu, di tengah hutan Gunung Tembenus, terdapat sebuah pondok yang dihuni oleh seorang kakek bersama cucunya. Si kakek merasa sedih ketika mengetahui di kerajaan Nalau timbul kekacauan yang merajalela. Bagaimana selengkapnya? Inilah drama legenda Nalau Raja Tondoi.

0: Kakek kenapa melamun? Apa yang kakek pikirkan?
1: Cucuku Jaya Kerkasa, kakek beberapa hari ini memikirkan kekacauan yang terjadi di kerajaan Nalau.
0: Iya kek, kekacauan yang sekarang terjadi sangat memprihatinkan.
1: Cucuku, kakek punya satu permintaan.
0: Apa itu kek?
1: Pergilah kamu ke kerajaan Nalau untuk mengabdi kepada Raja Nalau.
0: Kakek, aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri di pondok ini.
1: Cucuku, kita tidak dapat menolak kenyataan bahwa ada tugas yang harus kamu jalani. Karena ini adalah kewajiban kita untuk menyelamatkan kerajaan yang sedang dilanda kekacauan. Lakukanlah dengan tulus ikhlas. Niscaya kita akan menuju kemenangan.
0: Tapi kek, hati ini berat sekali untuk pergi ke kerajaan Nalau. Karena sejak kecil, Kerkasa tidak pernah berpisah dengan kakek.
1: Kerkasa, di antara 1001 peristiwa dalam kehidupan manusia, sepasang di antaranya adalah pertemuan dan perpisahan. Setiap ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Semuanya tidak ada yang kekal, juga abadi. Hari ini, kalau tidak kakek salah hitung, sudah 15 tahun tinggal bersama dan mendidikmu.
0: Iya kek, banyak sekali pelajaran yang sudah kakek ajarkan dalam kehidupan Kerkasa. Maka dari itu, Jaya tidak bisa meninggalkan kakek sendiri.
1: Kerkasa, kakek hanya ingin kamu membantu kerajaan Nalau. Kakek yakin, perpisahan ini tentu sudah kamu sadari sejak dulu akan terjadi. Tapi kita sebagai lelaki harus menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa. Dan perlu kamu sadari bahwa kewajiban bagi orang yang berilmu adalah mengamalkan ilmu.

0: Sampai juga aku di istana. Sekarang aku coba masuk aja ke istana. Tapi itu banyak sekali pengawal yang menjaga gerbang istana. Sudahlah, aku sama saja. Permisi. Kok para pengawal itu tidak menjawab? Permisi, apakah ini istana Raja Nalau?
1: Betul. Ada keperluan apa orang desa?
0: Aku ingin bertemu dengan Raja Nalau.
1: Hai, kalian dengar tidak? Dia mau bertemu dengan Raja Nalau. Hai orang desa, sebelum kami berubah pikiran, sebaiknya kamu pergi dari sini. Sekarang juga.
0: Tapi, aku ingin bertemu dengan Raja Nalau.
1: Memaksa rupanya kau. Sebenarnya, kamu mau apa?
0: Aku ingin mengabdi kepada Raja Nalau.
1: Mengabdi katamu? Di istana ini hanya ada pekerjaan sebagai penjaga kebun dan tukang sapu saja yang cocok denganmu.
0: Aku tidak mau pekerjaan seperti itu.
1: Lalu pekerjaan apa yang kau mau?
0: Pengawal, kalian harus dengar baik-baik. Namaku Jaya Kerkasa. Aku kesini untuk bertemu Raja Nalau untuk meminta pekerjaan kepadanya.
1: Jika kami tidak mau, kamu mau apa?
0: Aku akan masuk sendiri ke istana.
1: Kamu menantang kami? Awas kamu ya. Sini, lawan kami.
0: Aku tidak takut dengan kalian.
1: Kawan-kawan, ayo kita serang dia. Hai!

0: Sudah aku bilang, aku tidak takut dengan kalian.
1: Ada apa ini? Apa yang terjadi pada kalian semua? Hai kamu, apa yang kamu lakukan di sini?
0: Aku kemari hanya ingin bertemu dengan Raja Nalau.
1: Untuk apa kamu bertemu dengan Raja?
2: Ada apa ini?
0: Mohon maaf, Tuanku Raja. Semua ini perbuatan hamba. Tapi hamba di sini hanya melindungi diri dari pengawal-pengawal raja yang menyerang hamba.
2: Memangnya keperluanmu datang ke sini apa?
0: Hamba datang dari jauh ingin menemui raja untuk meminta pekerjaan.
2: Kalau dilihat, anak muda ini sangat sederhana dan terlihat baik. Selain itu, dia sepertinya bukan orang sembarangan. Buktinya pengawalku saja bisa dikalahkan. Hai anak muda, siapa namamu?
0: Nama hamba Jaya Kerkasa.
2: Baiklah, kalau begitu ikut saya ke istana.

0: Jadi pekerjaan apa yang kau mau? Di istana ini sudah banyak pekerja. Tapi kalau kamu mau, bagaimana kalau kau menjadi pembantu rumah tangga di istana ini?
1: Terima kasih Tuanku Raja atas kepercayaan Raja kepada hamba. Tapi bukan itu pekerjaan yang hamba inginkan.
0: Jadi pekerjaan apa yang kamu inginkan?
1: Hamba ingin menjadi komandan pengawal kerajaan.
0: Apa? Menjadi pengawal? Tapi sekarang aku sudah mempunyai komandan pasukan pengawal kerajaan. Dan tidak mungkin jabatan itu kuberikan kepadamu.
1: Tuanku Raja,

0: Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, termasuk menjadi komandan pengawal kerajaan.
1: Kerkasa, untuk menjadi komandan pengawal kerajaan tidak sembarangan orang, dan ada syarat-syaratnya.
0: Apa syarat-syaratnya, Tuanku Raja?
1: Sudahlah, Kerkasa. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Di sini tidak ada pekerjaan untukmu, terkecuali jika kamu mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di istana. Jika tidak mau, silahkan pergi dan cari pekerjaan di tempat lain.
0: Jika keputusan Raja seperti itu, lebih baik saya pergi dari sini. Permisi.
1: Sepertinya dia benar-benar ingin jabatan itu. Dan sepertinya dia punya kekuatan karena bisa mengalahkan beberapa pengawalku. Sebaiknya aku panggil dia. Kerkasa! Tunggu! Aku akan memberikan jabatan yang kamu inginkan, asalkan kamu mau menjelaskan kepandaian yang kau miliki.
0: Maafkan saya, Tuanku Raja. Rahasia diri hamba tidak mungkin hamba beritahu. Hamba hanya menginginkan jabatan sebagai komandan pasukan pengawal kerajaan.
2: Tuanku Raja, hamba bersedia menyerahkan jabatan hamba kepada Jaya Kerkasa, asalkan dia sanggup menahan pukulan hamba.
1: Bagaimana? Kerkasa, apa kamu sanggup menerima tantangan Carga?
0: Baiklah, Raja. Kalau memang itu salah satu caranya, saya bersedia.
3: Hiat! Rasakan ini!
4: Kuat sekali dia. Aku sudah kewalahan.
5: Terima ini!
0: Tuanku Raja, saya sudah mengalahkan Carga, dan saya ingin jabatannya.
1: Baiklah, Kerkasa. Mulai sekarang, kamu adalah komandan pasukan pengawal kerajaan.
0: Terima kasih, Tuanku Raja.
1: Pengawal, antar Kerkasa ke tempat istirahatnya.
0: Untung saja kakek sudah berpesan untuk mengalahkan Carga, karena dia ternyata adalah kaki tangan dari Kaising Putih. Merekalah sumber kekacauan di sini.

0: Sedang apa kau duduk depan situ? Siapa kamu? Dan apa keperluanmu?
1: Saya jinan tuan.
0: Dari mana asal kamu?
1: Dari desa Maridan tuan.
0: Lalu ada perlu apa kamu kemari?
1: Saya kesini mencari tuan Karkasa tuan.
0: Mencari saya?
1: Iya tuan. Jadi desa kami mengalami malapetaka tuan. Banyak orang terbunuh di desa kami.
0: Siapa yang melakukan itu semua?
1: Jadi kemarin seorang anak buah gerombolan perampok yang dipimpin oleh Sepak Tanjung kedapatan meninggal dan mayatnya ditemukan di desa kami tuan. Dan tak ada seorang pun yang tahu siapa pembunuhnya dan bagaimana bisa ada di desa kami. Sementara itu Sepak Tanjung beserta orang-orangnya menduga orang desa kamilah yang melakukan pembunuhan. Kemudian pada malam hari ketika penduduk sedang tertidur lelap, Sepak Tanjung beserta anak buahnya datang menyerbu. Menyerbu setiap rumah. Mereka bakar dan seluruh warga desa dibunuh tuan.
0: Baiklah, kamu jangan takut. Aku akan cari Sepak Tanjung itu.
2: Bagaimanakah kisah selengkapnya? Apa cara yang akan dilakukan Karkasa untuk mencari Sepak Tanjung dan menangkapnya? Apa saja rintangan yang akan dihadapinya? Ikuti kisahnya dalam drama legenda Nalau Raja Tondoi, produksi RRI Samarinda. Naskah Adi, sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran, Rangga sebagai Jaya Karkasa, Alfi memerankan kakek, Boy sebagai Raja, Carga diperankan Anom, pengawal diperankan Sandi, Maika memerankan Jinan. Narator dibacakan Mira dan teknik montase Hartati dibantu Mira.

0: Ya bos, semoga lainnya terlanjut lagi di pesan antar komunitas Kutai malam hari ini. Tentunya dengan Mbak Nita juga, dan malam hari ini Mbak Nita akhirnya disorangan lagi. Ada kawannya, tem sapa hak sebelah situ ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Le?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ala was benih ya.
1: Dua minggu.
0: Nih satu abad ya.
1: Nih dua minggu diturun. Anu kelohayan aku tak. Kan bekerja kan pulang jam 3. Habis itu dapat job pulang jam 5 sampai jam 6 baru pulang. Jadi tadi itu disempatkan mah juga tadi itu. Anu dapat job itu langsung ke RRI kan. Mulang mandi masa anem beko langsung ke sini aku.
0: Mantap.
1: Karena nyawani jono juga tak dengan budaya Tamputa ini tak. Yang Kamis yang kedua tuh mati lampu apalagi dapat berhubungan. Gitu, dapat menghubungi karena wifi mati.
0: Benar.
1: Dalam hatiku paham aja Nita nih lah.
0: Tak bisa nih tahu mah.
1: Nih mati lampu teh.
0: Nih dah anu nih dah lihat info kan menulis mati lampu.
1: Jadi jaringan itu anu pegat segala. Jadi paksa bunyiku pasrah aja lagi sih.
0: Beraba-raba ini mah enggak usah ipai ini.
1: Anu jam 9 barunya nyala.
0: Barunya nyala ya Allah.
1: Aku tuh herannya tuh apabila dah mati lampu tuh pasti nak maghrib. Situ orang tak sembahyang, situ orang tak bejerang, tak mekau, situ juanya mati.
0: Itu sudah memangnya juga.
1: Sempat ada aku dengar, ada monitor di rumah tuh radioku kan pakai baterai. Jadi walaupun lampu mati masih dapat aku monitor perempat. Siapanya nelpon anu Sulaiman tela-tela. Ya kalau bunyinya namun mati lampu tuh tolong jangan maghrib orangnya salah.
0: Bener.
1: Mendakmatikan apa lampu itu habis isakah gitu nah habis orang bermakanan jangan waktu orang ndak sholat orang ndak meke mati lampu kalang kabut ya mencari pelita.
0: Ngeri bener nih opening item dah berat begitunya ya. Iya tuh disapa dulu aja pendengarnya busu silahkan ya.
1: Halo koranding sanakku di mana aja kita segalanya berada malam ini kita bertemu pulang dengan saya Busu Ipai Putra Kedawit dalam acara Pantas Budaya Berbahasa Kutai di RRI Pro 4 Samarinda. Di mana bahasa Kutai ini adalah bahasa leluhur Etam, identitas Etam, bahasa asli orang Kalimantan Timur, bahasa aslinya orang Samarinda. Jangan sampai bahasa Etam ini punah. Jangan sampai Etam ini tinggal kenangan ya. Itu mah kabarku dengan kita. Malam ini kita bertemu pulang mudahan kita segalanya dari kepala benua sampai ke burit benua kesehatan segalanya ya itu dari saya kroning sana
0: apa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan
1: lalu tutup
0: itu aja dari saya tuh iya tuh ini ya temanya apa itu Kutai
1: nah kroning sana malam ini saya ada di RRI ini ndak bekesa apa itu Kutai itu tema etam. Jadi keronding sana yang lebih tahu tolong cepat kita telpon ya. Jangan kita biarkan apa tahu saya salah ucap kah, salah penyampaian. Tolong kita telpon cepat karena etam nih yang mendengar ini satu nusantara keronding sana. Namun saya salah berucap sekutayan etam supan nih lopat. Jadi namun kita lebih tahu apa itu Kutai silakan telponnya. Kalau menurut saya Kutai itu adalah penyebutan salah satu suku yang ada di Kalimantan Timur itu untuk sekarang ya. Jadi suku Pantun, suku Kedang, suku Lempong, suku Tunjung, Benua, Basap, Kenyah dan lain-lain sekarang ini etam menyebutnya yaitu Kutai. Nah, itu karena kenapa etam sebut di Kutai karena wilayahnya di Kalimantan Timur. Kalau zaman dulu itu, kroning sana, di zaman kerajaan etam orang Kutai, ini mau disalah ya. Kutai itu adalah wilayah. Itu satu. Yang kedua, Kutai ini adalah salah satu pemerintahan. Itu yang ada di Tenggarong, pusatnya. Jadi penjuru-penjuru dari pedalaman Mahakam, dari Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara itu apabila yang sudah berurusannya pasti ke Tenggarong. Ya karena pusat pemerintahan etam ini yang di situ ya bernama Kutai. Nah, di dalam masyarakat Kutai ini sukunya bermacam-macam yang kita ketahui ya yang saya sebut tadi termasuk Tunjung, Benua, Basap, Bahau, Kenyah dan lain-lain puak pantunnya kah, puak kedangnya kah, itu lempongnya kah. Itu yang disebut Kutai karena orang nikmau repot zaman bahari itu. Jadi orang fokus hanya Kutai. Padahal di dalam Kutai itu banyak sukunya, tak? Itu yang dimaksud dengan Kutai itu adalah wilayah pemerintahan. Itu sampai ke perbatasan Kalteng tuh masuk Kutai dulu, Kutai Barat.
0: Iya,
1: Kutai Barat kan enggak parah ke Kalteng situ perbatasannya. Oh. Ikan Mahulu kan hari itu kan dulu kan Kutai Barat itu. Wayane kan karena terlalu luas kan dipisah.
0: Itu pemekaran sudah
1: iya. Lo. Kesahnya Bahari itu menurut kesah, namun disalah. Kesahnya bunyinya yang memberi nama tuh ya orang Cina kesahnya. Di zaman kerajaan Segara Bahari itu nama etam ini lain Kutai tapi Kowetai. Kowetai. Di zaman Kesultanan Ayahanda Sultan Sulaiman berubah nama Kowetai. Kowetai. Jadi pas di zaman pemerintahan sekarang ini berubah pulang Kutai artinya. Gitu. Jadi namun dik salah. Artinya tuh Kowetai itu kamu lama, artinya Kowe itu kamu, Tai itu lama. Itu artinya tuh Kowetai. Jadi siapapun yang berdiam di Kalimantan Timur, itulah orang lama. Itulah orang Kutai. Kalau orang India nyebut Kutairi bunyinya. Banyak macam versi Kutai ini, ada yang nyebut benua yang luas. Ada yang menyebut hutan rimba. Kutai itu. Tapi namun menurut aku Kutai itu adalah nama apa bunyi orang sebutan dari orang Cina itu mungkin orang lama. Kowe itu kamu, Tai itu lama, Kowe Tai jadinya. Kamu orang lama, kamu orang sini, kamu orang lawas. Itu yang dimaksudnya dengan Kutai itu. Jadi dulu waktu apabila Erau itu dari segala penjuru yang datang nih ke sana. Membawa macam-macam peralatan, misalkan apa bunyi orang tuh hasil bumi, membawa ke Tenggarong, itu macam-macam suku yang membawa bahari itu. Itu namanya kota itu. Jadi karena di sana namun kita ndak berbagi pengalaman, berbagi kisah,
0: pengetahuan
1: silakan teleponnya. Apa itu Kutai menurut kita?
0: Benih dek nih sebut busu IPA ini.
1: Namanya salah, tolong kita luruskan. Jangan berdiam aja, supan itu melompat.
0: Ini 2 minggu soalnya tidak busu IPA ini paling dikiran tidak lagi nih malam ini. Ayo boleh gabungan ya, di telepon, di WhatsApp. Nggak di YouTube juga bisa, di Facebook juga kawa ya busu ya.
1: Aku tetap di kawa ke RR itu kecuali anakku demam. Banku bedah, tembol ban. Kenapa anak bejar? Tapi namun masih dapat aja buat kalau untuk budaya Kutai di kawan ndak diana, di kawan ndak dibiarkan. Namun lain pada etam ini siapa lagi tak? Ya kalau harga mati sudah.
0: Bener.
1: Itu. Namun di dapat diimbangi tenggelam etam Kutai ini hilang. Tinggal kenangan malah lagi.
0: Tapi ini ndak Erau aja ya Bu Sio?
1: Iya, itu bulan 9 kelar.
0: Bulan
1: 9. Insya Allah minggu hadap baru tema etam Erau.
0: Oke. Adakah narsumnya tuh?
1: Bisa munda bawa narasumber ayo.
0: Siapa kira-kira ya?
1: Tapi atau nelpon mah.
0: Iya benar. Karena orang udah mulai sibuk jadi nyiapkan Erau.
1: Iya nelpon mah, namun enggak disuruh ke studio nih dapat. Kenya tenang aja, Wak. Tenang aja.
0: Siap leh.
1: Ada Raden. Ya kan Raden kawa dihubungi kan? Menteri Adat bisa.
0: Oh benar. Ngeri.
1: Itu. Namun aku bekas takut anu Erau, kalau takut salah-salah pulang.
0: Ya, karena ada ahlinya ya. Ya,
1: ada ahlinya. Bisa ya kalau bekasah cuma bawa buku.
0: Nih apa? Saya baca juga bukunya mana. Iya, tuh bahasan apa itu Kutai. Tapi sebenarnya mun misalnya nyek suku lain apakah bisa disebut juga dengan orang Kutai?
1: Iya, orang yang lama yang ada tinggal di Kalimantan Timur itu disebut dengan sebutan Kutai, Tegak Mentunjung, Benua, Bahau dan lain-lain itu dengan satu penyebutannya itu Kutai. Karenanya beranak pinak berdiam di wilayah Kutai yaitu Kalimantan Timur. Tuh ada orang ngotok lawang tuh.
0: Iya, apa siapa hak dulu?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya.
2: Salam budaya, biarkan salam.
1: Siapa kita nih busu? Siapa kita nih?
2: Orang Hulu.
1: Orang Hulu di mana kita di Hulu?
2: Di Sebulu.
1: Oh Sebulu, busu siapa kita?
2: Bunyi kita anu tuh apa Kutai itu Itu ejaan bahari.
1: Oh, ejaan bahari kah kowek?
2: Ejaan bahari itu kan bentul tuh.
1: Jangan sebut merek.
2: Bentul itu bentowel bahari itu.
1: Iya. Jangan sebut merek, Bu. Ini radio pemerintah. Sebut apa aja.
2: Dulunya sebutannya bentowel tuh. Jadi ejaan anu tuh. Kowetai itu.
1: Oh, ejaan.
2: Ejaan bahasa anu dulu tulisan bahari.
1: Iya. Namun menurut kita apa, Bu? Kowetai ini, Bu. Menurut kita.
2: Nah, cocok aja gitu.
1: Lah, bebaik habusu, jangan hati kayak itu. Namun salah, sekutayan itu supan.
2: Nah, boleh.
1: Bujur nih, bujur nih yang memberi nama bahari itu orang Cina bunyinya, bujur nih.
2: Mungkin aja lah.
1: Kohotai, jenisnya itu. K-H-O-K-H-T-A-Y, Kohotai.
2: Oh, bujur ya.
1: Bunyinya bunyi, busu dulu saudagar dari Cina tuh berlayar ke Cina, rupanya singgah di Kalimantan Timur nih, nya berjualan kesannya. Karena orang Cina nih tadi baik budi, baik pekerti, baik dengan masyarakat, lalu diberinya nama Kowetai. Itu, menurut kita tidak apa? Pas saja kah?
2: Pas saja lah.
1: Takutnya ada bahasa lainnya kalau?
2: Cina tuh kan menyebari kan kecap tuh kan. Kecap.
1: Iya,
2: bahasanya, tapi bahasa etam ini kecap. Iya. Memang sakit bahasa Cina tuh.
1: Iya, namun menurut sejarah, Busu, etam dari kerajaan segara, kerajaan Hindu Bahari Cina dengan India tuh udah ada kalau ada etam nih, Busu. Menurut kisah, Busu, Cina dengan India tuh udah adanya berdiam di Kutai ini. Halo, Busu. Tidak apa menurut kita pas saja.
2: Pas saja.
1: Namanya di pas kita padahi ya.
2: Ayolah aku menulis itu ya.
1: Oh iya, siap Busu. Busu siapa namanya
0: tadi? Siapa tadi nama kita?
1: Nama kita siapa tadi? Nama kita siapa Busu Misran?
2: Neneng duduk dia aja.
1: Sampai hati kita.
2: Amun itu, amun anu ipa jebok. Aku ini jomgano jebok.
1: Ipa Jabo, itu nama kayu kawan.
2: Ipa Jabo, dia rompok aku nih.
1: Oh, nah ada aku nele. Kulang baju habeng je.
2: Ya, makasih ya.
1: Ya, siap. Lopat, ku Busu nih. Terjun langsung orang. Busu siapa sih, Nita?
0: Nita Hu, baru, Nita masih belum hafal suaranya itu tadi tuh.
1: Anu, begaib sih, Dani.
0: Soalnya Busu, Busu Misran lain, itu suara Sida. Ya, itu siapa lagi selanjutnya nih, Busu Ipai, silahkan
3: ya. Salam budaya.
1: Budayakan salam, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar kita, Busu Amai?
3: Sehat walafiat.
1: Di mana posisi nih, masih di Jembayan kah?
3: Baru hak mulang.
1: Oh, apa dia lak mulang?
3: Andi dia apa-apa.
1: Busu Amai.
3: Ya.
1: Malam ini tema etam, apa itu Kutai? Menurut kita apa itu Kutai, Busu?
3: Kalau Kutai itu singkatan.
1: Singkatan dari?
3: Dari, ini aku nih lupa-lupa ingat. Karena kada kucat, karena dikucatat anu Busu.
1: Masa?
3: Dikucatat. Saat diskusi dengan tokoh etam, kan sida tuha tetua tuh, yang di Jembayan tuh kan mau diangkat jadi penasehat tuh. Jadi acara adat, acara apa-apa, masalah hukum adat, sida tuh yang lebih paham, lebih tahu tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Kemarin itu sida berkesah, ku bertanya tentang Kutai.
1: Apa punya sida?
3: Nah, Kutai itu sebenarnya kekuatan unsur Tuhan terhadap ajaran Islam.
1: Oh, itu singkatannya.
3: Iya, singkatannya. Mm-hmm. Karena saat dulu Aji Batara Agung Dewa Sakti kan itu sebenarnya sidan di Islam, Busu.
1: Agama sida dulu apa, Busu?
3: Hindu.
1: Oh, Hindu. Ya. Aji Batara Agung Dewa Sakti itu Hindu.
3: Sida orang Kayangan.
1: Orang Kayangan, terus?
3: Jadi yang mengislamkan Habib Tunggang Parangan. Sida itu keturunan Rasulullah yang ke-9. Sengaja diutus ke Tanah Kutai ini agar sebagai apalah pokok unsur Islam yang terkuat, basis terkuat di Nusantara. Nah, itu so.
1: Tegak tuh kisahnya tuh, yo.
3: Makanya Sultan Sulaiman itu kita di apa dilepas dengan unsur Islam kita so.
1: Benar, bujur, benar. Nah,
3: dan kitab-kitab Bahari itu diwariskan di tanah Kutai ini so. Mm-mm. Termasuk yang terkenal dengan kitab Barencong yang ada di Kalsel yang dipegang Datu Sanggul itu sekarang ada di tanah Kutai so.
1: Oh, wayahne ya.
3: Iya, di tanah Kutai.
1: Siapa jawabnya bisa?
3: Ya, sesepuh etam yang ku sebutkan tadi yang tidak dijadikan penasehat di Kedaton.
1: Oh.
3: Tapi sidan di mau. Sida mengawalnya di belakang aja bunyi sida. Nah, itu lah sida tuh yang berkisah. Bunyi kita tadi itu kan sampai ke Kalteng Beneh itu so.
1: Iya kan Dileng Putih, perbatasan Dileng Putih Dileng Putih itu rasanya Kaltim, maksudnya Kabupaten Kutai, Kutai Barat maksudnya.
3: Tapi kalau di Sampit masuk Kerajaan Kutai Bahari so.
1: Masa lah.
3: Ya, Sampit.
1: Masa, berarti jauh bujur busu, jangkauannya busu.
3: Karena nenekku Bahari, datuk-datukku Bahari itu mondar-mandir mah Kaltim Kalteng itu so.
1: Iya, Bahari kan orang jalan betis busu.
3: Iya.
1: Mun wayahnya mun namun etam berjalan betis, telepi kepala lutut.
3: Jadi alasan-alasan yang ku sebut tadi justru kekuatan unsur Tuhan ajaran Islam.
1: Oh itu ya, ya anu singkatan Kutai.
3: Ya Kutai so.
1: Selain pada itu dia ada.
3: Dia ada so. Itu yang ku ingat so. Nah aku ni lupa di apa ni ku catat kemai itu.
1: Kerpean nah, hilang.
3: Leh malam tadi hak berdiskusi malam tadi itu sampai jam 2 so. Tentang membahas tentang Kutai ini
1: iya.
3: Habis busu anu sida datuk tuh mengupas segalanya tentang Kutai ini.
1: Iya.
3: Cuma ya tuh di sempat menyatat aku tuh yang itu tuh.
1: Orang dicatat busu, jadi bila-bila kawah dibuka kerpean tuh kalau
3: iya.
1: Etam jadi, ini dengan sampah sejarah etam ini hilang gitu nih.
3: Jadi bubuhan etam ini harus tahu dan paham. Nah, Habib Tunggang Perangan tuh kenapa ada di tanah Kutai? Ya itu sudah tujuannya untuk Kutai tadi kekuatan unsur Tuhan ajaran Islam.
1: Oh itu nah, singkatannya.
3: Tuh makanya basis nanti di Nusantara yang terkuat ya itu sudah. Makanya IKN itu kenapa nanti ada di sini so.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, itu benang merahnya nanti akan sinkron itu so.
1: Iya. Yeah.
3: Nah kenapa kitab Barencong itu ada juga di sini so di tanah Kutai ini so.
1: Bah.
3: Yang aslinya kitab Barencong itu adalah kitab yang dipegang oleh Datu Sanggul.
1: Iya.
3: Yang dibawa oleh Datu Suban. Datu Suban menerima dari Datu Nuraya. Datu Nuraya sebelum ini kekal ke kerajaan Banjar, sida ke tanah Kutai dulu so mau nyerahkan kitab itu so.
1: Oh, tegak tuh yo.
3: Tegak tuh kisahnya. Ternyata Habib Tunggang Parangan sudah mendikda lagi. Makanya sida menemui Datu Suban.
1: Iya.
3: Menyerahkan kitab. Sebenarnya kitab Barencong itu namanya kitab Babul Haq.
1: Oh,
3: kitab Babul Haq itu yang menulis Imam Syafi'i.
1: Oh,
3: itu benang merahnya so.
1: Baru tahu saya tuh bisu.
3: Nah, itu sudah ilmu yang tertinggi itu, ya itu sudah. Kalaunya yang lain-lain itu sudah hanya kopi-kopi paste mahaso. Nah, jadi kita ini sangat dan wali yang tertinggi so di Nusantara ini so adanya juga di tanah Kutai ini so.
1: Iya Buja.
3: Nah sebenarnya waliullah tuh ada 22 wali di seluruh Nusantara nih. Cuma yang tertinggi yang sering ditemui Nabi Khidir. Nabi Khidir tuh nama aslinya tersebut di ini.
1: Diusah.
3: Nah itu so. Jadi ini kait-kaitannya itu.
1: Iya.
3: Jadi alhamdulillah, jadi aku ini bersyukur benih so dipertemukan dengan datuk itu so.
1: Iya.
3: Nah, Allahu Akbar. Dan diskusi-diskusiku tuh nyambung dengan beliau so.
1: Iya.
3: Nah, benih bunyi sida kan, apa yang ada di kita tuh sharing kan, benih. Dan IKN apa segala macam. Jadi karena kalau masalah hukum so di IKN itu bisa disetting-setting lagi so. Kejaksaan Agungnya kan ada dia di IKN segalanya iya. Tuh segala BIN badan intelijen negaranya ada iya. Di situ semua jadi korupsi itu kan dia di seluruh Nusantara ini bisa dihapuskan cuma dikurangi bisa
1: iya
3: tegak tuh so.
1: Iya siap
3: semoga bermanfaat Suyo
1: iya siap Bu So. Terima kasih atas anu apa pemberitahuannya di infonya ya.
3: Jadi etam sebagai orang Kutai itu harus paham tuh apa tujuan maksudnya itu so.
1: Iya.
3: Kenapa orang-orang yang nomor satu keturunan Rasulullah tuh mau kesini tuh. Iya. Nah itu bahkan so yang keturunan Rasulullah yang sudah dianggap musnah ada di Gunung Etam so.
1: Oh ada ya.
3: Lo gagak situ posisi sida.
1: Iya.
3: Oke teh.
1: Siap Bu Su.
3: Banyak kesah nanti dia. Pamit ya Mbok Mita.
0: Iya,
3: Bu Su. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu kisahnya.
1: Ada orang mau WA?
0: Ada di YouTube dari Bu Su Gestan. Apa tadi Su arti Kutai? Kekuatan unsur Tuhan ajaran Islam, bujur nih seperti dah.
1: Nah, aku nih berani jawab itulah. Yang aku ketahui itu Kutai itu adalah wilayah. Kedua pemerintahan. Yang ketiga, siapapun yang berdiam di tanah Kutai, suku yang berdiam di tanah Kutai disebut dengan satu nama yaitu Kutai. Tiga atau mana yang gue ketahui. Kalau singkatan diri gue berani cah.
0: Sudah kayaknya nih mau sarang nih, guys. Iya, Bu Su Gestan ya.
1: Takut salah sebut kacau.
0: Boleh memberikan pandangan juga lagi ke telepon bisa yo. Di WhatsApp nih masih kosong juga nih. Nih mohon di ndak nelpon. Kawa ke WhatsApp di Anita bacakan ya.
1: Di Facebook ada ndi?
0: Kosong Mas Ebu Su. Deh kita lanjut lagi yo.
1: Iya.
0: Kita telinga lagu dulu kah?
1: Siap.
0: Berenggahan dulu etam iya, lagunya berenggahan. Apa nih yo? Lagu apa yo?
1: Apa? Adat-adat etam Kutai, adat Kutai.
0: Adat Kutai iya, ya. Adat Kutai. Oke dah.

0: Baju Antakusuma, atau lebih dikenal dengan baju Kutai Kuning, adalah pakaian pengantin kebesaran Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Baju ini pada zaman dahulu hanya boleh dikenakan oleh kalangan bangsawan saja, sedangkan untuk kalangan rakyat biasa tidak diperkenankan untuk memakainya. Baju pengantin Antakusuma ini dipakai saat pelaksanaan resepsi pernikahan atau lebih dikenal dengan prosesi naik pengantin, yang dilaksanakan dengan segala prosesi adatnya. Dimulai dari pengantin pria yang datang sampai melewati rintangan-rintangan lawa cinde hingga dipertemukan dengan pengantin wanitanya.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarda nih, cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong ah.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.
5: Ya keren ya, senang lanjut etam yo di pesan antar komunitas Kutai dan masih jangan busuk ipai.
6: Balik ke benua etam.
5: Ini ada yang tama ya, ada Bu Suzul.
6: Nah, apa bunyi Bu Suzul?
5: Lewat Facebook. Prompt.
6: Nah.
5: Ya, selamat petang.
6: Selamat petang.
5: Masalah. Oh, selamat petang Liit.
6: Oh iya. Ipai, selamat petang Liit.
5: Umpat nelinga ya, tolak ke telinga.
6: Iya.
5: 700 tahun Kutai masih menyala sampai wayah ini, tetap hidup sejarah jasa budayanya selawas masih berdiri Kerajaan Kutai, itu juga Kutai masih ada orang etam Kutai. Nah, emot api-api.
6: Petang Liit.
5: Petang Liit. Nah, sampai lupa saya.
6: Jadi namun kita ndak bawa acara bahasa Kutai itu, jadi MC-nya kan dia mau bahasa Indonesia, bahasa Kutai, selamat petang Liit.
5: Petang Liit. Iya, itu sama siapa di telepon WhatsApp dulu. Halo. Ya,
6: siapa tamane?
5: Julek utus Sarondeng.
6: Oh, Sarondeng. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
7: Budaya kan salam.
6: Apa kabar kita busu?
7: Baik-baik mah, jarang kutai.
6: Nah, di mana posisi ini loh kulo kok Mas?
7: Loh kulo di mana lagi kita berdiam di dele. Di kemana mana di situ mah.
6: Takut Jawa berpindah.
7: Topat leh. Umah sebuting mah aja di mana berpindah kita.
6: Sihan. Busu.
7: Ya.
6: Malam ini tema etam nih Busu, apa itu Kutai Busu? Menurut kita apa gereng Kutai nih Busu?
7: Nah, ini Ham. Awas ya aku di Samarinda nih. Kutai ini ya itu tupeng
6: ditahu.
7: Kalau sejarahnya kita ditapi tahu jelas cuma. Yang julak tahu Kutai ini menurut saya, menurut julak ya.
6: Iya Busu.
7: Menurut julak Kutai ini kan kerajaan tertua di Kalimantan di Indonesia kah?
6: Iya di Indonesia. Tapi anu
7: ini ada salah kok. Saya membaca sejarah tuh Kutai ini kan anu kerajaan tertua di Indonesia ini kalau menurut sejarahnya tuh.
6: Iya, kerajaan segara Bahari Busu.
7: Iya, negara waktu antara aku membaca di buku tuh antara apa namanya Cina kah berkelahi dengan Kutai itu.
6: Lain Cina datang ke Cina kan? Datang ke Kutai.
7: Ya,
6: Cina datang ke Kutai.
7: Ya tuh Cina datang ke Kutai kan ceritanya tuh.
6: Itu
7: berkelahi lah ceritanya tuh.
6: Iya,
7: itu kah cuma kalau kita mengisahkan panjang banget kita cuma ringkasnya aja lah ceritanya lah.
6: Iya.
7: Ini dengan Busu siapa ngerang nih?
6: Apa Busu?
7: Dengan kita nih dengan siapa nih?
6: Busu Ipai.
7: Oh Busu Ipai.
6: Iya.
7: Dengan Bunita ya?
6: Iya. Jadi menurut kita Kutai ini adalah kerajaan tertua yo.
7: Iya, kalau menurut saya itu aja pak yang lebih tahu bujur tuh kan. Untuk yang lainnya tuh tempatan maha aja orang tuh. Yeah. Cuma yang jelas kan kota ini terkenalnya kerajaan yang paling tua.
6: Ya, dulu
7: yang paling dulu dulunya kan tapi ya,
6: dulu nah, Busu kan, sebelum ada nama kota itu Busu namanya Segara Busu. Kerajaan Segara.
7: Oh iya kan?
6: Iya yang ada di Muara Kaman tuh itu 4 Masehi menurut kisah. Nah, di atas Segara tuh ada lagi kerajaannya cuma ndi terekspos ndi apa bunyi orang tuh. Ibaratnya dia ada buktinya kerajaan Hanja itu tuha lagi Busu.
7: Iya kah?
6: Iya tuha.
7: Yang di Muara Kaman yang Marta Dinata itu apa itu?
6: Itu yang Segara tuh 4 Masehi, 4 Masehi.
7: Iya.
6: Zaman
7: itu
6: kita
7: yang di Muara Kaman ya. Iya,
6: zaman kita masih beragama Hindu Bahari.
7: Iya.
6: Kalau yang di atasnya itu yang kerajaan Hanja itu kita masih animisme Bahari.
7: Masih percayaan dengan anu ya?
6: Iya, masih iya.
7: Makhluk yang
6: iya,
7: animisme. Makhluk kayak pohon iya. Ya gitu.
6: Iya. Iya. Sesudah Islam baru berubah nama Kutai. Oh, adanya nyebut keharingan bunyi bujur juga kalau bahasa kami animisme.
7: Kalau bahasa di daerah Kalimantan Selatan tuh nah ringan tuh bahasa berkumpai aja kami itu.
6: Iya, kalau kami animisme kami nyebut.
7: Animisme tuh di buku apa sejarah apa namanya tuh? DPS kah salah pelajaran Bahari itu?
6: Nah, kurang tahu juga.
7: IPS. Salah. DSD tuh saya kan dulu ingat di pelajarannya DPS kah sama langsung masalah kerajaan kota ini kan ingat aja bang sudah DSD. Tanpa sekarang ya taunya itu tadi pernah membaca kan kerajaan terbesar iya. Tertua itu di Kutai Kartanegara ini
6: iya.
7: Yang lainnya ya masih di bawahnya anu Kutai ini kan ya kan
6: kalau Kartanegara kita sudah Islam Busu sudah memeluk Islam kalau yang Segara tuh gitu kita masih Hindu masih
7: masih percaya anu
6: iya, Islam masih kalau yang di atas Segara tuh ada lagi Hanja namanya nah di situ kita Bahari itu animisme
7: iya mantap juga kita ditabur tahu juga masalah itu kan.
6: Saya ini bertanya juga Busu. Jadi saya ini mempelajari kota ini bertanya juga saya kepada narasumber yang anu juga bertanya saya ini mau juga Busu takut salah ya kalau
7: ya anu aja kami sharing aja tukar pendapat aja ya kan
6: makanya saya
7: sudah ditanya mana ini dia suaranya
6: Mbok Nita anunya dengari
5: aja nih kisahnya
6: takut salah ucap.
7: Ini juga siapa tahu ada masukan-masukannya kan. Ya kan yang anu lagi buat untuk IPA ya.
6: Iya. Makanya saya tuh sebelum carang tuh saya minta maaf dulu kalau ada yang lebih tahu cepat telepon ke RRI punya gue diluruskan ya kalau
7: Bujur benih ya. Mas kalau aku nih kan tapi tahu aja cuma itu tadi aja. Pas sejarahnya tuh pernah juga masuk di museum tuh beberapa kali dah. Masih yang melawar mantu kan sejarah Kutai itu.
6: Iya.
7: Cuma itu kan kalau yang sejarah yang aslinya tuh kita itu tadi aja. Kalau yang lainnya kurang paham gitu tuh kan.
6: Iya. Itu aja kan Busu?
7: Itu mah kita takutin mah apa lagi?
6: Iya. Ya, lagu apa nanti pesan nih?
7: Apa lagu apa di Purmar kah sudah?
6: Lagu apa kita ndak? Iya,
5: ada ndak apa?
7: Aku kalau lagu Kutai ini ketujuh lagu anu aja.
6: Lagu
7: masih berkipur tuh ketujuh dengar aku mendengar.
6: Oh iya.
5: Oke.
6: Kan dia kami anu pusingkan lagu pakai anu lagu nasi pakai por bisa ya?
5: Lagu pakai por.
7: Aku ketujuh benar dengar itu tujuh benar aku. Kalau lagi yang penyanyi yang laki-laki yang bejas itu pas senang bujur aku dengar.
6: Siap kalau kami anu pusingkan Busu.
5: Makasih Busu.
7: Iya terima kasih lah Busu Ipa, Bunda.
5: Ibu
7: siapa tadi
6: Bu? Mbok Nita. Mbok Nita.
7: Ibu Nita dengan Busu Ipai terima kasih atas waktunya.
6: Iya Busu.
7: Mudah-mudahan Busu Ipai dengan Bu Nita sehat selalu.
6: Amin Busu, ya Allah. Ya. Amin. Kita juga Busu ya.
7: Ya sama-sama. Terima kasih atas waktunya.
6: Ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut nih. Nih Bu Sugesta, pada BMW kenapa belum tamat nih BMW?
6: Ano, nyak payah nak cari sinyal makanya nih.
5: Tama Bu Su Mamat dari cari itu ya. Ini ada juga Bu Su Zul nih nambahi di Facebook. Kutai Martapura di hulu, Muara Kaman, Kota Kartanegara di hilir.
6: Iya.
5: Nah itu bener ya?
6: Bujur.
5: Sampai saat ini tuh menjadi Kutai Kartanegara Ing Martadipura sampai pada akhirnya menyerahkan kejayaannya bergabung dengan negara Indonesia.
6: Iya.
5: Nah, ini Nita zaman SD udah belajar nih. Ada iya. Kutai Martapura di hulu Muara Kaman gak tuh
6: iya.
5: Gitu ya?
6: Iya. Tuh adanya orang Kamal lagi tuh.
5: Oke. Okay. Ya sebelum ke WhatsApp atau ke telepon dulu. Halo, selamat budaya.
8: Raga,
6: mirai semua. Nah, iya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
8: Salam budaya dengan salam lah.
6: Nima kasih suhunya tama malam nena.
8: Apa namanya di rumah kanak nina busu.
6: Napa pulang kan?
8: Jangan busu, ada yang minta pulangkan otak, otak-otak.
6: Lah,
8: otak ini busu.
6: Oh, lopat nyaman, otak-otak belida tuh busu nyaman, lopat.
8: 12 kilo busu dapat belida kan?
6: Lah, ada pulang kan masa cukup belida?
8: Masih
6: di mana boleh?
8: Di mungkin di mana kah lu tapi nya Mbak S sudah busuk.
6: Oh,
8: apa? Tanya di bau kan.
6: Oh.
8: Jadi pola.
6: Sungai Mahakam nih habis belida dah.
8: Ada masih pore busuk, ada yang 18 kilo kebesaran.
6: Oh, lopat. Pore itu
8: busuk. Busu, nah, dibawa ke Jakarta nih busuk.
6: Nyaman di pola amplang, nyaman di pola amplang tuh busuk Mamat.
8: Iya. Jadi kan saya polahkan busu nyaman harusnya kan ya 10 kilo kalinya nyaman punya kan busu warga tuh mau
6: nyanyat kawan.
8: Pressure ini sudah selesai nih busu dah berminyak belengah tangan.
6: Udah iku.
8: Jadi mohon masalah Kutai itu busu saya tidak tahu busu yang jelas Kutai itu ya bunyi itu tadi itu Kutai Lepok lah apa busu?
6: Kutai Lampong.
8: Lampong ya. Apa namanya lagi yo? Kutai.
6: Kutai Kedang.
8: Iya, Kutai Pantun.
6: Kutai Pantun, habis itu Kutai Tonyoy.
8: Iya, jadi banyak busu.
6: Banyak.
8: Itu busu yang saya kirim kita tuh yang belian tuh daerah mana itu?
6: Itu namun di salah itu Sebintulung kamu di salah itu.
8: Oh iya, saya kira di ini, di mana? Di Kota Bangunin lah busu.
6: Kedek itu?
8: Lain.
6: Itu Sebintulung yang kita kirim itu.
8: Iya dah usul. Karena kan penenekannya dari Sebintulung aja. Dia tahu sejarah sih ini usul. Harus dipelajari juga itu.
6: Iya, harus mempelajari sejarah Tom Kutai.
8: Jadi Kutai itu mun saya tahu Kuetai ketulusan itu busu.
6: Iya.
8: I gitu nah iya. Salah.
6: Ada juga nyebut ada Besu Mamat Kutai itu Pai bukan nama suku beneh itu nama wilayah Bahari
8: ya, jujur, itu
6: nama pemerintahan di dalam orang Kutai itu macam-macam suku yang mendiami bunyi
8: setahu saya Kalimantan Timur nih yang menguasai itu kerajaan Kutai Kartanegara Besu karena kan dibagi kisahnya itu saya tahu kan masuk berau pasir itu kan termasuk
6: iya
8: dan anu kebesaran wilayah jadi dipecahkan
6: iya ya, bujur Etam Kutai ini terlalu luas busu yo
8: luas bener jadi sedangkan ini aja yo apa enggak dipolehkan kabupaten kota gitu nah busu cuman kan kalau dekat jadi bisa juga busu karena wilayah apa namanya Kutai ini luas
6: dulu
8: kan Bontang kan masuk Kutai kan busu yo
6: iya bari Kutai mah
8: tapi yang saya heran tuh busu mau orang burusan sih orang-orang sangat-sangat mesti ke Tenggarong gitu di Samarinda.
6: Iya, Bahari.
8: Di tahu ini yo. Mun dulu kan ngurus-ngurus tuh apa aja mesti ke Tenggarong kan.
6: Tenggarong.
8: Benua ini kan ditahu lagi sudah mengikuti lagi kan.
6: Karena dulu berurusan ke Tenggarong terlalu luas jadi dipisah Kutai Timur di Sungeta, Kutai Barat di Melak. Jadi supaya apa memperpendek berurusan gitu nah. Namun ya, ke Tenggarong kejauhan lah.
8: Pokoknya busu mun saya tuh busu ketemu orang Kutai itu saya dengari suaranya Kutai, saya busutnya bahasa Kutai busu di tahu lagi sudah tetap pecah busu. Saya memang harus mengenalkan bahasa busu karena mun saya kan orang jalanan busu.
6: Iya.
8: Jarang yang bahasa Kutai itu busu.
6: Jarang kenapa yo?
8: Nah, jadi itu bahasa Kutai ada kawan saya tuh Haji Anto namanya busu. Karena keturunan Bugis kan. Lah bisa nih bahasa Kutai busu.
6: Iya.
8: Saya hanjar terus pokoknya bahasa Kutai. Siapa lagi yang bahasa Kutai itu? Kan duduk di warung terus kan busu bahasa Kutai busu. Iya. Pokoknya tanggul lagi sudah. Namun bahasa menekan orang Kutai bisa saya nyaringi bahasa itu betul. Biar tidak apa tahu kan.
6: Iya, tapi Bisu Mamat yang etam gunakan wayah ini ya bahasa Pok Melanti itu, bahasa persatuan, bahasa Melayu.
8: Iya. Jadi kalau perlu tuh kan bahasa itu yang enggak amun saya ketemu dan aja ketemu orang Kelinjau Bisu. Heeh. Anda masa bisa Kelinjau? Bisa saya Bisu. Heeh. Iya kan? Apa bahasa Kota Bangun bisa juga Bisu mbok nitani ya anu dia manjuannya.
6: Nggak ngari. Heeh.
8: Terus itu saya nanti melihat di WA Busu karena tangan saya nih berminyak nih. Mungkin Busu gesa tuh pasti bang mau WA tuh sama sudah punya gitu Busu. Tapi bang Busu mensuruh menditelepon hari Minggu dengan apa ya Sabtu dibawa ngopi tuh nah, susah benar Busu.
6: Siapa
8: Busu gesa tuh bukan apa Busu Bonita bila tamu saya tam nasi kuning di mana Ponorogo tuh di apa dah. Saya ngajak undang kita, datang aja. Pokoknya asal kita ada waktu Minggu dengan Sabtu kan libur kan gitu Busu. Bu Anita nih diam aja. Sekali-kali Bu Anita ngopi Bu Sina.
5: Insyaallah.
8: Insyaallah. Kira enggak bawa Mia, Bu Tata tuh kalau.
6: Kita tuh sama aja bawa orang ngopi, kopi hitam di Pulau Karno kopi susu. Roti gendong.
5: Nah itu.
8: Kopi susu atau coklat ya.
6: Roti gembong, mau ini dimakan roti gembong.
8: Apa hitam kan?
6: Iya.
8: Hitam apa susu? Duduan namanya Bu 425. Pecoh ketika kami dengan Gesta berdua sama Musu. Wah, pokoknya ditahu dah. Baga tiwal ke darat mesti dah bunyi orang etam nih Busu. Ya, emang orang kan ini orang Kutai rupanya. Iya dah Busu yo.
6: Ya,
8: Kutai masih ada Busu.
6: Iya, siap. jangan sampai hilang yo.
8: Ya, jangan. Berijak dia sebesar kuda mem tuh bahasanya tuh.
6: Itu bahasa pantun tuh kawan.
8: Pantun, ya. Ronot.
6: Ya. Ronot.
8: Lah jeku di laki rono ronongan atau
6: macam tu, jangan ronot
8: orang Jawa.

0: Itu sudah lerek-lerek.
1: Bosnya Mamat ini biar nyetek itu tahunya bahasa pantun sih dia tuh. Tadi nyebut ronot bunyinya.
0: Oh, bahasa pantun ya.
1: Ronot. Ronot tuh ya nanas.
0: Oh, siap. Ini ada Jentama Bu Suharis.
1: Bu Suharis di mana, Jawa Tengah?
0: Di Jogja.
1: Jogja.
0: Ana mau bertanya salam budaya semuanya, para narasumber Pantas Kutai dan ada Samarinda. Saya bertanya dalam keadaan terburu-buru.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Saya harus dari kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema apa itu Kutai. Nah, alhamdulillah kabar saya sehat, Bu Suipai. Bu Suipai bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga ini, Bu Suharis.
0: Masya Allah baik. Nah, misal jika terjemahan orang Kutai adalah para penduduk yang lama tinggal di wilayah Kalimantan Timur yang berdiri kerajaan dan sesuai ujaran atau sabda almarhum Sultan Haji Muhammad Sulaiman, siapapun yang lahir di Kutai, beranak pinak di Kutai, mencari makan di Kutai, ialah orang Kutai. Nah, bagaimana penjelasan lebih lanjut terkait hukum adat Kutai dalam undang-undang Panji Selatan? Nah, demikian. Gimana tuh?
1: Undang-undang Panji Selatan, hukum adat orang Kutai. Kalau di zaman kerajaan dulu ya hukum adat dijalankan. Siapapun orangnya, siapapun sukunya, kalau sudah berdiam dan beranak pinak di tanah Kutai, wajib mengikuti adat adat hukumnya Panji Selatan yang ada di tanah Kutai, begitu bang Aris. Jadi siapapun yang beranak pinak mencari nafkah, apalagi berdiam di Kalimantan Timur, itulah orang Kutai. Selama dia menjunjung adat dan istiadat orang Kutai, itu yang disebut orang Kutai bang Aris. Walaupun dia sudah 7 keturunan tapi tidak pernah menjunjung adat kita, kita belum bisa untuk mengatakan dia itu orang Kutai gitu. Gitulah bang Aris, penjelasannya bang Aris.
0: Nah begitu, semoga terjawab ya. Dan doa saya nih dari Sida Jawa Masai, semoga bermanfaat pertanyaan saya, semoga kesejukan hati ada di mana-mana, amin.
1: Kalau tidak memuaskan tolong dibuka.
0: Boleh chat lagi ya.
1: Chat lagi.
0: Serang aja Bu Suipai ya.
1: Atau bisa juga minta penjelasan kepada yang lebih yang lebih mengetahui.
0: Lebih memahami, benar.
1: Tapi intinya gitu bang Aris, siapapun yang beranak pinak mencari nafkah di tanah Kutai serta menjunjung adat dan istiadatnya, itulah orang Kutai.
0: Woi, ingat loh si Dani, ini juga omongan Bu Suipai beberapa pertemuan yang lalu juga selalu ini ya kan. Tapi si Dani berarti menyimak benar nih, mantap Bu Suharis. Simak terus ya.
1: Iya Bu Suharis, terima kasih ya telah monitor Pro 4 tiap malam Kamis.
0: Betul.
1: Monitor aja terus ana Bang Aris, nanti bisa tuh berbahasa Kutai.
0: Iya, lama-lama nanti gabungan nelpon pakai bahasa Kutai.
1: Iya, bahasa Kutai. Ya.
0: Iya, ini ada juga absen nih. Siapa? Dari Busu Wahyu hadir absen.
1: Oh, Wahyu.
0: Telepon aja nih Bapak Jua, Busu masih ada waktu tetap sedikit
1: iya,
0: nih ya.
1: Berapa menit sekarang lagi?
0: Berapa menit?
1: 10 menit.
0: Ini ada Busu Zuljo nih, lamun kita bekerobok situ. Saya umpat Jua Busu Ipai, udah Busu Mamat nih. Ngopian Jua sih dah. Udah umpat Jua dari kota lengah sana tuh.
1: Busu Mamat nih, Busu Jul enggak mau orang ngopi, kopi hitam, kopi pahit. Mana orang mau? Orang wayahnya kopi susu.
0: Wayahnya orang maca.
1: Iya, makanannya roti gembong Busu Mamat. Mun kita enggak membawa MC Pro 4 itu, ngopi roti gembong. Bekinca dalamnya. Itu ini kopi pahit, makan keropok pija.
0: Bawa sorang menyebut semangat.
1: Ada roti gembong keluaran orang Kutai yang baru nih di Loh Bakong tuh, baik tak?
0: Iya kan?
1: Segitiga gitu nih tak? Aku bingung melihat lah jajak Kutai nyanyi ku apa nih roti gembong? Kak iya nih roti gembong baik kau agak
0: dan. Oh iya kak?
1: Di Loh Bakong. Itu
0: udah kita merasai rasanya.
1: Aku tiap hambat beli.
0: Wih mantap.
1: 5.000 mah.
0: Oh iya kah?
1: Iya, biasanya kan roti gembong etam itu kan
0: panjang.
1: Habis itu bekembung 1 2 3 4 5.
0: Ay bener.
1: Itu ndiknya bertiga-tiga tenah, tegak mun anu apa keriting tegak tenah.
0: Oh, tapi masih bulat tegak itu kan, Dik?
1: Iya, bulat.
0: Bulat-bulat.
1: Cumannya kok anehnya roti gembong orangnya, tapi nyaman.
0: Ada berisinya, Dik?
1: Ada kinca.
0: Ada kinca.
1: Ada kinca.
0: Lah, jauh. Yang nyaman tuh bisa jauh memang.
1: Ya tulisannya anunya, tulisannya roti gembong etam Kutai. Iya, Mbok, punya Kutai. Ini yang saya gawal dengan kita nih.
0: Benehan Kutai berarti. Orangnya penjualnya.
1: Iya.
0: Oh, beneh-beneh. Ori.
1: Bunyiku biasanya roti gembong nih berjajar 5, kenapanya kok nyebut 3 kan nih. Sesekali hak busunya mulai yang aneh-aneh.
0: Jadi orang ingat juga busu. Jadi kita roti gembong yang isinya 3 nang situ tuh.
1: Cuma poreta.
0: Oh, 5.000.

0: mahal?
1: Iya 5.000.
0: Mantap juga.
1: Anakku yang gawa. Bapak punya nyampe lah kita ke bawah, Pak. Punya nyampe kan aja roti gembong.
0: Mantap. Itu sudah roti gembong eta mah becarangan malam-malam nih jadi lapar. Iya, tuh Bu Semamat nih.
1: Iya, Bu Semamat mun ngeraktir orang tuh siapkan kopi susu dulu, roti gembong. Habis itu kelompak pisang.
0: Nah, banyak juga abunya Bu Semamat nih jadi lah.
1: Lopat. Nih kelompak pisang tuh nyaman tuh tak. Kelompak pisangnya yang diolahnya pakai santan tak nyaman.
0: Oh.
1: Nya ada juga kelompak pisang tuh yang biasa mah. Yang paling nyaman tuh kelompak pisang besantan yang pisang muli. Nah itu maka sebaskom habis. Dengan anu jual lagi peler kambing gula habang tuh nyaman juga. Peler kambing gula habangnya ada jualnya peler kambing yang biasa, ada yang gula habang. Nah yang gula habang tuh yang mantap. Itu namun dijual payu loh.
0: Oh iya.
1: Aku belum pernah lagi melihat di Samarinda nih orang berjualan lempeng. Ya kalau segalakan martabak ada. Pisang kepit ada, lempeng belum ada.
0: Lempeng pisang.
1: Lempeng pisang. Orang
0: ada agaknya.
1: Jarang dia pernah
0: iya,
1: lah.
0: Iya, tapi ya agak jereh memang sehariannya. Iya.
1: Tuh. Jadi gitu. Tadi membahas masalah Kutai lagi ya. Nah, Kutai itu adalah wilayah ya.
0: Boleh. Karena Bu Suzul nih carang kan ini merek. Jadi nih jadi hak saya bacakannya.
1: jangan nyebut merek. Ini perompat lah.
0: Ini memang yang ini nih yang agak-agak terkenal nih. Iya, tebus.
1: Nah, masih ada waktu nih, ada orangnya, ada ya? Orang masuk nih.
0: Iya, mumpung siapa? Halo.
2: Halo.
1: Halo.
0: Salam
1: budaya
0: ya.
1: Salam budaya ya. Bos siapa?
2: Ari.
1: Oh, Bos Ari. Halo, Bos Ari di mana, Bos?
0: Di rumah.
1: Oh, Juanda. Ini tema ini apa itu Kutai, Bos?
0: Iya.
1: Halo.
0: Jadi tuh gimana Bu Sari? Mantap aja ya Beneh ya. Nah,
1: mantap aja ya.
0: Udah berrequest lagu Kutai nih.
2: Request lagu Kutai.
0: Lagu Kutainya apa?
2: Buah bolok.
1: Oh, buah bolok. Mudah-mudahan sempat ya diputar ya.
0: Siap insya Allah ya. Ya harus apa nyendi?
2: Ya, ini sama
0: Bu Sari.
1: Siap Bu Sari.
0: Assalamualaikum. Iya.
1: Bu Sari.
0: Alhamdulillah jarang-jarang sudah tamat nih malam nih. Bisa tamat sih
1: diminta, ya. Dimintai apa itu Kutai.
0: Siap, makasih Bu Sari dah tamat. Ah Bu Suzul nih juga ada krepek Kutai ada jadi Balikpapan.
1: Oh, ya harus lah.
0: Benar harus. Yang penting memang orang Kutai mau lah.
1: Ini ya Kutai Selatan.
0: Kutai Selatan. Iya tuh. Udah pukul 22 lewat 21 deh, terasa leh. Cuma sisa 9 menitan mah lagi etam yuk.
1: Iya.
0: Jadi apa hak kisah etam nih Bu Su?
1: Ya itu hak kisah tadi tuh apa itu Kutai.
0: Nah ini ada etam lagi.
1: Siapa?
0: Saya potong. Ada Bu Suroni, Muhammad Roni di live YouTube ya. Kutai ini sebenarnya negeri busu. Jadi di dalam negeri Kutai Etam dulu tuh ada orang Kutai Lempong.
1: Iya.
0: Di sana Etam orang Benuak Tunjung, Bahau, Modang iya. Busu.
1: Bener.
0: Mohon maaf pun ada salah kata mohon dikoreksi.
1: Iya, pas itu, pas tah bunyi kita. Tapi namun negeri rasaku kurang pas namun negeri lah. Negeri Kutai kalau wilayah pas. Kalau negeri ini pastinya meliputi Kalimantan Timur, negeri. Ini kan ada meliputi Kalimantan Timur, ada batas-batasnya mah.
0: Oh.
1: Itu. Berau, lain-lain Kutai lagi Berau sudah. Itu. Namun saya ya, namun wilayah yakin aja aku kalau wilayah atau pemerintahan Kutai percaya aja aku, tapi namun negeri rasanya kurang pas.
0: Belum ya, belum.
1: Iya, karena negeri ini yang meliputi pulau loh, Kak. Pulau Kalimantan Timur tuh harus Kutai semua. Pasar tuh Kutai, itu sampai ke Malinau tuh harus Kutai, itu bisa disebut negeri, tapi ini wilayahnya terbatas.
0: Oh,
1: itu.
0: Okay,
1: Kawetai. Tuh. Ada lagi? Nade.
0: Habis dah, Nade.
1: Facebook?
0: Habis dah. Boleh itu sekalian Etam mengakhiri kebersamaan Etam ya Bu saya karena udah pukul 22.23 nih supaya lagu yang direquest sih kawata putar
1: iya, gila. Siap.
0: Iya.
1: Jadi kerunding sana itu mahabar saya malam ini dalam acara Pantas Budaya Berbahasa Kutai. Saya minta maaf takut ada kesalahan di dalam penyampaian tentang budaya Etam Kutai. insya Allah Etam kami sadap bertemu lagi ya keronding sana ya dalam tema insya Allah Etam tema erau. Namun saya dapat mengundang bintang tamu, saya undang namun di Etam lewat telepon aja ya, karena erau ini saya juga belum menguasai nih tentang bagaimana erau ini, takut salah-salah mah kalian beri supan. Jadi itu intinya Etam jaga budaya Etam ya. Jati diri Etam, Etam tampilkan ke permukaan, jangan sampai Etam tenggelam, tenggelam mandi berbekas itu. Yang ditakutkan anak cucu Etam kendian ditahu apa itu Kutai, ya itu apa itu adat istiadat kami orang Kutai, apa itu bahasa Kutai ditahu lagi. Belum lagi sida keluar daerah di udah sida seorang aja kehilangan bahasa sida. Itu mah karena sana kabar saya, mudah-mudahan kita bersehatan segalanya ya. Jangan mandi, ingat monitor terus RRI Pro 4 Samarinda. Saya akhiri, Bu Suipai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Ya, keren di sana saatnya kita mendengarkan bersama Kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-94. Tetap bersama kami di Radio Pro 4 sama Rinda. Benarnya gabang, benarnya gabang.

Sumedang. Di percepat jalan alun, ada perintah diri, ada perintah duduk, ada perintah hiring. Daripada tidur yang sakalnya, kan nanti betapa nungah. Jadi nadang gunung dapat pasalin sepah. Daripada kebaikan sinuse, dapat nadang gunung pasalin. Pak, hujan nadang gunung dapat pasalin, bang, nek, lawan sinuse. Tidur, inya memarah kidangan barat tigra, memarah kerek kapal yang bendera. Ida ngadang-ngadang kendir bos yang bendera, sunyi senyap, sabab kurang dalam tanah. Wah, hujan anak gunung terlanjur bang sekali nih. Jadi anak gunung pikir di hati, dengan bersikir yang memohon daun dewanya, ada berkirik anak gunung. Gila anak gunung, jadi raden, artinya, jadi raden hujan kasmaran. Di bawah bendera ujar bujang kasmar pah telanjur dewa menolak menangan kasihan tentu si kakang di dalam tanahnya tentu kakang di bawah artinya keranjang besi dalam keranjang besi ujarnya menyalainya raden yang kasmar kan melihat nyata di bawah bendera dalam tanah terkurung ujar bujang kasmar pah dewa, dewa telanjur, dewa kasihan.

anang ini makhluk yang ngarepin. Yeah.

Ternyata sudah besar, Pak. Ini makasih kakang. Tarang kakang di dalam artinya penjara. Jadi Raden mengatakan, paling suanya kan besar terang-tangan. Ikut tunggal. Yang mengatakan pelajaran yang... Jangan bersegera, Raden. Rupanya, tiba mengatakan, paling suanya ingat kekter bersegera. Lalu jamahnya artinya daripada ranjang besi. Apa itu banyak ranjang besi kada gampang? Artinya diharanya semuanya artinya terantai, hekat semuanya dalam penjara. Pak, ini makasih kakang lah sudah dibuat dalam ranjang besi. Artinya si kakang hanya pun diikat pulang ke tangan. Artinya kena mau bergarak pulang, sedang tidur, beneran. Bapak yang Raden melihat penjara Raden, wah si kakang kasihan, si kakang merigat tahun. Kamu lawas sesudah lah. Dan anak besi gerak, kerajang besi, pajak kerajang besi hilang. Artinya digamak dalam panglima 40 semuanya dikeluarkan lawan Raden hujan raksi. Hujan raksi dijumpnya 3 kali berkeliling, 40 panglima mulut beratan siap. Takkan hujan panglima lepek, Pak Gusti Bandara. Ini maka Gusti Bandara kata ketahuan kita tak guring. Nyang tak guring, nyang. Lalu keparak, matiin bujang artinya kasemaran di bujang sekatang, bujang rasik. Bapak yang berpading, ikan kadim bujang kasemaran. Engge, kakak ulun, kakak, kenapa kakak sopian? Pading, ini mah kadim bujang kasemaran tak tipu dengan. Ini mah kadim aku kadim ingatan kerajaan sadar diri dengan. Satian kurang karismen, artinya masyarakat keraton, aku ditipu orang di dua surat. Aku jalan ke bandara gusti Raden kacil, untung sopian menolonglah. Pak, lalu sopian pun mendengar kabar, Pak. Kanjang niang ulun, kanjang niang, pakaian ulun, kanjang niang rasa kada nyaman sidin. Artinya di negam dong, pakaian ulun, artinya. Pakaian ulun memberi habar di sidin suruh, artinya melihat di ke negeri. Peringgam cahaya sekali ulun, di negeri peringgam cahaya sunyi. Kabarnya sampian, tulak kemarin kabarnya artinya merantarkan kejadian. Ngeh, pon, ini pon nurhatan karasemen, pon. Kajadian berkarasemen, berarami karasemen, lahar pun katipo. Lupanya pun artinya dihilupakan tulisannya onang. Artinya lupa aja peram di kelapa. Enge, paman. Ima pak pikiran kakang bujur artinya raksi. Wah, ini dengan talukan jajahan dengan bujur asal dengan jajahan ramah semenyan, ramah ambung sakit lawan suri yang pakaian penjajahan. Tetapi dengan ini sudah artinya dibuat talukan bujurnya artinya lawan ratu hening kamsa. Satu-satunya dengan apa kakang? Nah, satu-satunya dengan aku mendengar kabar adik bisi anak. Lakas kita angkat oleh mereka ingat. Itu putri artinya angkat. Aku mendengar ada bisinya, bisi anak, bisininya, itu kita ambil. Aku mendengar kabarnya sudah bertunangan. Artinya lho, nah, mah, berarti ya, ratu. Giling, perat, giling, gak usah. Baik kita cuntan anaknya, angkat, lho, lho, lho, mereka. Nah, biar apa kita tutup, pegawai, gak apa-apa lagi. Ah, bodoh, pak, ulum, mulut, kong. Gimana, pak? Anu kakak kita, kakak, nah, jam ini. Kakak, nah, kita lebih baik kita berkirik, artinya. Mohon, kewa kita, artinya, jadi rasa, lho, hutan. Ya, ini kan bagus sekali mencintirkan. Karena aku diingat dulu sampai belajar. Artinya lagi gunung, artinya layang mencintra. Lalu pakaian ke dulu. Besok, kalau hijaya. Ini, kakang ulun belajar dua kakang. Lalu pakaian ulun. Artinya lalu pakaian ulun. Di dalam negeri, mega mendung. Ayo, ini yang lebih yang anglong yang sembuhkan. Kita berjalan. Ini, pon, jangan yang lebih anglong. Ulun pun, sampai menurut pun, sampai pun. Kita juntan artinya. Itu anaknya.

mambang berdua-dua. Satu menjadi anu jin prit, satu menjadi mambang. Jin prit mambang lalu keluar. Bapaknya keluar, paling melegai tak semalam, jangkatnya paling melegai. Diangkat jin prit mambang paling melegai, lalu dibawanya dengan para sigra. Dibawanya para jalan, lanya darat nya para dua para sepupu. Punya jikol kakang, mana kakang dibawa? Pak, dik, tapi kita bawa dengan, kan lebih segar bersilal pun dengan. Inya bakal kujuda kena dikam dengan. Ikam hendak kukawinakan, lalu aku kemala sari, lalu dikam dengan. Ini manus dengan berjodoh, ser, jadi perang berat hingga, lalu masalah di perang, hingga bisa. Di bawahnya, wajib prima bawa, kang. Panglima yang lain mak iringakan. Daripada terasi para jalan awakan sampai di pagar besi. Apa yang sampai di nagri pagar besi lalang lawan. Diandak ngadipala yang malaikat jangan pada segera. Bakik benar-benar senang. Hilang, utalun rasa-rasa.

jatuh, hilang malu kita. Nah, kita di penjaranya. Nah, anaknya kita jutat. Rupanya putri yang bapak yang tarik kajut. Melihat negerinya lain, tarik kajutnya putri.

Lanya taka jowo nyata gang kumarang. Lanya kalo lanya guru apa? Pak Gusti lain Gusti negeri kita. Ini mah kaya duyung mah amban. Kita yuma bayang kaya di bojang yuma nagi apa yuma. Pesenatnya yuma piting tinggi yuma. Wah, kenapa Pak? Loh kita ini ternyata loh itu kan orang ada salah lagi, Pak. Ini lain lagi kita, lain penduduk-penduduk kita. Malumnya banyak awak di pagar yang bersih, ya, kayaknya tadi kabar akan.

ma mandere di na gripagara nya basi dami kenwa ma nya galo ho sari kumelang sari ujar melang sari dik ikan dengan empat sidaja bagus dengan ikan pada penyasaan dengan banyak di sini kan pada banyak kepayang bulu kangsa dengan ini kakang ujun menyuruh kakang hati kain ujun di nabi sampian sudah ikan dengan pakai ujun dua kan dengan ipai pun dengan ini dengan ipai pun ayam bujang kasmaran malu bang bini-bini asal malia turunan orang paling gam cinta dan pasti dan sayang malia paling gam orang paling gam jadi ujar ada yang puja ngerasin nah bagus kita pembayangkan sharing kita kayak apa di sini lawan galuh artinya ini bagus ya sekong-sekong kita kawin akan karena si ading bujang kasmaran kada par istri nyucupan nyupanya.

malah sarinya menggiring. Demikian Mariam apa deh, karena anak rajanya besar, punya kalau pikir dia kati. Kadangnya saya juga aku bejaki, yaunu yang dinagi pakai besi. Nyamanya dikesak di mandai guna, kadang pensa saya aku bayi mintu.

Tapi kakang, ini kakang kita sudah nyimak ayah semen yang sekian kakang tetap ya gini kakang. Ayo pang kakang, ujian kakang minta dihibu ya sempian kakang. Boh, ding, ujian menjaga sana kami terhibur kali. Ingi kakang, minta yun dihibu ya kakang. Boh, bisa kakang menghibur dengan sedikit.

jaya raden itu di ngekakang ding meki buri-buri kam ding atau kenyayake ingi kakang banyak-banyak pengen kakang terima kasih iya duk kakang sempian nyawan sempian main sukanya rame ya. Pagaran apa sih? Orang yang sudah pembayun lima pembayun. Oh, jarinya Raden bujang raksi, bujang kasmaran. Apa kakang dah? Aku ingin ada budik dengan lagi pinggam. Ayo, iya lebih anglung singa bukang. Pang lima pintu aja pintu, pintu aja pintu kalau buat tanduk pelik. Tapi timbal bujang timbal buka pakai awang sawe. Pang lima hukur langsung. Dan itu juga siap pang lima rambai kuning. Kapuden, Jamaluden, Samsuden, Baharuden, Baharuden cuma menang sengot, tapal sengot Baharuden.

panglima datang melihat rajanya dalam keadaan gampang menyongsong sama menyerata lawan alat kasmin bunyi-bunyi. Daripada sukanya melihat rajanya datang, hujan keras. Nah, itu aja lepet anglung singapung kang yang sakalian. Masukin hati kota Palingga menyusun alat tampuk kerajaan. Ini masing-masing ada jagat binti kota pasukan alon-alon. Ada yang menyusun gawian, ada menyusun pembangunan, ada menyusun perumahan, ada menyusun sastra masing-masing. Lalu kurang pelinggam. Jamikian wakan negeri pelinggam dia kapar akan kurang sudah pembayun di bawah pembayun. Kota Palingga sebentar hilang riwayat. Kisah tarah sebuah pulang berganti di kabar kawan di negeri masyarakat raton. Rupanya patih keratan belang-lang artinya patih jadi perjalan lalu patih lang-lang wana melihat terbongkar pada kelihatan terbongkar dari penjara besi hilang. Upah ini maka ini ketiwasan kakang kita. Halin aja dengan tak guling bisa dengan menjaga semenyang. Ini terbongkar, kurang jam besi ke dalam kurang gak. Kerakai kurang jam besi. Lalu nyamak kabarkan non rajanya. Patahkannya masuk berdadas-dadas. Ini nyamak

kirang urang-urang jam besi pak hujan prabu dewa hilang pang sudah kada ada wakon tabungkar kon lima tabungkar geger kurang melihat balai melega ya kada ada wakon balai melega hilang pun nak sampian pak hujan ratu mah raja prabu ini mah hujan ratu prabu dewa pak aja anakku dihilangkan salah lagi apa ikam dia ada satu ombak kon kalau melihat pakas pun buta pun membawa silpe membang nak membawa alapak ngasipan bah anak 2 meter panjang telapak lebar setengah meter ini kada salah lagi nih balik pencuri ada balik pecutan rupanya hilang keranjang besi rakai rupanya ada pecutan anak kita dada anak ngakilawang nyemah menjata banawakar prabu dewa

ba kailangan niya anak? O diyan ba kailangan po? O Dewa Prabu Dewa. Eh, Paman Pateh. Jadi pertelan artinya Paman Pateh. Artinya langlang bona. Ya bang pepon, beri pepon. Nah, lah kasih kebabarkan. Lalu bakal binan tuko. Padahal lo mah kerajaan pula bergangsa. Perangjutan kena tahuan, artinya hilang di nage, artinya masir masir keraton. Lah kasihkan menuju nage, Citra Mega.

jadi utusan mohon nyata berangkat orang kedua. Sama pakaian sama kit sakti mandat guna bisa terbang di jumantar di awang singgir.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Ah, kena lampu merah lagi.
3: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ada Mbok Lara Dahtama ya di WhatsApp Pro 4, sudah milih lagunya Tanda Bahaya Cinta aja Mbok, sebut sudah siap. Makasih Mbok Lara Dahtama ya. Etam sapa tentunya Bu Sombok Galanya Kotama di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan juga live chat RRI Digital ya. Etam sapa penelpon pertama. Halo, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bu Sari?
1: Baik.
0: Lagunya?
1: Ya. Nomor 1.
0: Nomor 1 ada Sahabat Setia dari Benigno ya. Oke, sapanya ada, silahkan. Siap, makasih Bu Sari ya. Selamat istirahat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mantap Bu Sari, selamat istirahatnya. Buat Mbok Lara juga dah tamat ya, terima kasih. Mas ini tertunggu gabungannya Bu Sombok segalanya 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984 kalau juga tamat melalui Facebook Perompet RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik aja deh.
0: Kenapa nih tamat tadi tuh pantas kutai?
2: Anu lagi ukurannya baru hilangan jejak jaringannya.
0: Tapi ini bisa kan monitor berenggahnya?
2: Bisa dong. Ini dengan bok-bok nia kan?
0: Mbak Nita.
2: Mbak Nita itu masuk Mbak Nia. Ay. Ya Mbak Nita.
0: Oh iya kak.
2: Iya, asal jangan Mbak musafet ya.
0: Siapa kak? Bu Supendi, lain. Iya, atau Bu Sumisran dari kelas lagu apa?
2: Ah, Mbak Reni itu maksudku.
0: Oh.
2: Mbak Reni. Lagunya.
0: Apa?
2: Lagunya sampai nomor berapa itu?
0: Sampai nomor 13.
2: Nomor 15 nggak ada?
0: Nggak ada.
2: Nggak diadakan aja.
0: Leh, ngeri bener. Bisa juga.
2: Lagunya yang nomor 13 aja dah.
0: Nomor 13, terakhir apa? Ya. Kunang-kunang.
2: Ya, kunang-kunang. Okay. Itu kan ada lagunya, kunang-kunang. Kunang-kunang itu kan kukunya orang mati.
0: Oh iya kok?
2: Loh iya, kunang-kunang ada itu. Kunang-kunang itu kukunya orang mati lah.
0: Nah, malam-malam bahas itu etam. Ya, hatu ada sapanya, Dik.
2: Sapanya buat Busu Mamat. Mm-hmm. Busu siapa yang dipalu itu ya?
0: Busu Nasrun.
2: Lain, Busu Nasrun ya juga. Busu... Mm-hmm. Apa ya? Busu Mamat.
0: Dua
2: Busu
0: kali.
2: Busu Agok. Mm-hmm. Busu... Ini, Bunda Juli. Mm-hmm. Buat Maya.
0: Nah. Terputus Bu Sumisran sihan. Tegak jaringan ya. Boleh mendak tamat lagi melanjutkan closingannya. Penutupnya belum ditutup. Tadi boleh tamat lagi ya. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya, salam.
0: Halo. Busu.
3: Halo
0: Irfan, apa kabar?
3: Ya baiklah.
0: Baiklah, luar biasa. Ada hujan kan? Nggak ada?
3: Nggak ada.
0: Sabar ya. Sama kita ini. Busu, mau request lagu apa?
3: Ya saya putar aja semuanya sudah.
0: Putar aja semuanya sudah, oke lah.
3: Ini nak kabut terus.
0: Oh iya kak, di sana parah kak Busu?
3: Asap naik lagi, aduh.
0: Ya Allah, baru ada kebakaran lagi kah atau gimana?
3: Nggak ada kebakaran, ada kemarin itu ya, ada 5 kebakaran ya.
0: Oh ya Allah, banyaknya ya, dalam satu waktu tuh.
3: Ada 2 hari kebakaran, 2-3 hari kebakaran gitu.
0: Oh ya Allah.
3: Ini kabut lagi masuk.
0: Mudahan hanida lagi leh.
3: Ya itu, tambah batuk anak-anak ini.
0: Iya ya Allah.
3: Terutama anak-anak yang di Mor Jawa, anak sekolah.
0: Nah, pakai itu. Masker ya.
3: Iya. Ya, semoga aman-aman aja. Di Samarinda bagaimana?
0: Di Samarinda alhamdulillah sejauh ini masih aman-aman aja nih Busu, alhamdulillah.
3: Iya, aman. Ya itu. Jangan sampai kejadian lah kayak ada kabut nih lah kalau di Mor Jawa.
0: Jangan
3: ini.
0: Sampai ya.
3: Jangan sampai.
0: Mudah-mudahan di sana juga cepat pulih juga ya Busu ya.
3: Iya, amin. Mudah-mudahan aja. Tapi kalau pagi pulih.
0: Hmm.
3: Kalau sudah jam 7, jam 8 pulih sudah.
0: Oh, malah dari siang ke malam ya?
3: Yang kabut tadi itu mulai jam 7 malam tadi sampai sekarang ini.
0: Oh ya Allah. Makasih ya informasinya, Busu.
3: Kalau sudah pagi pulih sudah. Tapi kalau jam begini enggak bisa tidur. Masalahnya
0: karena masuk rumah ya.
3: Asapnya itu nah. Asapnya itu yang bahaya itu. Ini ya. Aja masker saya nih.
0: Oh ya Allah, sihan nyeleh.
3: Ya itu. Ya sudah. Lanjut aja ya.
0: Makasih Bu Sudah Tama ya, informasinya juga terima kasih. Ya, kesehatan di sana. Ah, waalaikumsalam. Mudahan lekas pulih di Muara Jawa ya. Makasih informasinya Bu Su Irfan. Item ke WhatsApp dulu. Halo, salam budaya.
4: Budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Su Abdurrahim?
4: Kabar baik. Sehat walafiat, Mbak Nita.
0: Alhamdulillah. Di sana tidak kabut ya?
4: Tidak ada.
0: Alhamdulillah. Nih Nita baru tahu juga nih Muara Jawa parah sekalinya nih. Iya tadi Busu Irfan Kesah. Ya, tambah request lagu apa Busu?
4: Apa yang ada lagu

0: Sanavia, Bu Yuli, Bu Reni, Bu Titin, Bu Nurul, keduanya Neilas, Bu Mudrika, Bu Eka, Bu Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Anita.
1: Terima kasih ya Bu Sul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sul Abdurrahim Dahtamayo. Selamat istirahat. Etam ke penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya salam. Lagi gugur Bu Nia.
1: Iya, langsung closingannya berarti.
2: Ya aku kita matikan tadi.
1: Kenapa dikit terputus juga tuh?
2: Ya itu jaringan mungkin kan Bu Nia ya.
1: Iya benar. Nih ya. Langsung closingan berarti apa nih terakhir nih.
2: Iya lagunya tadi yang nomor 30 apa judulnya tadi ya?
1: Kunang-kunang.
2: Ya kunang-kunang ya itu pas aja.
1: Siap. Sapanya tadi.
2: Apa itu tadi yang sudah turun tadi siapa itu?
1: Bus Abdurrahim.
2: Bus Abdurrahim, Bus Muhammad, buat semuanya. Dari A sampai Z tanpa kecuali.
1: Oke.
2: Besok pagi siapa Monia?
1: Aduh, anu rahasia. Jadi kita harus nelinga.
2: Oh, takutnya Bunda Yuli, ya kan? Ya itu aja, semoga pulang hati-hati Monia.
1: Makasih.
2: Semoga dilindungi Subhanahu wa taala.
1: Amin, Bu Sujua.
2: Sampai ke rumahnya dengan selamat.
1: Ya, amin.
2: Kalau Bu misalnya enggak ke mana-mana, di Lampari.
1: Bener.
2: Di atas tilam makan deras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran. Selamat istirahat. Masih di Tajak Gabungan ya Bu Sumba, sambil matang menikmati lagu-lagu requestan Bu Sumba galanya malam hari ini. Ada Bu Sediski juga tamu melalui Facebook. Assalamualaikum Nita. Waalaikumsalam warga Kampung Banten. Bu Sediski Medan hadir. Siap, terima kasih Bu Sio.

0: ya, sebelum Nita putarkan lagu nih ya, Nita hitung dalam 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Oh ya, ada yang tambah. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngantuk ya, tegaknya biasanya ngantuk-ngantuk tegaknya tuh.
0: Endi leh, belum.
1: Iya, apa lagi, Mbok?
0: Apa lagi?
1: Mikron dari itu, Mbok Ae. Coba anu dengan anu, dengan cukup tijam, makanya pegat. Gua dorahin tadi. Mbok, tolong tuh Mbok Ae tadi, Mbok, WA tuh Mbok ya. Terus itu, siapa lagi Mbok? Juli. Terus siapa lagi, yo? Susu syukur. Itu syukurnya biar di taman dengari masanya, Mbok. Gitu. Terus itu siapa lagi, yo? Susu ini. Ago, mungkin tidur. Mbok ini tadi sudah, ya, Mbok Ilya. Ya, dan Mbok, jalannya, Mbok.
0: Lagunya?
1: Lagunya putar aja.
0: Oke, siap. Dan
1: Mbok, di habis-habisnya kerjanya, Mbok. Ini apa namanya? Kompor pulang dia, no. Di servis orang, Mbok. Jadi, kayak aman, Mbok. Jadi terhindar dari kebakaran.
0: Oke,
1: yang
0: siap.
1: Kurang kuat. Wati kan gitu, jadi segalanya, Mbok. Jadi apa namanya, aman kan, soalnya karena ini jualan, Mbok, bermasa-masa soalnya.
0: Iya benar.
1: Hey, Mbok Nita, yo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bersama Mat Dahtama yo. Iya, karena di sana ada pukul 23.18 yang tak tambah lagi, masih Nita aja. Ya, masih lumayan panjang waktu etam nih sebelum etam nelinga lagu ya. Dah ada berapa nih yang tambah nih malam hari ini di Berenggah nih? Wih, dah ada 7 orang ya, dan lagunya nih dah ada 4 yang siap diputarkan malam hari ini juga tentunya. Dan sembari menanti Bu Sumbak Galanya lagi lanjut bertamaan etam di Berenggah malam hari ini dengan sajian lagu-lagu dangdut tentunya, atau nelinga lagu hak dulu Bu Sembak iyo, supaya Nita tapi sunyi gak tuh, yang mana lagunya nih Mbak Nita.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengandung

0: Ya, karena senang lanjut lagi ya Tam di Berenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Mas Nita, buka jalur gabungannya, jalur teleponnya di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Gawat juga tambah melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam, Dang.
1: Ya, selamat pagi, setelah jam 1.
0: Oh iya, setelah jam 1 di sana ya. Ya benar. Ini ya ampun, itu agak lupa nih. Mbak siapa ya, Mbak?
1: Dengan Ayu di Maroko Tengah.
0: Iya, Mbak Ayu. Apa kabar Mbak Ayu?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Saya sebenarnya lihat di postingan Perempat Air Samarinda gitu.
0: Di Facebook ya?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Tanya ya.
0: Lama kita nggak ketemu ya Mbak Ayu ya, sehat aja ya.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nita. Mbak ini memang setiap malam nih acaranya kayak gitu.
0: Apanya itu?
1: Acara apa namanya?
0: Berenggah ini ya.
1: Iya,
0: di sini jam 11 malam, berarti di sana jam 12 ya?
1: Jam 12 lewat sih, jam 1.
0: Iya, nah berarti kita tuh mulai jam 11 di sini tuh Mbak Ayu setiap malam berenggah. Tapi dia biasanya lagu-lagunya setiap malam beda-beda. Nah, kalau malam Kamis ini biasanya lagu dangdut gitu.
1: Oh, gitu ya. Nah, kalau gitu penita saya pengen dengar lagu yaitu yang nomor satu nih sama Siti.
0: Nomor satu tadi udah diputar tuh.
1: Oh, kalau itu yang nomor 11 deh, Tirani.
0: Nomor 11 Tirani dari Lesti. Oke, siap Mbak Ayu.
1: Ini dari Lesti ya. Oke, siap semuanya buat wanita. Selamat tugas ya, sampai jumpa lagi ya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu, selamat malam, selamat istirahat Mbak Ayu. Lupa nih tadi Maluku Tengah lebih cepat sejam ya. Belum tidur Mbak Ayu jam segini, luar biasa. Ya Allah, sehat-sehat Mbak Ayu ya. Bu Sembagalanya juga masih Kawatama. Yo, ada tersisa lagunya Duri-duri, Pamer Bojok Roncong, Jeritan Tangis, Nyut-nyutan, Janji Sayang, Lebih Dari Hidupku, Drama Cinta. Sama yang terakhir ada Permata Hati dari Evit Tamala. Oh iya, tadi Nita juga lihat di Instagram bahwa terjadi laka lantas karena sana di kawasan jalan Pangeran Suryanata ini Samarinda. Ini jalur 2 Tenggarong Samarinda ini karena sana ya sekitar 40 menit yang lalu. Dan yang bawa motornya nih laki-laki. Kecelakaannya nih laka lantasnya tunggal ya Bu Sembak ya. Jadi berhati-hati di jalan, apalagi ini tengah malam sunyi ya kan. Sunyi ini bukan untuk etambe laju-lajuan maha gak tuh ya, tapi jadinya sampai lalai dengan keselamatan diri seorang ya, jangan sampai yo. Etam sapa penelpon, mungkinkah terakhir ini ya, ada Bu Suwahyo. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar leh?
2: Baik aja Bu.
0: Lawas nih jumpa Bu Su.
2: Itu.
0: Sibuk bener tegeknya. Ras-rasanya.
2: Iya. Begitulah.
0: Alhamdulillah.
2: Tuntutan hidup. Walaupun serangan, tetap aja kerja itu tetap apa ya namanya, butuh tetap, karena handiknya orang berkeluarga maha yang harus kerja keras. Kita yang belum apa-apa juga harus kerja keras, karena banyak masih cita-cita yang harus digapai.
0: Bener, itu sudah semangat 45. Walaupun
2: jadi,
0: yang
2: tapi,
0: sekarang ini semangat 45.
2: Itu, ya, ini kan ulang tahun 21 juga nih, harus semangat juga tuh. Dan tapi kalau untuk perempat nih masih gabungan kayak gini masih, berarti masih ingat dengan perempat.
0: Alhamdulillah kan, ingat leh.
2: Iya. kalau dia ada gabungan lagi berarti diingat tuh.
0: Lain diingat lah, sibuk.
2: Kalau ingat-ingat. Cuma dia ada waktu mah untuk gabungan. Nah,
0: itu sudah sibuk, benar.
2: Iya, biasanya tertidur jam 9, jam 10 udah tertidur. Bisa gabungan. Iya, untuk lagunya apa mah yang lagunya bisa sempat nih.
0: Tagihan disempat usul. Soalnya yang dua sisa dua lagu yang di requestnya panjang-panjang menitnya.
2: Kenapa pulang panjang?
0: Atau enggak diselipkan?
2: Disamboi.
0: Di aja ya. Minggu hadap ayah lagi ya.
2: Ya betul, yang penting udah gabungan tuh.
0: Benar. Yang penting dan mendengar ada suara Bu Wahyu mah nih.
2: Yang penting udah gabungan, udah nyapa. Yang penting udah temun Mbok Nita ya udah itu. Udah nantok juga Mbok Ai.
0: Selamat istirahat Hak Bu Wahyu.
2: Cuma kalau request pun enggak didengar
0: juga. Didengar ya, tertidur sekali tengah-tengah.
2: Iya. Iya deh, waktunya juga makasih banyak Bu Nita.
0: Makasih banyak juga Bu Wahyu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu dah tamat. Nih juga informasi terakhir juga ya, karena dah pukul 23.40 nih empai Kamis 27 Agustus nih untuk perakiraan cuaca. Kisaran di suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dengan suhu berawan, segalanya sama rinda ya. Tegeknya tegek kemai lagi nih ya, berawan-awan tapi di hujan enggak tuh ya. Ya Allah, nih papai bersyukur aja. Yang penting Etam ya sehat-sehat terus, bahagia terus ya Bu Sembak. Sampai di sini aku bersamaan Etam ya Bu Sembak ya dalam berenggah malam hari ini. Makasih banyak yang dah meramaikan Pantas Kutai dan juga berenggah malam hari ini, karena alhamdulillah agak banyak ini yang malam hari ini gabungan. Pantas Kutai ada 11 orang, di berenggah ada 9 orang yang dikawan itu sebutkan satu-satu. Makasih banyak, teman, jumpa lagi di malam Kamis minggu hadap insyaallah. Mudah-mudahan tambah kesehatan selalu, didekatkan dengan hal baik, orang-orang baik dan juga lingkungan yang baik. Busu Embo amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya Busu Embo sampai di sini lagi terakhir ya kebersamaan kita di malam hari ini. Saatnya suara siar Mbak Nita pamit dari mendengar kita segalanya. Jangan lupa istirahat yang cukup, banyak minum air putih di cuaca Etam yang lagi kering-kering ini ya. Mudahan cuaca aja yang kering, tapi dompet Etam di kering. Amin ya rabbal alamin ya. Sekali lagi selamat istirahat. Tusum Mbak Nita pamit, jumpa di hari Jumat insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam Nalinga, dua lagu terakhir, Delima dan juga Tirani nanti ya.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak segernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulia Nita, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keruan dengan serap perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran di kami Nikawa Etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawan Etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RI Samarinda. Kalau Anda ingin sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami sembari menantikan kebersamaan neta mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halo Beno Etam, disusul dengan Odah Begesa. Keruan desana kalau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152. Kami juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-984. Siaran ini kawan didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

خسر الدنيا والآخرة.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Yadu'u

Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Malam, Ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya, lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak, atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih, padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal, malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Penguasa Malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda, di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada Sang Penguasa Malam agar Ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Warga, silakan masuk warga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: 94 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pompa dari Samarinda dimanapun Anda berada. Kembali lagi hadir bersama kami Pompa dari Samarinda dalam program Hikmah Pagi edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan seperti biasa di Hikmah Pagi, pendengar bisa bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau di 736-152. Bisa juga melalui WhatsApp di 0811-5819-9984. Dan sebagai informasi, pendengar di Hikmah Pagi, kita bekerja sama dengan Sahabat Miskat Indonesia. Dan sudah bergabung bersama saya di melalui sambungan Zoom ada Ustadz Arief Rahmatullah SPD MPD SMI MUI Kaltim dengan tema pada pagi hari ini pentingnya berlaku ihsan kepada alam. Baik Ustadz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustadz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, insyaallah.
1: Alhamdulillah, sudah mendekati akhir-akhir bulan Ustadz, semoga masih semangat ya Ustadz ya.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Ustadz, tema kita pagi hari ini pentingnya berlaku ihsan kepada alam. Apakah ini ada kaitannya dengan fenomena alam yang akhir-akhir ini terjadi di Kalimantan Timur Ustadz?
2: Kurang lebih seperti itu, Mbak.
1: Kurang lebih seperti itu. Baik Ustadz. Boleh Ustadz disapa pendengar Proumat RRI Samarinda dan juga tausiahnya. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyati wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat, pendengar RRI Perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah untuk menjalankan ibadah yang terbaik tentunya, dan kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang kita lakukan diberikan ganjaran yang terbaik dari Allah. Salam serta salam senantiasa pula kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang baik. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya berlaku ihsan kepada alam. Sebagaimana kita tahu, hari ini sedang terjadi kebakaran hutan yang sangat amat serius. Kalau kita melihat bagaimana kemudian hari ini sudah luar biasa kehancuran yang disebabkan kebakaran hari ini, maka tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua, apalagi kemudian di Kalimantan, salah satu lokasi yang luar biasa banyak terbakar hutannya. Dan Kalimantan merupakan paru-paru dunia. Nah, ini adalah hal yang sangat kita sayangkan. Bagaimana kemudian kebakaran hutan ini terjadi kepada kita semua, karena dampaknya bukan hanya masyarakat saja, tetapi dampaknya kehancurannya lebih daripada itu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, data hari ini kita lihat bagaimana misalnya di wilayah Kutai Kartanegara itu kurang lebih sekitar 311 hektar ya. Dan ini juga dekat dengan pemukiman masyarakat. Dan masih banyak di wilayah-wilayah yang lain di Kalimantan Timur yang hutannya terbakar. Kita harus tahu bahwa di dalam hutan sana itu ada pepohonan, ada tumbuhan, ada hewan yang kehilangan habitatnya, ada udara yang tercemar, ada masyarakat yang merasa ketidaknyamanan karena udara yang luar biasa buruk. Dan perlu waktu untuk kemudian memperbaiki ekosistem alam yang sudah hancur luar biasa. Maka bagaimana kemudian posisi kita sebagai manusia? Di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat ke-56, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Maka ayat ini sudah sangat jelas sekali. Allah tidak mengatakan jangan rusak masjid. Allah tidak katakan jangan rusak rumah, jangan rusak barang. Tetapi Allah mengatakan fil ardi, di muka bumi. Maka di dalam pandangan Islam ini kita perlu untuk memperhatikan secara luas bagaimana kehidupan yang ada di muka bumi. Karena sebagai seorang khalifah, maka tugas kita bukan hanya kemudian menempati bumi itu saja, tetapi bumi ini adalah amanah dari Allah SWT. Kita diberikan kesempatan untuk tinggal, kita gunakan airnya, kita gunakan lahannya, kita manfaatkan alamnya, kita menghirup udara. Dan nantinya ini tentu akan dimintai oleh Allah SWT bagaimana kemudian pertanggungjawaban kita. Maka Allah SWT menyampaikan kepada kita sebagaimana misalnya di dalam surah Hud ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, yang memakmurkannya. Maka kalau kita memperhatikan bagaimana kosakata wasta'marakum fiha, menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi, maka harusnya kita sebagai manusia harus sadar. Kita jangan melakukan perusakan. Karena kita lihat bagaimana hari ini kebakaran hutan itu tidak serta-merta hanya disebabkan oleh cuaca kemarau hari ini, tetapi ada sebagian orang yang dengan sengaja membakar yang ada di hutan itu sendiri. Maka jangan sampai kita sebagai manusia hanya mengambil sebanyak-banyaknya, lalu kemudian meninggalkan kerusakan. Tetapi harus yang kita lakukan adalah memakmurkan bumi itu sendiri. Maka kita perlu bercermin hari ini. Apakah kita sebagai manusia sudah benar-benar kemudian berbuat yang terbaik, sudah melakukan nih hal-hal yang terbaik, Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Bahkan ketika dunia ini seolah-olah akan berakhir, kita tetap harus melakukan kebaikan. Sebagaimana misalnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jika kiamat terjadi, sementara di tangan salah seorang di antara kalian itu ada bibit tanaman, apabila ia mampu menanamnya sebelum kiamat benar-benar terjadi, maka hendaklah ia menanamnya. Maka ini luar biasa maknanya. Bagaimana kemudian Islam itu menganggap bumi yang kita tempati dengan alam yang sangat luar biasa itu bukan hanya sebatas kita gunakan, tetapi bagaimana kita menjaga keharmonisan, kita menjaga keseimbangan, kita menjaga kelestariannya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala misalnya mengatakan bahwa memakmurkan bumi itu adalah kebaikan. Beliau menjelaskan tentang bagaimana hadis menanam dan bercocok tanam ini penting manfaatnya bagi kehidupan. Misalnya beliau menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat keutamaan menanam dan bercocok tanam, dan di dalamnya terdapat upaya untuk memakmurkan bumi. Maka ini penting untuk kita renungkan. Islam itu tidak hanya mengajarkan kita bagaimana kita soleh secara ritual. Ke masjid kita dengan pakaian yang bagus, ketika hari besar Islam kita peringati dengan luar biasa. Tetapi ini juga kita tunjukkan bagaimana perilaku kita kepada alam. Jangan sampai masjid kita makmur, hati kita dengan kegiatan hari besar Islam itu kita makmurkan, masyarakat kita makmur, tetapi alamnya tidak makmur. Kita biarkan sampah begitu saja kita buang sembarangan. Kita biarkan begitu saja kemudian hutan kita dirusak, dibakar. Maka jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadi sebab yang lain menderita. Keserakahan kita itu jangan akhirnya menjadikan kita itu orang yang, kalau dalam Quran itu bahasanya balhum adol, itu lebih buruk daripada binatang. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan bagaimana kemudian kita jangan menyakiti makhluk tanpa alasan yang benar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala usturan fama fawqaha bighairi haqqaha, sallallahu azza wa jalla anha yaumal qiyamah." Barang siapa membunuh seekor burung atau yang lebih besar darinya tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya pada hari kiamat. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apa haknya? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa burung itu disembelih untuk dimakan, bukan dibunuh kemudian dibuang. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kalau terhadap seekor burung saja kita diminta bertanggung jawab, maka bagaimana dengan kerusakan yang menyebabkan ribuan makhluk, ribuan tanaman, dan ribuan orang yang tidak bersalah itu merasakan dampak kehancurannya? Maka dari itu, berbuat ihsan kepada alam ini harus kita mulai bagaimana dengan diri kita sendiri. Para pendengar sampai di sana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memang tidak mungkin memiliki kewenangan untuk mengendalikan seluruh hutan yang ada di Indonesia ini. Tidak usah Indonesia lah, Kalimantan saja. Kita tentu bukan pejabat kehutanan. Kita mungkin bukan pemadam kebakaran. Kita mungkin bukan penegak hukum. Tetapi, sebagai individu, jangan sampai kita hanya diam. Setidaknya kita mulai dari rumah kita sendiri. Yang pertama, bagaimana kemudian sampah-sampah kita itu jangan kita bakar sembarangan. Yang kedua, kita jangan buang ke sungai. Lalu kemudian ketika kita punya kesempatan untuk menanam pohon, kita tanam. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita untuk mencintai alam. Jangan pernah kemudian kita menganggap alam ini hanya sebagai sesuatu yang kita ambil, yang kita eksploitasi, yang kita semau-maunya pokoknya kita lakukan. Kita tidak memperdulikan bagaimana nanti dampak 1 tahun, 10 tahun, 50 tahun ke depannya. Maka kita pikirkan apa yang kemudian kita lakukan, dampaknya seperti apa. Jangan sampai hanya karena kita diiming-imingi uang, ya, lalu kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Maka berbuat ihsan kepada alam itu adalah bagaimana kita menghadirkan perilaku yang terbaik kepada alam. Maka ketika hutan Kalimantan hari ini terbakar, kita perlu bercermin. Bagaimana dampak kerusakannya? Misalnya di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Zaharul fasad fil barra wal bahri bima kasabat aydinnas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini harusnya membuat kita sadar bahwa terkadang manusia itu baru menyadari bagaimana kesalahannya setelah melihat akibat. Nanti kita akan baru sadar bagaimana pentingnya ekosistem yang ada di hutan ketika nanti dampak banjir itu datang. Kita baru sadar bagaimana manfaatnya udara yang baik, udara yang bersih itu ketika asap memenuhi langit. Kita baru sadar bagaimana pentingnya air bersih itu ketika sungai-sungai mulai mengering. Hari ini saja kita lihat air laut itu sudah mulai masuk di daerah Palarang. Sedangkan kebutuhan utama manusia itu salah satunya selain makan adalah air. Kita nanti baru akan sadar bagaimana nikmatnya berteduh ya, suhu yang sejuk ketika pohon-pohon itu sudah tidak ada. Maka mari kita ingatkan diri kita sendiri dulu. Jangan kita membuat kerusakan di bumi. Kalau kita bisa berlaku yang terbaik, ya, ketika kita di masjid, ketika pada hari-hari besar Islam, maka harus ingat itu perilaku terbaik, melakukan perbuatan yang terbaik, ini bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh alam. Islam yang rahmatan lil alami, yang rahmat bagi semua alam itu bukan hanya dari teks-teks saja, bukan hanya dari tulisannya saja, tetapi itu dibuktikan bagaimana perilaku kita sebagai umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Ala kulli syai. Maka ihsan ini bukan hanya ketika kita bantu tetangga, bukan hanya ketika kita sholat, bukan hanya ketika kita bersedekah, bukan hanya ketika kita menghormati sesama manusia, tetapi bagaimana kemudian akhlak kita terhadap seluruh yang ada di alam ini. Pada hewan, kepada tumbuhan, kepada lingkungan. Maka kalau kita berbicara tentang ihsan kepada alam, sebenarnya kita sedang berbicara tentang bagaimana akhlak kita sebagai seorang muslim. Maka penting sekali bagi kita semua, para pendengar, sahabat di tanah, kita dapat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga alam. Karena kerusakan-kerusakan ini sudah luar biasa parahnya. Memang sebagai manusia kita perlu hidup, kita perlu uang. Tetapi jangan sampai ya mencari uangnya, mencari rezekinya dengan merusak amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak melarang kita sebagai manusia untuk memanfaatkan alam. Tetapi kita harus tahu bagaimana batas-batasnya ketika kita memanfaatkan alam. Kita boleh kok membuka lahan. Tetapi ada batasan-batasannya, itu jangan sampai mencari keuntungan dengan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Maka kata Allah dalam firman di dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tabi'an fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau hari ini seseorang mendapat keuntungan dari pembukaan lahannya, tetapi akibatnya masyarakat mendapatkan asap, hewan-hewan mati, hutan terbakar. Kalau seseorang mendapatkan keuntungan tetapi hutannya rusak, sungainya tercemar, habitat hewan itu hilang, maka kita perlu bertanya hari ini, apakah rezeki yang kita cari dengan cara tersebut itu mendatangkan keberkahan bagi kita? Karena pandangan Islam tentang rezeki itu bukan banyaknya, tetapi bagaimana keberkahannya. Apakah Allah meridhoi cara kita untuk mendapatkannya? Maka sebagai penutup, sahabat, peronisat, rahmati Allah SWT, Kalimantan bukan hanya tempat kita tinggal. Kalimantan bukan hanya tempat kita mencari makan. Tetapi Kalimantan ini adalah rumah kita. rumah bagi manusia, rumah bagi orang utan, rumah bagi binatang yang luar biasa, rumah bagi berbagai macam jenis tanaman, rumah bagi berbagai macam ekosistem yang ada di alam ini, dan semuanya adalah ciptaan dari Allah SWT, yang mana sebagai makhluk yang memiliki akal, kita diberikan amanah, kita diberikan tanggung jawab, bukan hanya untuk memanfaatkannya, mengambil manfaatnya, tetapi bagaimana kita mengelola agar bumi yang sudah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan alam yang sudah sangat luar biasa baiknya, ini bisa terus lestari, bisa terus terjaga. Maka mari hari ini kita lakukan yang terbaik. Mungkin kita bukan pejabat, mungkin kita bukan pemadam, tetapi kita bisa melakukan yang terbaik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan kemudian kita membakar lahan sembarangan tanpa ada izin. Jangan kita dengan sengaja membuang puntung rokok sembarangan di tengah kemarau hari ini. Jangan kita membuang sampah sembarangan. Ini adalah hal-hal yang mungkin kecil, tetapi bisa berdampak dengan dampak yang baik. Jangan sampai Kalimantan yang luar biasa ini hanya menjadi cerita. Tetapi mari kita wariskan kepada keturunan kita, kita wariskan sungai-sungai yang baik, udara yang bersih, tanah yang subur, dan lingkungan yang sehat. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada orang-orang yang hari ini dengan sengaja merusak hutan dengan alasan membuka lahan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada seluruh orang-orang yang mengupayakan yang terbaik untuk mengatasi bencana alam, kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Terima kasih, ini sebagai pengantar bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Nun wal qalam yang mansurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, sebelum kita beri sejenak, ada satu pertanyaan, tapi nanti mungkin dijawabnya setelah kita jeda sejenak ya Ustadz. Satu ya. Pertanyaan dari Pak Andi yang ada di Merandai. Ustadz, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, saya bekerja di bidang yang mungkin bisa dibilang ikut berdampak pada lingkungan, tapi mau bagaimana lagi Ustadz, pekerjaan ini yang bisa menghidupi keluarga saya, kalau saya berhenti saya juga bingung harus mencari penghasilan dari mana. Dalam kondisi seperti ini bagaimana sikap saya Ustadz supaya bisa tetap berbuat ihsan kepada alam. Itu dia pertanyaan Ustadz, dan kita dijawab setelah kita jeda sejenak ya Ustadz. Kita kembali setelah yang satu ini.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
4: Baik pendengar Pro 4 RRI Samarinda, kalau kita kembali lagi dalam program Hikmah Pagi masih dengan Ustadz Arif Rahmatullah SPD MPD. Dengan tema kita pada pagi hari ini adalah pentingnya berlaku ihsan kepada alam. Ustadz,
5: ya Mbak.
4: Mau dijawab pertanyaan yang tadi atau mau ada satu pertanyaan lagi sih Ustadz, tapi dari pendengar yang sama.
5: Oke, boleh, nggak apa-apa.
4: Biar sekalian Ustadz ya. Ustadz, kita tahu sawit menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang, tapi di sisi lain untuk membuka kebun sawit, tentu ada lahan dan hutan yang harus dibuka. Nih sebenarnya gimana nih caranya Ustadz supaya kita nih melihat persoalan ini supaya kehidupan ekonomi tetap jalan. Itu dia Ustadz. Oke. Masih dari baik. Pertanyaan dari Pak Andi di Merandai. Silakan Ustadz.
5: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan pekerjaannya ini di bidang yang berdampak kepada alam ya. Yang harus kita pahami bahwa Islam itu tidak melarang bagi kita untuk mencari rezeki dari alam. Tetapi yang menjadi masalah adalah cara kita mengambil manfaat dari alamnya. Sebagaimana tadi misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah Ta'ala menyampaikan, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, ini perlu kita lihat. Apakah yang hari ini kita lakukan, pekerjaan kita, ya, kalau dia memang memiliki dampak yang luar biasa terhadap alam, terhadap lingkungan, maka kita mengambil prinsip bahwa ketika kita merusak alamnya untuk mengambil manfaat yang ada di dalamnya, apakah misalnya tambang ya, maka ada aturan-aturan lingkungan yang harus kita patuhi. Kita tidak mencemari lingkungannya, kita lakukan reboisasi. Itu yang harus kemudian kita patuhi. Jangan hanya kita merusak, kita ambil, lalu ditinggalkan begitu saja. Tetapi ada aturan-aturan yang jelas yang harus kemudian kita patuhi. Kita sangat paham sekali ya bahwa sebagai manusia tentu kita ini perlu makan, kita perlu membeli berbagai macam barang, dan terutama kita perlu menafkahi apakah diri kita dan juga keluarga kita. Maka ingatlah bagaimana sabda Rasulullah SAW tadi. Innallaha kataba ihsana 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kita ihsan dalam segala sesuatu. maka pekerjaan kita yang kita jalani untuk mencari nafkah, ya tentu itu merupakan satu kewajiban bagi kita untuk mencari nafkah. Tetapi cara untuk mencari nafkahnya tentu kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita misalnya hanya sebagai pekerja ya, maka ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Dimanapun yang kita bekerja, kita harus melakukan yang terbaik, terutama kepada alam yang hari ini kita ambil manfaat. Kalau kita bisa di dalam ranah kebijakan, ya tentu kita harus benar-benar patuhi kebijakan-kebijakan seperti itu. Jangan sampai hanya sebatas mengambil. Lalu berkaitan tadi dengan sawit ya, hari ini kan kalau kita lihat saham, wah, saham perusahaan-perusahaan sawit itu lagi naik terus ya. Maka di Kalimantan ya, sawit ini menjadi salah satu penghasilan yang luar biasa. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara membuka lahannya. Kalau membuka lahannya dengan cara bakar, cara sembarangan, ya tentu dampaknya luar biasa. Prinsipnya itu, kita ambil manfaatnya, tetapi jangan hilangkan kemaslahatannya. Kalau memang lahan itu legal, sesuai untuk peruntukannya, maka harus dikelola dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Benar-benar dikelola mulai dari pembukaan lahannya, menjaga ekosistemnya, mengelola limbahnya. Jangan sampai ego kita akhirnya merusak alam itu sendiri. Sebagai manusia ya, kita itu punya akal untuk berpikir. Kita itu harus tahu kata cukup. Yang terjadi hari ini kan kita tidak pernah merasa cukup. Punya uang 10.000, melihat orang punya uang 100.000, enaknya punya 100.000. Sampai seterusnya, seterusnya. Tidak akan pernah ada kata cukup. Maka mau sampai kapan? Kita harus tahu di mana batasannya. Hari ini kan yang menjadi penyebab terbesar itu adalah bagaimana keserakahannya manusia. Maka penting untuk mengerti arti kata cukup. Kalau terus-terusan dibuka lahannya, apalagi dengan cara dibakar, sampai kapan? Apakah menginginkan seluruh Kalimantan itu hutannya adalah hutan pun? Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai hanya sebatas mengambil manfaatnya, tetapi lupa untuk menjaganya. Kita harus benar-benar pahami sekali lagi bagaimana arti kata cukup itu. Maka kalau kita sudah benar-benar paham arti kata cukup, maka kita tahu bagaimana batasan-batasannya. Kerusakan alam hari ini terjadi sangat luar biasa ya, salah satunya manusia itu tidak pernah mengerti arti kata cukup. Mungkin perutnya kenyang, tetapi egonya tidak pernah kenyang. Beda dengan binatang. Binatang mengambil dari alam, ketika dia udah kenyang, sudah cukup. Maka jangan sampai, sekali lagi, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, kita itu lebih buruk daripada binatang. Karena kita tidak pernah mengerti arti kata cukup. Mungkin demikian yang kita akan sampaikan. Allah akan bisa.
4: Baik, terima kasih Ustadz. Semoga terjawab ya Pak Andi di Meranda ya Ustadz. Ustadz nih, karena waktu kita sudah di penghujung di 6.15. Oh Ustadz, ada satu pertanyaan lagi.
5: Oh iya Mbak Sir.
4: Dari Pak Rahman. Dari Pak Rahman yang ada di Tenggarong. Ustadz, kita sering dengar kalau menjaga lingkungan itu tanggung jawab semua orang. Tapi kalau bicara soal pejabat, SIDA kan punya kewenangan buat aturan untuk menentukan kebijakan. Nah sebenarnya nih dalam Islam, apakah nih SIDA maksudnya seorang pejabat Ustadz ya, punya tanggung jawab yang lebih besar nih Ustadz dalam menjaga alam?
5: Oke, terima kasih Ustadz.
4: Pertanyaan terakhir dari Pak Rahman yang ada di Tenggarong.
5: Setiap orang itu tentu memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam, termasuk kita semua, bukan hanya para pejabat. Tetapi memang, kalau misalnya kita perhatikan bagaimana hadis, ketika ada satu kemudorotan, ya, maka kita mengubahnya dengan tiga cara, dengan kekuatan, dengan kekuatan, dan doa. Nah, maka kita perhatikan berkaitan dengan tanggung jawab. Semua orang itu memiliki tanggung jawab, tetapi ada kedudukannya masing-masing. Maka pemerintah yang hari ini sebagai pemangku kebijakan, bagaimana? Ya tentu dia memiliki tanggung jawab yang juga sebesar dengan jabatannya. Dan setiap itu tentu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai masyarakat juga harus sadar, jangan sampai kita berteriak meminta pejabat untuk bijak, tetapi kebijakan-kebijakan yang ada tidak pernah kita patuhi sebagai masyarakat misalnya. Ini juga menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan sampai hari ini kita hanya menyalahkan. Tentu kalau misalnya pemerintah yang sebagai pemilik kebijakan, apabila kebijakannya itu benar-benar bijak, maka insya Allah kerusakan-kerusakan hari ini yang terjadi di alam kita yang disebabkan oleh keserakahan manusia itu bisa teratasi

Ya tentu dampaknya juga kepada dirinya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka dampaknya juga untuk kita. Balasannya itu adalah kebaikan juga. Tapi kalau kita melakukan keburukan, sekecil apapun keburukan itu, ya dampaknya juga untuk kita. Maka kalau sebagai pejabat, misalnya kita menginginkan kebaikan untuk kehidupan kita, maka kita berbuatlah yang terbaik. Jangan sampai kita hanya memanfaatkan jabatan kita untuk kebaikan diri kita pribadi. Mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara membiarkan alam merusak begitu saja. Nah, maka tentu pejabat memiliki kewenangan terhadap pemangku kebijakan perlu untuk terlebih memperhatikan bagaimana hari ini kebijakan-kebijakan terhadap lingkungan yang berlaku di negara. Dan penyelesaian-penyelesaian dampak-dampak kerusakan alam, maka sebagai pemerintah yang memiliki kebijakan harusnya solusi-solusi yang disampaikan itu adalah solusi-solusi yang solutif. Bukan menyelesaikan masalah dengan masalah, tetapi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ego pemerintahan, ego kebijakan juga harus disadari. Hari ini kita bisa sama-sama merenungi bagaimana kemudian para pemangku kebijakan kita di pemerintahan. Apakah kebijakannya sudah benar-benar bijak, caranya sudah benar-benar bijak atau tidak? Kalau tidak, maka ya sebagai rakyat kita perlu untuk bersuara. Kita perlu mendoakan juga. Semoga terbuka hatinya para orang di pemerintahan kita diberikan hidayah untuk kemudian menghadirkan kebijakan-kebijakan yang baik. Allahu a'lam bishawab.

0: Pendengaran Reformat Samarinda ya, ini sepertinya ada gangguan teknis. Oh, Ustadz sudah terhubung kembali?
1: Sudah, Mbak, sudah.
0: Oh iya, tidak apa-apa, Ustadz. Baik, sudah dijawab semua berarti, Ustadz, ya, pertanyaan dari Pak Andi dan juga Pak Rahman, ya.
1: Insyaallah.
0: Semoga terjawab ya untuk Pak Andi dan juga Pak Rahman. Dan saya sangat setuju sekali dengan Ustadz ya mengenai tentang ihsan kepada alam ini. Ustadz, baiklah karena kita berada di penghujung, boleh Ustadz ditutup dengan doa dan juga kesimpulan Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Para pendengar, anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita hari ini ubah cara pandang kita terhadap alam. Ketika kita melihat pohon, jangan kita hanya melihat kayu, tetapi lihatlah bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat bunga, jangan hanya kita melihat air dan ikan-ikan yang ada di sana, tetapi lihatlah amanah Allah terhadapnya. Ketika kita melihat hutan, jangan hanya melihat pohon-pohon dan binatangnya, tetapi kita lihat bahwa itu adalah rumah bagi berbagai macam ekosistem. Dan ketika kita melihat kebakaran hutan, jangan hanya kita mengatakan sayang sekali hutannya terbakar, tetapi mari kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan agar saya tidak menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi perusak di muka bumi. Allah telah memberikan bumi kepada kita bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dijaga. Bukan untuk dieksploitasi tanpa batas, tetapi untuk dimanfaatkan dengan penuh pertanggungjawaban.

0: jawaban. Bukan hanya untuk generasi kita, tetapi juga untuk anak cucu kita. Maka mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa dalam kehidupannya meninggalkan jejak-jejak kebaikan, bukan jejak kerusakan. Karena seorang muslim bukan hanya diminta untuk menjadi manusia yang saleh secara pribadinya, tetapi juga manusia yang membawa rahmat bagi kehidupannya. Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Maka mari kita berbuat ihsan kepada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan, kepada seluruh. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mampu menjaga amanah, yang mampu untuk menghadirkan kebaikan, bukan sebagai penyebab kerusakan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bumi kita yang hari ini lagi sakit, yang sedang rusak. Allah hadirkan perbaikan, Allah hadirkan kesadaran kepada orang-orang yang dengan sengaja menghadirkan kerusakan di bumi ini untuk segera bertobat kepada-Nya. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang hari ini berjuang di garda terdepan, semoga Allah jaga mereka, semoga Allah selamatkan mereka, dan semoga Allah kuatkan diri mereka untuk bisa menyelamatkan alam kita. Dan semoga Allah SWT membuka hati para orang-orang yang dengan sengaja menjadi pelaku terhadap kerusakan alam. Semoga Allah buka hatinya, Allah sadarkan dirinya, dan Allah masih memberikan kesempatan baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, mari kita jaga alam kita. Jangan sampai alam yang sudah Allah ciptakan, yang begitu baik ini, rusak hanya karena kesalahan segelintir orang. Nun wal qalam yang menurun, billahi bisa pilih hak, tersabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Arif Rahmatullah ya, SPD MPD untuk tausiahnya pada pagi hari ini mengenai pentingnya berlaku ihsan kepada alam. Sehat selalu Ustaz, boleh dilanjutkan aktivitasnya Ustaz. Baik, pendengar Pro Materi Samarinda, itu tadi hikmah pagi pada hari ini ya, tentang pentingnya berlaku ihsan kepada alam dengan Ustaz Arif Rahmatullah SPD MPD dari SMI MUI Kaltim. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan setelah ini pendengar, kita akan kembali lagi dalam program Sabar dan Hamba di pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.

0: Ya, udara di sini hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat Quran yang sana RRI Rumah Samarinda ya. Masih dengan Bu Mia nih dalam program Samarinda Hambat. Tentunya dalam rangkaian Samarinda Hambat edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Gimana nih kabarnya Bu Sembak segalanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang dan juga rezeki yang berlimpah. Ya Bu Sembak di Samarinda Hambat tentunya seperti biasa Bu Mia akan mendapatkan informasi ya. Informasi terkini di Samarinda dan sekitarnya ya. Dan informasi pertama kita ketemu sama perakiraan cuaca ya untuk wilayah kota Kalimantan Timur, Bu Sombok. Dari lansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Sepinggan Balikpapan ini merilis perakiraan cuaca terbaru untuk 10 kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Perakiraan ini berlaku mulai Kamis 27 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga Jumat 28 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan pengamatan BMKG, kondisi cuaca di Kalimantan Timur secara umum didominasi oleh cuaca berawan hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan diprediksi terjadi di beberapa kawasan, Tegal di Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan juga Mahakam Ulu pada sore hari. Untuk wilayah kota Samarinda, cuaca diperkirakan berawan tebal dan berawan pada pagi hingga sore hari, kemudian berubah menjadi cerah berawan hingga cerah pada malam sampai keesokan harinya. Suhu udara di Samarinda sendiri berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 57 sampai 96% dan kecepatan angin maksimum 17 km per jam. Sementara itu kota Balikpapan ya diprediksi mengalami cuaca berawan hingga cerah berawan sepanjang hari dengan kondisi sangat cerah pada malam hari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Suhu udara Balikpapan berkisar 24 sampai 29 derajat Celcius. Kelembapan 66 sampai 92% serta potensi angin cukup kencang nih Bu Sumbok sampai 30 km per jam. Kalau di kota Bontang sendiri cuaca cenderung cerah berawan hingga cerah dengan rentang suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Di kawasan kabupaten potensi hujan ringan terpantau di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Mahakam Ulu pada kisaran pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Setelah hujan mereda ya, kondisi cuaca di ketiga wilayah tersebut diperkirakan kembali kabut atau berawan hingga pagi hari. Untuk Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, Nimbus Sumbok, cuaca didominasi cerah berawan, berawan tebal serta fenomena udara kabur pada malam hingga pagi hari. Wilayah Kutai Kartanegara mencatat rentang suhu 21 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 29 km per jam. Sementara itu Kabupaten Pasir dan Penajam Pasir Utara diprediksi cerah berawan hingga cerah ya terjadi terutama pada malam hari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Pasir mencatatkan kecepatan angin tertinggi di Kalimantan Timur mencapai 34 km per jam dengan kisaran suhu 21 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 49 sampai 92%. Untuk bersumbang segalanya ya yang akan beraktivitas di luar ruangan diharapkan untuk menyiapkan segala perlengkapannya, tegak mungkin payung, hujan, jas hujan, ya Allah nih Mbak Mia, terjaga kayak lapar nih ya. Karena ya di tahun nih bisa terjadi perubahan cuaca sewaktu-waktu. Apalagi wayah ini tiba-tiba kemarin di beberapa wilayah, di beberapa tempat di Samarinda ya. Ada turun hujan, walaupun hujannya tidak begitu deras. Jadi bisa nih Etam antisipasi terlebih dahulu ya, sedia payung sebelum hujan. Nah informasi barusan kami kutip dari laman bmkg.co.id.

adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, nak.
1: Oh iya, lupa bu, maaf ya.
0: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
2: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pendengar perubahan dari Samarinda, kita balik lagi ya di program Samarinda Hambat. Nih Mbak Mia akan menginformasikan informasi kedua. Ada intrusi air laut, PDAM Samarinda kurangi jam operasional 3 IPA. Daftar berikut daftar daerah yang terdampak. Perumda Tirta Kencana atau PDAM Samarinda secara resmi mengumumkan kebijakan pengurangan jam operasional pada 3 instalasi pengolahan air atau IPA milik SIDA. Kebijakan pengurangan jam operasional 3 IPA ini disampaikan PDAM Samarinda melalui Instagram resminya @perumdatirtakencana. PDAM Samarinda mengurangi jam operasional 3 IPA ini karena terjadi peningkatan drastis pada kadar salinitas atau keasinan sumber air baku. Tingginya kadar garam tersebut dipicu oleh fenomena intrusi atau perembesan air laut ke daratan. Intrusi air laut ini sebagai dampak dari kondisi kemarau ekstrim yang dipicu oleh fenomena El Nino. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan, pengurangan jam operasional secara sementara berlaku untuk 3 IPA, yaitu IPA Pulau Atas, IPA Palaran, dan IPA Kalhol. Berdasarkan informasi yang dibagikan, akibat dari kondisi sumber air baku tersebut, kapasitas produksi dan distribusi air kepada pelanggan mengalami penurunan sehingga memaksa perusahaan untuk memangkas jam operasional. Menyikapi situasi ini, Perumda Tirta Kencana mengeluarkan imbauan kepada seluruh pelanggan yang berada di wilayah terdampak. Bagi pelanggan yang rumahnya masih mendapatkan aliran air, diminta untuk menampung air terlebih dahulu sebagai persiapan cadangan. Selain itu, Bu Sumbo, masyarakat juga diimbau untuk bijak dan menghemat penggunaan air selama masa pengurangan jam operasional ini berlangsung hingga kondisi normal kembali. PDAM Samarinda menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya dan mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kerjasama pelanggan. Daftar daerah terdampak di Busuma ada area pelayanan IPA Pulau Atas, ada Kelurahan Pulau Atas, Jalan Telkom, Jalan Olah Bebaya, Jalan Menang, Jalan Sekolahan, Jalan Tatako, Jalan Masaji, Jalan Sultan Sulaiman, Jalan Pelita 5, Jalan Pelabuhan, Jalan Boros Samarinda Anggana, Jalan Marga Bakti, Jalan Tri Dharma, Perum Cipta Persada, Jalan Provinsi, Jalan Kenangan, dan sekitarnya. Untuk area pelayanan IPA Palaran sendiri yang terdampak Kelurahan Palaran, Jalan HB Suwarno, Jalan S. Parman, Jalan Parkesit 1 dan 2, Jalan Pelabuhan Lama, Jalan Cempaka, Jalan Melati, Jalan Kenanga, Jalan Ampera, Jalan Bromo, Jalan Nusa Indah, Jalan Jayakarta, Jalan Karya Bakti, Pelabuhan Samudra, Terminal Peti Kemas, Kelurahan Bukuan dan sekitarnya, Kelurahan Bantuas dan sekitarnya. Untuk area pelayanan IPA Kalhol sendiri di Kelurahan Pelaran dan sekitarnya, Kelurahan Simpasir dan sekitarnya, Jalan HM Nerifadin sebagian, wilayah Stadion Palaran, Jalan Adi Sucipto sebagian, dan Kelurahan Handil Bakti dan sekitarnya. Bagi pelanggan yang memerlukan informasi lainnya terkait PDAM Samarinda atau menyampaikan pengaduan dan keluhan seputar pelayanan dapat menghubungi kontak center PDAM Samarinda di 0541-208-8100 dan WhatsApp di 0811-553-536. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pekerjaan, kondisi distribusi air, maupun menyampaikan laporan apabila masih mengalami gangguan setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Demikian informasi terkini mengenai Perumda Tirta Kencana terkait jadwal intrusi air laut, maksud Bumia, PDAM Samarinda kurangnya jam operasional IPA ya, yang kami kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com. Dan sekaligus menjadi akhir di Samarinda Hambat di pagi hari ini, Mbak Sumbok. Dan dia, setelah ini kita ketemu lagi dalam program Dendang Mahakam Etam bisa markas lagu-lagu wilayah pesisir Kalimantan ya, di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan dulu esensi buku dari Lost for Imperfect Kara Haimin Sunim.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Love for Imperfect Things karya Haimin Sunim adalah sebuah karya yang menggali kebijaksanaan dan kebahagiaan melalui perspektif Buddhisme. Buku ini membahas tema cinta pada kekurangan dan keimperfeksian sebagai kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Buku ini menekankan pentingnya menerima keimperfeksian, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Haimin Suni menyampaikan pesan bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan, dan mencintai keimperfeksian adalah langkah pertama menuju perdamaian batin. Kita diajak untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, dan hal ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Konsep cinta diri menjadi inti dari buku ini. Penulis menyatakan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tapi merupakan landasan untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan orang lain. Haimin Sunim mengajak kita untuk merangkul kelebihan dan kekurangan pribadi dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Membahas dampak teknologi dan tekanan sosial pada kebahagiaan, penulis menyoroti bagaimana masyarakat seringkali terjebak dalam perbandingan dan ekspektasi yang tidak realistis, sehingga menciptakan tekanan yang merugikan kesehatan mental dan emosional. Haimin Suni mengajak pembaca untuk membebaskan diri dari standar sempurna dan menemukan kebahagiaan di dalam diri mereka sendiri. Pentingnya hadir dalam momen ini juga menjadi fokus buku ini. Haimin Suni menggambarkan bagaimana terlalu sering kita terjebak dalam masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan, sehingga kehilangan momen berharga di hadapan kita. Menciptakan kedamaian batin melibatkan kemampuan untuk hidup sepenuhnya dalam momen sekarang, tanpa terbebani oleh masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Konsep kebahagiaan sederhana ditempatkan dalam konteks Buddhisme dalam buku ini. Haimin Suni menekankan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari kekayaan materi atau pencapaian luar, tetapi berasal dari ketenangan batin dan rasa syukur terhadap hal-hal sederhana dalam kehidupan. Menciptakan ruang untuk bersyukur dan menghargai keindahan kecil sekitar kita adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Buku ini menyoroti bahwa kesadaran dan perhatian adalah kunci untuk mengatasi kecemasan dan stres. Kita diajak untuk membawa kehadiran dan perhatian ke dalam setiap tindakan sehari-hari, sehingga menciptakan ruang untuk kedamaian dan kejernihan pikiran. Ini mencakup praktik kesadaran dan meditasi yang bisa membantu kita untuk menemukan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Haimin Sunim menguraikan konsep cinta tanpa syarat dalam hubungan interpersonal. Buku ini menekankan bahwa mencintai orang lain tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan atau perubahan, adalah bentuk cinta yang paling murni. Ini melibatkan pengertian dan penerimaan sepenuh hati terhadap orang lain, bahkan dengan kekurangan dan kelemahan. Gaya penulisan yang ringan dan puitis menciptakan nuansa kedamaian saat membaca buku ini. Puisi-puisi dan perumpamaan Buddhisme memberikan dimensi artistik pada pesan-pesan filosofis yang disampaikan. Gaya penyampaian yang sederhana dan mudah dicerna membuat buku ini bisa diakses oleh berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaan. Buku Love for Imperfect Things adalah panggilan untuk melihat keindahan dalam keimperfeksian dan mencintai diri sendiri, juga orang lain dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Haimin Sunim, sang penulis, menciptakan panduan yang menginspirasi untuk mencapai perdamaian batin dan kebahagiaan sejati melalui penghargaan terhadap kehidupan dalam segala kompleksitasnya. Demikian esensi buku berjudul Love for Imperfect Things, karya Haimin Sunim, dari RRI untuk Indonesia.

0: Habarnya tamu pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan desa Pulau Maratua di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur terus didorong menjadi destinasi wisata selam unggulan Indonesia. Kekayaan bawah laut Maratua menjadi daya tarik utama yang dipadukan dengan panorama alam, budaya lokal, dan kehidupan masyarakat. Kementerian Pariwisata menggelar Farm Trip Marine Maratua 2026 pada 10 hingga 15 Agustus. Sejumlah dive center dari Malaysia dan Singapura mengikuti penyelaman di 9 titik selam. Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Kemenpar Nimade Ayu Martini berharap pengalaman tersebut mendorong Maratua masuk dalam paket wisata yang ditawarkan di Malaysia dan Singapura. Wisatawan juga dapat menikmati Goa Gumantung, panorama matahari terbenam di Teluk Harapan, serta mengenal budaya dan produk lokal di Kampung Dayak Tumbit. Pengembangan ini diharapkan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui akomodasi, pandu wisata, transportasi, kuliner, dan produk lokal. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulin sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu boat. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu baut. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari baut dan juga baut ini menjadi baut.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat malam sahabat budaya ya, pendengar Bapak Eri Samarinda, kita kembali lagi dalam program Dendang Mahakam di pagi hari ini ya Bu Sumbo, di 27 Agustus 2026 ya, nih kita menuju akhir-akhir bulan Agustus, kita akan masuk di bulan September sebentar lagi ya, disabar tentunya nih Bu Mian juga disabar, disabarnya menanggung gajiannya mahal ya. Bu Sumbo, bagaimana kabarnya kita hari ini nih, semoga kita semua kesehatan segalanya ya. Dan sudah biasa ya di Dendang Mahakam, Mbak Mia mengajak kita untuk bergabung ya di 0841-727-2656 atau di 736-152, bisa juga di WhatsApp di 0811-581-9984. Tadi sudah Mbak Mia share juga ya di Facebook ya, di Perompatir Samarinda, mau request lagu di situ bisa juga, dan juga di RRI Digital ya. Kalau gitu Mbak Mia sapa dulu nih yang sudah bergabung di jalur telepon, ada siapa nih? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, rekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Lagunya Rindu Sekali, Mbok.
0: Rindu Sekali.
1: Ya, tanya apa dulu yo?
0: Boleh, Bu Su, silakan.
1: Bu Su Misran, Bu Suago, Bu Tua Hamdan yo, Jula Hamdan. Ada Bu Su Syukur, Bu Suago Rahim, Bu Su Ijuar, Bu Su Haji Abdul Rahim sampai. Bu Su, ini siapa namanya itu? Aduh, hai.
0: Ya mana Bu Su?
1: Bu Ijuar tadi sudah yo. Bu Su Haji Ahmad Riyadi maksudnya, Mbok. Bu Mardiana yang di Losjanan, Bu Reni, ada siapa lagi yo? Buat ini lagi nih, Bu Sudehem yang lagi di jalan,
0: jadi sepeda. Habis pulang bersepeda Bu Su ya?
1: Apa lagi Bu, peringatan. Terus itu ada Bu Yuli, nah iya. Mudah-mudahan sehat aja si Dayo.
0: Amin.
1: Di rumah Bu Yuli yang diketemu berapa hari ini.
0: Nggak
1: ngalah anu Bu, apa namanya, kayu gaharu Bu.
0: Dengan kayu gaharu. Ini
1: bibitnya Bu, dikirim ke mana, Manado dengan di Jawa Barat Bu. Baik Bu Putri yo.
0: Bu Mia nih Bu
1: Beben. Ya.
0: Ini Bu Mia ini.
1: Bu Mia bujur. Anu Bu Eke sanggih semangatnya itu Bu.
0: Sanggih semangatnya leh.
1: Iya Bu Beben yang ada di Jalan Aim Sengaji Bu, Gang Kutai. Semangat Bu Eke. Soalnya ada pengiriman ini nih, makanan Bu ke Jakarta Bu.
0: Masya Allah.
1: Kita di tahu mungkin, jukutin ada Bu, belida pipih itu kan di utak-utak tuh Bu.
0: Tahunya belida nih di, apa, di pola amplang mahal ini tahu.
1: Iya, di gede itu nah Bu, memang kemasan kutai Bu.
0: Iya nyamannya leh.
1: Itu bumbu rahasia tuh Bu, makanya tidak kenyamanan bumbunya itu orang Tionghoa Bu. Terima kasih Mbok Mia.
0: Yo. Sama-sama Bu Su.
1: Sehat aja Mbok. Saya ingin sekali lagi hati-hati kalau berjalan, cegah kebakaran di diri sam sendiri Mbok. Mau berjalan ya kompor apa dimatikan, listrik juga Mbok. Biarpun mana Mbok, diingat dah sekunci lawang Bali aja. Kalau kompor diingat mati kan Mbok yo. Terima kasih Mbok Mia.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat asih dari terputus duluan. Kita sapa lagi Bu Sumbo.

0: Nah, biasanya ceria ya.
1: Mbak Reni langsung aja mau lagu apa nih, Mbak?
0: Namanya bicara dulu sebentar. Masih dalam persembuhan.
1: Dalam penyembuhan. Semoga kita berdua sehat-sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Mbak Reni,
0: kan musim kemarau ya.
1: Bejur, musim kemarau mau beralih ke musim hujan. Mbak, langsung aja lagunya apa nih, Mbak?
0: Ya tadi ke kamar mandi. Itu ya apa namanya, kata Bu Muhammad, hadapi dengan sabar.
1: Iya, bujur, hadapi dengan sabar.
0: Lagunya mau,
1: lagunya mau lagu apa nih?
0: Anu aja, ikan bebek, anu apa namanya,
1: iwak patin ikan bakar.
0: Nah, ikan pangka itu kesenangannya Bu Suari.
1: Iya nih, kesenangan Bu Suari nih.
0: Ini dia masih belum tamat kan?
1: Belum.
0: Ikan sarapan dulu baru tamat.
1: Iya dong, betul.
0: Nah, nyapu-nyapu yo.
1: Silakan Bu Mareni, silakan.
0: Bu Sumama dengan 45-nya 81 ketinggalan nama orang. tapi enggak apa-apa. Itu kan anu namanya itu bikin kerepetan sedikit kan, dia lucu gitu kan. Aku Sumama.
1: Siapa lagi, Mbak?
0: Ibrahim. Bu Sujani. Bu Sujarahim, Bu Sujani, Bu Sumamat, Bu Suari. Bu Sukancil. Bu Su Sepul Kakak, Sepul Koko, mungkin kakak dedinya. ini Mbak Yuli. Mbak Nana. Ini inilah sama Kai Ola. Dua Rambi.
1: Iya.
0: Dua Mitan. Sebenarnya lah Mbak busu-busu ya. Mbak Nianya sama-sama bertugas. Sama-sama tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Mbak Reni juga
0: kesehatan. Sama-sama bertugas. Ya, makasih ya, Mbak.
1: Sama-sama, Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni, semoga kita berdua kesehatan ya. Sama-sama lagi pemulihan nih ya nih, masih serak-serak berserakan. Kita sama lagi di belakang Mbak Reni, ada siapa nih Bu Sumbu? Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
1: Budayakan salam. Nih Mbak Yuli ini sudah masak belum nih?
2: Belum.
1: Belum, nanti aja Mbak masaknya ya. Nyantai dulu.
2: Santai aja.
1: Gimana kabar kita nih, Mbak? Tadi dicari sama Bu Sumamat tadi.
2: Apanya?
1: Dicari Bu Sumamat, gimana kabar kita?
2: Dicari di mana?
1: Dicari di telepon.
2: Kirain dicari di mall.
1: Dicari di mall. Mau dong, Mbak, ikut dong berarti. Gimana kabarnya Mbak Yuli?
2: Ini hari Kamis.
1: Hari Kamis.
2: Berarti lagunya Iwak Dalam Kolam.
1: Iwak Dalam Kolam. Apa hubungannya hari iwak Kamis sama banyu, iwak ya? Dalam kolam ini, Mbak?
2: Iwak dalam kolam apa iwak dalam banyu?
1: Iwak dalam kolam.
2: Ya.
1: Apa hubungannya hari Kamis sama iwak dalam kolam nih, Mbak? Apa hubungannya?
2: Apanya?
1: Kok kan ini hari Kamis? Kok pilihnya lagu Iwak Dalam Kolam?
2: Nusantara.
1: Kamis. Tapi pas juga nih lagu Banjar juga ini.
2: Ini iya, memang Banjar itu. Ya, salamnya ada Mbok Reni tadi ya. Selamat hambat. Ada Mbok Nana, mana ini suaranya Mbok Nana?
1: Mbok Nana lama enggak masuk nih.
2: Iya, lama betul enggak ada suaranya. Ya, semoga sehat aja ya Mbok Nana.
1: Amin.
2: Ada Mbok Mutrika juga, ada Mbok Sanawiya, Mbok Naila sama Mbak Kokanya ya. Selamat hambat. Ada Bu Sumamat tadi.
1: Ada Bu Sumamat.
2: Yang lagi mau ngopi ya. Biasanya. Terus ada Busu Misran, Busu Ago, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Julak Sarundeng, terus Busu Iis, Busu Rinjani. Semoga sehat juga ya, nggak ada suaranya juga ini.
1: Lama juga di tamat juga ya, Bu ya.
2: Yang penting sehat aja.
1: Amin.
2: Terus Salam, Mbak Eka.

0: Ya, salamnya buat galanya aja sudah.
1: Oke, siap.
0: Satu lagunya, Mbak, ya.
1: Siap, Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Yuli, ya. Semoga kita coba sehatan segalanya, ya. Kita sapa satu lagi, Bu Sumbo. Sebelum kita nelenggak lagu nih, ada siapa di belakang Mbak Yuli? Halo, sahabat sahabat salam budaya. Terputus, Bu Sumbo. Ya sudah, kalau gitu Mbak Mia putarkan lagu aja, ya. Kalau gitu, karena waktu etam ini juga sudah di pertengahan nih. Kita nelenggak dulu lagu Rindu Sekali dari Rapidah.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi bersama di Denang Mahaka Meta bersama request lagu-lagu pesisir Kalimantan. Kita sapa dulu bersama di jalur telepon ada siapa nih? Halo. Terputus. Boleh nih dicoba kembali ya. Terputus apakah ini pulsanya yang habis atau tegak mana nih? Halo. Iya, ya sudah kalau gitu ndak isin Mbak Mia angkat lah. Ndak bercanda leh. Kalau gitu Mbak Mia bacakan dulu ya Bu Sumo yang ada di Facebook nih. Ya, sudah ada yang bergabung, ada Bu Su Edi Johan. Edi Johan di Damanhuri ya Bu Sumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edi Johan Damanhuri Samarinda. Selamat pagi Mbak Mia. Salam buat semua pecinta musik Dendang Mahakam yang berada dimanapun kalian berada. Buat Mbak Mia yang bertugas, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan, sehat selalu dan panjang umur, dimudahkan terus rezekinya oleh Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Halo.
1: Halo, selamat baisukan Mbok.
0: Selamat hamba, salam budaya Bu Su.
1: Budayakan salam Mbak.
0: Budayakan salam dengan Bu Su siapa di mana nih?
1: Aduh, orang tetangga juga nah.
0: Tetangga. Tetangga di mana nih Bu Su?
1: Tetangga Kalimantan.
0: Tetangga Kalimantan. Dengan Bu Su siapa nih Bu Su?
1: Bu Su Edo.
0: Oh, Bu Su Edo.
1: Ingat ini Mbok nih ya Pak Tembok.
0: Dengan Mbok siapa nih tebak nih?
1: Nggak bisa tebak, aku mirip-mirip aja suaranya semuanya.
0: Mirip-mirip suaranya. Bu Su Edo posisi di Palangkaraya ya Bu Su ya?
1: Iya di kota Palangkaraya saya
0: Mbok. Ini dengan Mbok Mia nih Bu Su pagi hari ini. Gimana nih Bu Su di Palangkaraya, anu ya Bu Su, aman nggak ini? Bukannya banyak karhutla ya di sekitar sana ya?
1: Iya, gelap juga Mbak, kadang-kadang siang itu agak gelap-gelap, itu mataharinya gak warna kuning-kuning gitu, gak bisa jelas.
0: Kabut asapnya banyak ya Bu Su ya?
1: Iya banyak, untuk di Kalimantan Tengah nih kelihatannya asapnya agak-agak banyak gitu Mbak.
0: Semoga segera membaik ya Bu Su ya.
1: Ya, mudah-mudahan ada hujan aja Mbak.
0: Amin.
1: Dia terang ya enggak?
0: Iya, belum ada hujan ya di sana ya Bu Su ya?
1: Gimana?
0: Di Palangkaraya belum ada turun hujan ya?
1: Belum ada nih, ada saya bilangin sudah hujannya ada gitu.
0: Kalau di Samarinda sempat nih hujan, tapi sebentar aja sih Bu Su hujannya. Alhamdulillah.
1: Iya, sudah ada hujannya.
0: Semoga lekas membaik ya Bu Su ya, dan normal ini kembali. Bu Su ada mau request lagu apa nih Bu Su?
1: Lagunya lagu apa ya?
0: Lagu Kalimantan.
1: Oh Kalimantan aja, iya. Bukan mana aja gitu bukan?
0: Oh itu Sabtu Minggu Bu Su.
1: Oh Sabtu Minggu ya.
0: Kalau Senin sampai Jumat lagunya Pesisir Kalimantan.
1: Lagu kita Kalimantan ya, berarti apa ya?
0: Iya. Boleh lagu dari Palangkaraya boleh, lagu dari Pontianak juga boleh, lagu Kuta, lagu Banjar boleh Bu Su.
1: Oh lagu Banjar ya, lagu Banjar aja dong.
0: Lagu Banjar apa nih judulnya?
1: Pangeran Suryansyah aja Mbok.
0: Pangeran Suryansyah, oke. Mau kirim salam buat siapa nih Bu Su?
1: Salam buat pendengar di Perempat Samarinda aja semuanya. Buat sehat semuanya ya. Dari Pulau berapa gitu, pokoknya RRI Samarinda sehat semuanya gitu ya.
0: Amin.
1: Dan ya, kepada terutama Mbok Mianya ya, sehat ya, jadi kita bisa ngobrol ya.
0: Iya, sama-sama Bu Su, buka Bu Su juga sehat juga ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Apalagi ya di cerita ya, udah makan ya Mbok?
0: Kenapa Bu Su?
1: Udah makan ya belum?
0: Belum.
1: Ajak Mbok Edo ya nanti ya kalau mau pergi ke warungnya.
0: Oh iya, siap.
1: Kan dari sana ada apa-apa aja nanti di lewat apa, lewat paket.
0: Lewat paket dong.
1: Kok nanti kalau pengen masuk tadi langsung saya pecah, langsung masuk biasanya aduh susah sekali ini.
0: Tadi ada masuk mati gitu.
1: Oh gitu tadi kan saya masuk ya nggak biasanya ya dengar dulu, makanya saya nggak tahu nama penyiarnya tadi langsung masuk, jadi kalau biasanya saya dengar dulu kan tahu namanya.
0: Iya.
1: Saya nggak tahu langsung masuk, jadi penyiarnya saya nggak tahu namanya,
0: Iya Bu Su.
1: Momia, biasanya di TikTok langsung biasanya nyari apa yang masuk biasanya. Di TikTok ada enggak?
0: Oh, enggak ada.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Enggak ada Bu Su.
1: Bisa melihat penyiarnya yang mana yang
0: enggak ada.
1: Aja Mbak Mia lanjut ke kawan-kawan pengen masuk nanti siapa-siapa ya.
0: Oke, kan, siap. Kan, ya.
1: Kelamaan kita ngobrol nanti ngobrol jawa-jawa ngobrol ngidul ya.
0: Baik, terima kasih Bu Su Edo. Semoga sehat selalu.
1: Sehat selalu juga ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mia, sehat selalu ya.
0: Siap, terima kasih Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Edo di Palangkaraya ya. Kita sapa lagi di belakang Bu Su Edo. Halo. Terputus lagi. Ini kalau mau telepon. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Budaya salam.
0: Budaya kau salam. Bu Semisren dah tadi telepon terputus mati terputus kah gitu kah?
2: Woi, enggak ada bau ini.
0: Baru ini ya. Oh, wow. Tak kira Bu Semisren.
2: Masuk Bonia.
0: Itu.
2: Empat minta lagu nih.
0: Bisa. Lagu apa nih?
2: Lagunya Jukut Pija ada nih.
0: Jukut Pija. Ada nih yo. Nih dah.
2: Jukut Pija dalam kanan ada nih.
0: Nih dah. Belum ada Bu Su.
2: Kalau oh, juga tongkol dalam kolam ada kan?
0: Ah tadi ada tapi kan dia nih Bu Su sudah di request juga tuh.
2: Papuyu jantan aja sudah Monia.
0: Papuyu jantan.
2: Ada?
0: Puyuh jantan. Yang mana Bu Su?
2: Papuyu jantan ada nih. Lain-lain papuyu begincu lain papuyu jantan.
0: Setempat Bu Su. Nih dah jual ya?
2: Papuyu melacung ada, papuyu melacung.
0: Andi dah jual.
2: Anu aja sudah. Putri Junjung Buaya aja dah.
0: Putri, sekalinya dik dah jual. Ada leh.
2: Ada.
0: Putri Junjung Buaya ada.
2: Kalau tidak ada, Gadis Manis Kalimantan. Kalau tidak ada, itu sudah.
0: Jalan. Tapi kayaknya nyamannya Gadis Manis Kalimantan deh, Bu So. Itu aja gini ya.
2: Gadis Manis Kalimantan aja dah, yo.
0: Iya, itu aja gini ya. Dawat lagi Mbak Mia leh.
2: Salamnya buat Bunda Yuli, Bu Semamat, Bu Su Edo, yang turun tadi siapa namanya?
0: Tadi Bu Su Edo di Palangkaraya.
2: Bu Su Ago, Bu Su Kutai. Salamnya seberatan aja dari Asap Pejet.
0: Siap. Oh,
2: Bu Tani. Bo, siapa tadi ya?
0: Yang mana?
2: Bu Reni.
0: Bu Reni, Mbak Yuli ada juga tadi.
2: Takutnya mbak Reni mau jadi siaran nanti kan? Kalau ada daftaran bisanya jadikan siaran
0: gitu. Bisa dong.
2: Ya itu aja Mbak Nia ya.
0: Siap.
2: Beli sikat dengan sepatu, beli sepatu dengan sikat. Jangan sikat singkat waktu, jangan buang waktu ya kan?
0: Keren mau pantun tadi.
2: Ya kan pantun kan?
0: Oh iya, pantun ya.
2: Ya, beli sikat dengan sepatu.
0: Cakep.
2: Itu balasannya kan beli sepatu dengan sikat, jangan buang waktu.
0: Cakep.
2: Hari ini ku tanam kelapa, ya kan? Malamnya berbuah labu. Kalau Mbak Nia di siaran, dunia rasa kelabu.
0: Waduh.
2: Baik, terima kasih Mbak Nia ya.
0: Sama-sama Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran ya sebagai penelpon terakhir nih di program Dendang Mahakam pagi hari ini ya. Adi tuh benar Bu Sari nih belum telepon-telepon apa Asida belum bangun atau bagaimana? Semoga kita sebesatan segalanya ya, Bu Sumbo segalanya. Kalau gitu Mbak Mia undur diri dari Dendang Mahakam Bu Sumbo. Setelah ini kita ketemu lagi dalam program Halo Bunuh Etam ya. Nanti kita akan berkesan seputar apalah kan dia. Kalau gitu kita nalingkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Ikau Iwak Dalam Kolam, ada Pangeran Suryansa dan juga Gadis Manis Kalimantan.

bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan Dengsana, Pemkat, dan DPRD Berau menyetujui 4 raperda untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat, ekonomi kampung, serta ketahanan pangan. 4 raperda tersebut meliputi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, penguatan badan usaha milik kampung, penyelenggaraan pangan, serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bupati Berau Sri Juniar Simas mengatakan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan sektor strategis khususnya ketahanan pangan dan lahan pertanian. Regulasi masyarakat hukum adat juga diharapkan memberikan kepastian terhadap tradisi dan budaya yang telah berkembang di masyarakat. Sementara penguatan BUMK diarahkan untuk mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di kampung. DPRD Berau menilai regulasi pangan diperlukan agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara adil, merata, dan berkelanjutan. Seluruh regulasi diharapkan menjadi landasan pembangunan daerah yang lebih kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.